0: tahun ketujuh ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai Wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
1: ya,
0: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Ya, bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap

0: masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah apa namanya pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi.

0: ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini pendengar untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 15 September 2026 sampai dengan jam 10 pagi nanti. Kalau jam-jam segini kayaknya sudah banyak yang sudah sampai di kantor ya. Semoga lancar untuk kerjaan-kerjaan Anda hari ini. Yang juga ada di rumah, kalau jam segini apakah sudah mulai dengan beres-beres rumahnya, terus juga siap-siap untuk masak apa hari ini? Kayaknya belum ya, agak siangan lagi mungkin nanti ya. Jadi sekarang ini masih agak santai-santai, atau kayaknya kalau ibu rumah tangga mah nggak ada santainya ya. Mulai dari nyiapin sarapan pagi-pagi gitu kan ya, terus juga beres-beres rumah setelah semuanya pada berangkat, terus juga nanti nunggu tukang sayur atau mungkin tinggal tunggu pesanannya di tukang sayur apa gitu ya, dianterin, terus nanti mulai masak lagi, terus nanti siang ada apa lagi yang dikerjain, cucian lah apa segala macam ya. Semangat untuk Anda para ibu rumah tangga yang setiap harinya tuh selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan harian Anda, semoga juga sehat selalu ya. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin buru-buru putuskan usulan CFD dua kali sepekan, karena memang ada usulan seperti itu ya. Yang kedua, konser di Kota Tua dibubarkan setelah muncul bau gas berbahaya. Ini kejadiannya hari Minggu malam. Yang ketiga adalah kekeringan mengintai Jakarta, warga diminta untuk hemat air. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Dan kali ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan Mbak Primasuti Indah, prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat pagi Mbak Prima, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Primasuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 September 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi Karawang. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, perairan Bekasi Karawang bagian selatan, dan perairan Subang bagian selatan. Gelombang laut dalam kategori sedang atau dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Bekasi Karawang bagian utara, perairan Subang bagian utara, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 12 siang nanti, dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 2 dini hari nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar, masih kami tunggu gabungnya ya untuk menyampaikan pilihan dari tiga tema yang kami tawarkan dalam polling pagi ini. Mana yang menurut Anda paling menarik tema yang kami tawarkan pagi hari ini pendengar? Ada tiga seperti biasanya. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin buru-buru memutuskan usulan CFD dua kali dalam sepekan. Yang kedua, konser di Kota Tua dibubarkan setelah muncul bau gas berbahaya. Yang ketiga, kekeringan mengintai Jakarta, warga diminta hemat air. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Jangan lupa disertai dengan alasannya ya. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas di Jakarta pagi ini.

0: Tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam Polling Jakarta pagi ini ya. Yang pertama ada Mbak Yuni, selamat pagi Mbak Yuni yang ada di Jakarta Timur. Katanya pilih temanya nomor 3 tentang kekeringan yang mengintai Jakarta. Karena kalau sudah kekeringan air, kalau sudah kekurangan air, baru kita sadar ternyata air itu benar-benar berharga katanya. Kemudian juga ada Pak Agus yang ada di Jakarta Timur juga. Ini juga pilih temanya nomor 3 ya, tentang kekeringan. Katanya cuaca belakangan berasa panas banget, jadi menurut saya imbauan hemat air memang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti krisis air, baru kita sibuk cari solusinya. Terima kasih untuk Pak Agus ya. Kemudian juga ada Mbak Dina, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Pilih temanya nomor 1 tentang CFD 2 kali dalam sepekan. Kalau menurut saya ini usulan yang menarik, apalagi buat yang kerjanya Senin sampai Jumat, jadi punya pilihan waktu buat olahraga dan juga refreshing. Oke, kemudian juga ada lagi Mbak, siapa nih? Mbak Tika yang ada di Jakarta, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2 ya, tentang konser yang dihentikan karena gas berbahaya. Kebayang kalau lagi di depan panggung, terus tiba-tiba matanya pedih dan susah nafas, pasti langsung panik. Menurut saya keputusan menghentikan konser memang sudah tepat katanya. Kemudian ada juga Bu Santi yang ada di Cibinong. Selamat pagi Bu Santi. Ini juga pilih temanya nomor 3 ya, tentang kekeringan. Iya, harus hemat air di Cibinong juga agak mulai sedikit nih, tapi nggak semua rumah asat sumurnya. Asat tuh bahasa Indonesianya apa ya? Asat tuh maksudnya airnya berkurang ya. Kemudian juga ada Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan, mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya, tapi nanti kita dengerin ya. Kemudian juga ada Bu Sawurin yang ada di BSD. Selamat pagi Bu Sawurin. Pilih temanya nomor 3, katanya tentang kekeringan juga. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Anda ya Bu Sawurin. Yang lain pendengar yang masih ingin memilih tema, satu dari 3 tema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta tidak ingin buru-buru memutuskan usulan CFD 2 kali dalam sepekan. Yang kedua, konser di Kota Tua dibubarkan setelah muncul bau gas berbahaya. Yang ketiga adalah kekeringan mengintai warga Jakarta. Warga diminta untuk hemat air. Yuk sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta yang mendengarkan kami di 91.2 FM dan juga streaming ya di aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan terima kasih. Anda yang belum punya aplikasi kami pendengar RRI Digital, silakan bisa Anda download ya, ada di Play Store dan juga di App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Yang sudah memilih tema lagi dalam polling Jakarta pagi ini ada Pak Pandu Jakarta Selatan yang sudah mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya. Coba kita dengarkan pilihannya Pak Pandu, tema yang mana ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum saya bahas topik, info cuaca dulu. Di Lebaran Lama pagi ini cukup cerah dan suhu luar masih 29 derajat Celcius. Lanjut bahas tentang topik. Topik nomor 1. Saya jujur CFD 2 kali sepekan itu antara dua sisi mata uang. Saya sangat setuju 2 kali sepekan. Di satu sisi yang lain, saya mempertanyakan apa urgensinya. Maksudnya 2 kali sepekan itu gini. Tetap CFD Sudirman Tamrin itu ada di hari Minggu. Tapi kalau ada namanya CFD lokal itu dilakukan di hari Sabtu, boleh aja. Permasalahannya adalah membikin CFD 2 kali sepekan itu terlalu ambisius banget lah. Karena saya memandang CFD seminggu sekali itu, ini aja udah banyak euforianya, udah banyak ramenya. Tapi nggak tahu ya kalau dari sisi pendengar yang lain ya, kalau mau suka nomor satu ini ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Yang lain pendengar nanti akan kami baca, masih ada beberapa pesan yang belum kami baca setelah kilas berita pukul 8 pagi.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi melibatkan pihak swasta dalam penataan kabel semrawut di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penataan kabel ditargetkan bisa diselesaikan secara menyeluruh dalam waktu 5 tahun, dengan tahap awal sudah dimulai di Jalan Supomo, Jakarta Selatan. Pelibatan badan usaha dinilai dapat membantu mempercepat penataan, sehingga program tidak hanya bergantung pada Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga. Pramono menyebut persoalan kabel di Jakarta tidak hanya menyangkut jaringan komunikasi, tetapi juga jaringan listrik. Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan baru terkait penerima Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul melalui Pergub Nomor 20 Tahun 2026. Penerima bantuan diwajibkan terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dengan prioritas penerima berada pada desil 1 hingga 5 serta berdomisili di Jakarta minimal 5 tahun berturut-turut. Aturan baru ini juga mencantumkan sejumlah larangan seperti perjudian termasuk judi online, merokok, tawuran, membolos, dan perundungan yang dapat berujung pada pencabutan bantuan. Selain itu, pergub tersebut juga membentuk Beasiswa Jakarta Unggul untuk warga Jakarta berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di kampus terbaik dunia dengan pembiayaan pendidikan, biaya hidup penelitian, hingga asuransi kesehatan. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda yang sudah memilih tema dalam Polling Jakarta pagi ini ya. Mungkin sudah pada sibuk pagi hari ini. Nggak apa-apa kan kami temani dengan bahasan-bahasan menarik ya pagi hari ini. Apalagi juga untuk Anda yang tadi sudah memilih tema nih. Yang sudah memilih lagi ada Mbak siapa lagi ini? Mbak Maya yang ada di Rawamangun. Selamat pagi Mbak Maya, sehat selalu ya. Katanya saya pilih tema tentang CFD dua kali sepekan. Kalau Sabtu ada CFD, enak bisa aja olahraga pagi tanpa harus buru-buru karena besoknya masih ada kegiatan. Oke, baik. Kemudian juga ada Mbak Siska, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 1. Saya termasuk yang suka jalan pagi waktu CFD. Tadi saya bacanya jajan pagi loh. Karena biasanya kalau orang CFD kan cari jajanan ya. Kalau ada tambahan dari Sabtu tentunya senang, tapi jangan sampai terlalu banyak jalan yang ditutup dan juga mengganggu warga yang punya keperluan lain, katanya. Baik, terima kasih ya. Kemudian juga ada lagi Mbak Sari yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 3 tentang kekeringan ya. Kadang kita suka boros air tanpa sadar, misalnya karena dibiarin ngalir. Kayaknya kebiasaan kecil ini harus mulai diubah, katanya. Kemudian juga ada Mbak Lia yang ada di Kemayoran. Pilih temanya juga nomor 1 tentang CFD ya. Jakarta butuh lebih banyak ruang buat masyarakat beraktivitas sehat. Cuma memang harus ada pengaturan lalu lintas yang matang biar CFD taman ini nggak malah bikin masalah baru. Oke, baik. Ini yang CFD dua kali dalam sepekan itu baru usulan ya pendengar ya. Dan ini Pak Pramono pun juga bilang katanya nggak ingin buru-buru memutuskan usulan CFD dua kali dalam sepekan. Nah, setelah kami rekap ini untuk usulan-usulan yang masuk dalam Polling Jakarta pagi ini, ternyata memang yang paling menarik perhatian Anda atau mungkin yang paling yang paling banyak Anda pilih ya, ini adalah tema nomor 1 tentang usulan CFD dua kali dalam sepekan, di mana Pak Gubernur ini bilang bahwa nggak pengen memutuskan buru-buru begitu. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan usulan agar CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB digelar dua kali dalam sepekan, yaitu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Karena ini usulannya mungkin Anda kemarin juga sempat lihat di media begitu ya. Ada usulan dari Menteri Lingkungan Hidup Pak Jumhur Hidayat yang mengusulkan agar CFD digelar dua kali dalam sepekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Menurut Pak Pramono, Gubernur Jakarta, usulan ini memang cukup rasional untuk dipertimbangkan dan juga sudah dibahas secara internal di Balai Kota. Tapi ada sejumlah hal yang harus diperhitungkan terlebih dahulu, terutama adalah dampaknya terhadap aktivitas masyarakat karena adanya penutupan jalan ya. Dan Pak Gubernur ini menegaskan jangan sampai nanti niatnya bikin masyarakat lebih sehat karena bisa berolahraga

suka jajan, eh bukan jajan tapi jalan ya. Jalan olahraga di CFD. Gimana komentar Anda kalau misalnya CFD dibikin dua kali dalam sepekan? Setujukah Anda atau bagaimana? Sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Jakarta pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda yang ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan ada usulan begitu CFD atau HBKB di Jakarta itu diadakan dua kali dalam sepekan, hari Sabtu dan hari Minggu. Gimana komentar Anda? Kalau tadi sih ada beberapa yang bilang katanya menarik begitu kalau misalnya CFD diadakan dua kali dalam sepekan, karena biar ada opsi begitu katanya ya, untuk olahraga yang nggak bisa di hari Minggu ya berarti di hari Sabtunya gitu ya. Nah, kali ini pendengar kami sudah terhubung dengan Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Yayat.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, begitu ya. Pak Yayat, ini ada usulan dari Pak Menteri, begitu katanya CFD di Jakarta diadakan dua kali aja tuh dalam sepekan, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, kemudian Pak Pramono, Gubernur Jakarta, menanggapinya bahwa nggak pengen buru-buru begitu untuk memutuskan apakah nantinya jadi dua kali dalam sepekan atau bagaimana. Dalam pandangan Pak Yayat sendiri, ini usulan HBKB atau CFD dua kali dalam sepekan di Jakarta realistis nggak, Pak?
1: Ya, hari bebas kendaraan itu membuat Jakarta makin baik nggak? Kalau makin baik, kenapa harus ragu?
0: Oke.
1: Pasti ada resistensi. Pertama mungkin bagi mereka yang selama ini nyaman dengan kendaraan pribadi. Kan sebetulnya tidak satu hari kan, dia hanya jam 6 sampai jam 10, 11. Jam 11. Tapi kan pertama kita harus lihat dulu nilai manfaatnya gitu kan. Pertama satu misalnya, orang bilang mengurangi emisi lah dari pencemaran udara. Kan kita akan lihat kalau misalnya satu hari itu, setengah hari itu berapa sih sebetulnya jumlah emisi yang bisa dikurangi. Kan sederhana aja, memang ada data itu mengatakan sekitar 4.900-an ton CO2 yang bisa dikurangin ya kan dalam satu hari aja. Pertanyaannya kan kalau misalnya di dalam sehari itu misalnya berapa ribu liter bahan bakar yang dihabiskan, antara 10.000 sampai 20.000 lah, karena kendaraan tidak ada yang melintas. Kalikan aja 1 liternya menghasilkan 2,3 sampai 2,6 kilogram CO2 ya. Sehingga nanti akumulasinya bisa sampai 25 ton sampai 50 ton. Artinya apa? Jakarta dapat hari sehat. Jakarta bisa tumbuh budaya jalan kaki. Lebih bagus lagi kalau misalnya pada saat di situ misalnya, wah nanti kita terhambat, dibudayakan aja pada hari Car Free Day itu naik MRT, naik TJ, tarifnya Rp1. Kan keren. Nah, jadi kan orang bukan, wah harus menderita. Siapa bilang lu menderita? Lu beli 1 liter Pertamax saja 15 ribuan, Pertalite 10 ribu. Sekarang kemana-mana antri. Kenapa Car Free Day Jakarta 2 hari di Jalan Tamrin dan di Jalan Rasuna Said itu tidak menjadi ruang untuk beraktivitas? Kan manfaatnya banyak. Kita udah ngerasakan banyak sekali manfaat yang berubah. Misalnya contoh ya, satu, tadi dikatakan emisi udaranya bisa dikurangin. Kemudian orang Jakarta tidak rebahan lagi, mau olahraga.
0: Iya, mau gerak gitu ya. Apa?
1: Darah tingginya berkurang. Diabetesnya berkurang. Penggunaan BPJS-nya juga berkurang. Jangan orang malas, orang Jakarta, Indonesia tuh paling malas jalan kaki. Rata-rata 25 sampai 50 meter. Dikurangin. Kemudian udaranya lebih bagus. Kemudian kita bisa mendapatkan ruang publik yang lebih gratis. UMKM bisa dikembangkan di tempat-tempat tertentu. Kemudian orang Jakarta lebih kompak ya kan, saling ketemu. CLBK bisa terjadi ya kan, cucian sama cucian ya kan, pertemanan. Kemudian ekonomi lokalnya berkembang. Terus promosi kesehatan. Bisa aja nanti pas Car Free Day, ayo pemeriksaan darah.
0: Ada tuh biasanya tuh.
1: Masuk tuh program-program pemerintah. Jadi hari Car Free Day itu adalah hari kebahagiaan, bukan hari penderitaan. Jadi dinas-dinas yang punya program ya kan, pemeriksaan kesehatan ada di situ. Nanti sambil jalan kaki, orang mau ngurus apa-apa, pelayanan ada di situ. Sepanjang koridor itu kan. Banyak kemarin-kemarin itu kan bisa manfaat. Kemudian kota menjadi ramah pejalan kaki. Kemudian orang bisa merubah banyak yang itu, kemampuan membangun budaya kota. Jadi Car Free Day itu adalah struktur yang membangun kultur.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Iya. Tapi kalau dalam pandangan Pak Yayat sendiri, seberapa besar sebenarnya kebutuhan untuk penambahan CFD atau HBKB di Jakarta?
1: Ya, pertama satu, ya, kota ini udah padat dengan polutan. Kota ini sudah tidak sehat, ya kan? Kota ini tidak ramah pejalan kaki. Kota ini budaya untuk naik public transportnya kurang. Nah, kenapa tidak ada momen untuk merubah itu? Jadi jangan sampai ketika pemerintah, ayo bangun trotoar, pedestriannya banyak. Sorry, nggak ada yang jalan. Dibangun public transport yang bagus, udah hampir 92% Jaklink, apa, mikrotrans, TJ, semuanya semua wilayah sudah di itu kan, nggak ada yang naik, ya kan? Terus di bawah ada program-program yang terkait ini kesehatan, nggak ada yang mau olahraga, ya kan? Jadi bagaimana kota ini bisa bagus kalau warganya nggak peduli? Jadi pemerintahnya menghambur-hamburkan uang, ada program. Kalau misalnya pemerintah menganjurkan kepada warganya naik public transport dan olahraga, yang ngasih himbauan malah naik mobil. Iya kan, hari kebersamaan,
0: betul.
1: Kebahagiaan. Dan bisa dikatakan Car Free Day adalah hari kesetaraan.
0: Hari kesetaraan, oke. Karena semuanya sama, hari jalan kaki semuanya gitu ya Pak ya?
1: Iya dong. Kemudian juga bisa Car Free Day untuk hari atraktif. Boleh orang menunjukkan keterampilan sepanjang jalan. Itu hari kebahagiaan. Jangan dibuat stigma Car Free Day itu hari penderitaan. Kalau mikir Car Free Day hari penderitaan itu, Jakarta penuh polusi dengan cerita sedih, ujungnya warga Jakarta pada TBC bisa lama-lama. TBC, tekanan batin sampai deh.
0: Aduh. Pak Yayat, ini seandainya ini kan masih sebatas usulan. Kemudian juga tadi Pak Pramono bilang katanya nggak pengen buru-buru. Nah, ini yang perlu diperhatikan atau mungkin yang perlu dihitung-hitung oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum memutuskan adanya penambahan CFD di hari Sabtu, apa yang perlu dihitung-hitung?
1: Nah, pertama Pak Menteri jangan menghimbau dong, bantu dananya. Itu kan petugas 2 hari kan ada di lapangan. Jadi Pak Pram ngecek dulu nih APBN-nya, APBD-nya. Ya, APBD-nya sehari itu menghasilkan berapa petugas di lapangan. Petugas di lapangan pun harus dapat insentif lah. Ya kan? Tugas kebersihannya. Jadi menteri bukan sekedar menghimbau. Kalau sekedar menghimbau semua pun boleh kan. Tapi coba
0: Pak Yayat juga bisa ya Pak ya.
1: Bisupnya kan harus ngatur traffic tuh, supaya mereka yang kendaraan pribadi kan cuma nanya jam sampai jam 11-an gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau ada menteri-menteri yang menghimbau daerah dan bagus, jangan nomen-nomen doang dong.
0: Nah,
1: bantu. Apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat? Apa support yang bisa diberikan? Walaupun itu sepenuhnya pemerintah daerah, tapi minimal apa kontribusi dari kementerian? Kementerian membuat program Car Free Day, bukan Jakarta aja, kota-kota lain kalau itu bagus. Nah, karena terus terang aja yang bagus itu Jakarta karena daya dukung jaringan jalannya masih bagus. Di kota-kota lain kan masih terbatas. Jadi kementerian itu kalau itu nilai bagus, kalau saya, ya kalau bagus ngobrol lah sama gubernur, datangin Pak Gubernur gimana nih, jangan sembong doang. Nanti gubernur mikir-mikir, dipikir lagi, dipikir lagi, ya kan. Mendingan ketemu yuk kalau bagus, kalau warga juga happy, nggak ada yang protes, why not? Kan cuma hanya dari jam 6 jam 11, saya nggak bisa ke sana. Karena namanya Car Free Day di Jakarta itu hanya di kawasan perkantorannya aja.
0: Ya kan?
1: Rasuna saya itu kan perkantoran semua. Kemudian Tamrin Sudirman ini juga perkantoran semua, adalah beberapa mall. Tapi bagaimana kalau misalnya sepanjang Car Free Day itu orang naik angkutan umum dan tarifnya murah, penuh saya.
0: Tapi kan kemudian masih ada komentar-komentar di masyarakat yang bilang, aduh CFD bikin ribet karena jalanan ditutup yang depannya pada nggak lewat situ, tapi di dalamnya jadi semakin semeraut. Gimana caranya merespon mereka, Pak Yayat?
1: hari Car Free Day itu adalah hari kesetaraan, saya bilang.
0: Okay.
1: Mereka yang protes itu kalau ke situ naik public transport, dibuat murah tarifnya kalau mau, ya kan? RP1 gitu kan?
0: Okay.
1: Naik kan? Naiknya MRT bagus, TJ okay. bagus, TJ okay. boleh lewat. Kemudian apalagi jalan kaki, yang dekat-dekat lah kan? Kan hanya hanya beberapa jam saja. Nanti Anda aktivitas nyomanya namanya hari Sabtu dan Minggu biasanya itu banyak orang rebahan. Bangunnya siang. Ya kan?
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Kalau dari libur kita yang rajin-rajin olahraga itu kan yang memang tahu hidup sehat. Yang malas-malas rebahan bangunnya siang,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Dan dibukanya siang sampai malam.
0: Oke.
1: Kenapa harus buat repot gitu? Karena yang repot itu adalah yang tidak pernah produktif. Cobalah bangun pagi. Nah, atau buat aja gini, tau nggak? Car Free Day itu yang membuat orang harus rajin berolahraga. Satu, yang ikut Car Free Day umurnya panjang.
0: Oke. Okay. Oh, ya tuh.
1: Dan dibuatlah satu cerita-cerita yang menggembirakan, bukan statement-statement yang membuat penderitaan, yang membuat ancaman. Sepertinya kalau begitu terus orang Jakarta nggak pernah bahagia tuh.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kan? Gitu ya. Oke. Okay. Dibujuknya dengan cara-cara seperti itu. Oke, okay, baik. Kalau menurut Pak Yayat, ini kemungkinannya usulan ini akan diterima atau enggak, Pak?
1: Pertama begini. Pak Menteri datangin tuh ke Pak Gubernur ngobrol, ya kan? Jadi Pak Gubernur nggak andilau antara okay. dilema dan kelawan. Pasti Pak Gubernur akan diterikin juga oleh para pengusaha, ya kan? Tapi kan dikasih tahu Sabtu Minggu itu biasanya kebangkitan orang berusaha itu di atas jam 10.
0: Yeah.
1: Mall-mall juga dibukanya jam 10.
0: Okay.
1: Ya kan? Jadi apa yang harus dicemaskan? Jangan sekedar hidup di Jakarta berorientasi pada ekonomi, dapat duit tapi hidup nggak bahagia, tidak sehat, gitu kan? Berikanlah ruang bernapas bagi Jakarta pada saat Sabtu dan Minggu. Jadikanlah Jakarta. Jangan-jangan Jakarta program langit birunya itu bisa terjadi. Program Jakarta udara sehat bisa terjadi. Program jadi bisa dikatakan Jakarta itu lancar dan tidak macet hari Sabtu dan Minggu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya tuh terus terang aja, kalau memang dia positif, kenapa hal yang positif harus dibuat ragu?
0: Yeah.
1: Karena banyak orang yang selama ini males, mager, ya kan, kemana-mana pakai mobil, padahal bisa dikatakan orang Jakarta mobilitasnya tuh boros.
0: Oke. Baik, Pak Yayat, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini, Pak Yayat. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak ya.
1: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti di Jakarta pagi ini. Anda apakah punya komentar terkait dengan usulan CFD di Jakarta diadakan dua kali dalam sepekan, hari Sabtu dan juga hari Minggu gitu? Boleh, silakan Anda sampaikan komentar Anda di 0811 7972 7912 atau telepon ke 3440960.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Farid Kurniawan, pendengar yang akan menuntaskan kebersamaan kita di Jakarta pagi ini di hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Kita juga masih membahas terkait dengan ada usulan tentang CFD diadakan dua kali dalam sepekan di Jakarta. Dan kemudian ini direspon oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono, yang katanya nggak ingin buru-buru begitu untuk memutuskan usulan CFD dua kali dalam sepekan. Nah, kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan Mbak Prima Dita Rahma, Community Specialist dari Bicara Udara. Selamat pagi, Mbak Prima.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mbak Prima?
1: Masih sedikit batuk-batuk.
0: Aduh.
1: Mungkin sisa bubuk
0: sedikit, ya. Iya. Semoga cepat membaik kondisinya ya, Mbak Prima. Ya, maaf ini kita ganggu waktunya sebentar terkait dengan adanya usulan di Jakarta CFD itu diadakan dua kali dalam sepekan. Kalau dalam pandangan Mbak Prima dari Bicara Udara, pengaruh CFD ke kualitas udara di Jakarta apakah memang sebegitu signifikannya kah atau bagaimana, Mbak?
1: Oke, sebenarnya mungkin kita perlu belajar dulu tentang emisinya.
0: Oke.
1: Maksudnya inventarisasi emisi. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari CFD yang hari Minggu aja, itu mungkin kita, kalau saya pribadi mungkin ke arah yang GBK, itu kualitas udaranya nggak otomatis jadi lebih baik gitu.
0: Oke.
1: Jadi ini menarik untuk sebenarnya program-program edukasi, sosialisasi, untuk kita tuh tahu beneran apa sih sumber polusi di sekitar CFD itu. Apakah misalnya di daerah-daerah yang memang ada CFD-nya kemudian terjadi penumpukan kendaraan di daerah-daerah lain.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang menurut saya sebagai orang yang memang ke CFD, itu yang pertama. Nah, tapi memang kalau melihat advokasi dari rekan-rekan atau kolega sesama partner organisasi di ekosistem udara bersih, ini ada banyak hal yang memang kita perlu soroti. Misalnya kalau kita ngomongin low emission zone. Low emission zone ini kan memang di berbagai daerah, maksudnya di berbagai daerah di negara-negara lain itu sudah diimplementasikan. Di Jakarta sendiri ada udah beberapa daerah yang dirancang dan diaplikasikan untuk low emission zone. Nah, ini kita bisa belajar apakah memang benar low emission zone itu mengurangi emisi atau mengurangi polusi. Nah, Car Free Day ini adalah bagian kecil dari pembelajaran low emission zone itu, gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita bisa melihat apakah benar, let's say kita sering bilang, oh polusi udara di Jakarta ini karena transport. Nah, karena CFD kemudian dilakukan Sabtu dan Minggu, benar nggak sih polusi udaranya berkurang, gitu. Nah, kalau berkurang ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Kalau nggak berkurang kita juga bisa mempelajari sesuatu, gitu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang selanjutnya tuh sekarang CFD ada di dua tempat ya. Saya juga udah beberapa kali yang ke Rasuna. Itu ke Kuningan. Dan saya melihat sebenarnya ada opportunity besar di situ. Kayak masyarakatnya jadi lebih lifestyle-nya lebih aktif, misalnya seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian waktu saya ke sana itu pas kebetulan Pak Gubernur launching yang pilah sampah dari rumah.
0: Yeah.
1: Jadi ada lebih banyak platform untuk pemerintah tuh melakukan sosialisasi ke banyak program lainnya, gitu. Nah, di situ juga ada event-event lari gitu kan. Nah, itu kan retribusi ya buat Pemprov. Jadi sebenarnya memang itu juga ada pemasukan ekonominya, mungkin bisa dilihat dari situnya juga, termasuk sport ekonomi gitu. Nah, tapi memang mungkin pembelajarannya nggak bisa cuma hanya satu kali atau dua kali, dan itu memang harus maksud saya tuh jangan gimmick gitu loh, Mas Farid. Kalau misalnya mau dipelajari, di-studi, bikin studi, disosialisasikan hasil studinya gitu. Jadi kan masyarakat nggak marah gitu loh, kayak wah ini ditutup ke hari Minggu CFD-nya jadi dua, susah ke gereja. Mungkin yang maksudnya yang teman-teman yang ke gereja jadi susah gitu. Sama juga Muslim juga agak susah ke kajiannya gitu. Tapi kalau hasilnya itu dikomunikasikan dengan baik bahwa oh ternyata benar CFD itu mengurangi polusi, atau kayak oh bis listrik ini mengurangi polusi dan sebagainya, kan enak gitu. Nah ini kan mungkin kita yang kurang aja gitu, hasilnya seperti apa.
0: Kalau selama ini Mbak Prima, apakah nggak pernah mendengar ada kajian terkait dengan manfaat apa CFD itu, korelasinya dengan kualitas udara di Jakarta, atau bagaimana begitu terkait dengan manfaat CFD ini terkait dengan kualitas udara di Jakarta?
1: Oke, jadi kan gini ya, kita belajar bahwa polusi udara itu transboundary, jadi lintas batas. Kayak misalnya abu vulkanik, walaupun kita jauh dari Krakatau sampai sini juga gitu. Kemudian yang kita juga baru tahu ya, maksudnya saya juga baru belajar saat kemarin hari Minggu yang terjadi abu vulkanik itu, sensor kualitas udara tidak comply sama abu vulkanik yang berbahan silika karena debunya itu partikelnya besar-besar. Nah, jadi even though terus kemudian ada PJJ gitu, karena yang dikhawatirkan bukan hanya ISPA, tapi sebenarnya lebih kayak infeksi mata, terus kemudian banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Jadi studinya ada, cuma apakah studinya itu diperbarui terus-menerus? Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat musim kemarau, pada saat itu El Nino, La Nina, kayak gitu-gitu sih, Mas Farid.
0: Oke, okay. Nah seandainya ini nantinya memang akan dikabulkan begitu ya usulannya ini oleh Pemprov Jakarta, apa yang mungkin perlu diperhatikan lagi biar pro dan kontra pastinya masih akan tetap ada begitu. Tapi apa yang perlu diperhatikan atau dimatangkan lagi begitu?
1: Itu tadi yang pertama sih sosialisasi ya, kayak
0: sosialisasi.
1: Kenapa?
0: Oke.
1: Okay. Jadi kemarin waktu CFD Kuningan itu pertama kali terjadi, seingat saya itu memang sudah ada obrolan di teman-teman ekosistem udara bersih ini, tapi itu kayak nggak nyampe ke masyarakat
0: ya.
1: Jadi maksudnya hanya segelintir orang, bahkan yang teman saya yang rumahnya di yang dia ngekos di Setiabudi itu dia nggak tahu bakal ada CFD.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan itu dia baru tahu mungkin di hari Sabtu misalnya gitu. Terus kemudian hari Minggu kita mau kajian nih.
0: Yeah.
1: Terus saya bilang kayak CFD loh, jadi kamu harus lewat, jalannya muter. And then dia kayak enggak secara otomatis berpikir, karena dia pikir kayak CFD biasanya di Sudirman, I will avoid it. Awal saya bakal hindarin itu. Terus dia bilang sampai di kajian dia terlambat, dia bilang, "Iya ya, aku enggak ingat. Aku udah ngasih tahu," aku bilang gitu. Jadi itu sih yang dan kalau bisa memang dari jauh-jauh hari diinfokan itu. Jadi namanya planning orang kan ya kan, pemerintah juga nggak mungkin ya namanya ngikutin rencananya orang gitu, tapi kita mesti info dari jauh-jauh hari gitu. Loh kayak oh ini misalnya memang mau ada CFD hari Sabtu, jangan dikasih tahu Jumat.
0: Okay.
1: Kasih tahu itu Selasa gitu. Itu sih yang perlu disoroti.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah ini kan kemudian juga yang beredar di masyarakat adalah bilang bahwa HBKB ya memang di jalan-jalan protokol tertentu orang nggak pakai kendaraan ke sana. Tapi kemudian akhirnya bergeser tuh ke jalan-jalan tikus, ke jalan-jalan di belakang atau di apa sih namanya? Pokoknya jalan yang bukan jalan protokol gitu ya. Nah kalau dari bicara udara gimana nih melihat masih banyak masyarakat yang tetap pakai kendaraan di jam CFD tapi yang melipir gitu.
1: Ini persis sih sama beberapa event-event lari. Nah, makanya kenapa beberapa event lari itu sebaiknya memang juga melakukan kampanye tentang penggunaan transportasi umum. Pertanyaannya adalah kembali kepada masalah sosialisasi. Kita saya tuh kadang-kadang masih suka mikir nih, kalau CFD ke GBK ini TJ yang jalan rutenya apa aja ya? Gitu. Atau misal ada mikrotrans nggak ya ke arah sana gitu, karena orang yang mau CFD pun juga macam-macam, ada juga yang kepingin family day, ada yang tetap ada yang pingin bawa stroller, ada yang mau jalan-jalan cuma kayak jajan itu ya tetap banyak. Itu mesti dibarengin kayak aksesnya bisa atau enggak, kayak kita bisa kok ke situ naik TJ, kita bisa kok ke situ naik LRT, naik MRT dan sebagainya. Jadi memang itu tadi tentang polusi udara ini jangan dipotong, maksudnya jangan kayak oh hanya satu CFD akan mengurangi polusi udara gitu.
0: Okay, okay.
1: Terus kemudian penggunaan transportasi umum hanya untuk sebagian orang gitu, atau misalnya mungkin memang tarifnya transportasi umum dan sebagainya. Jadi ketika bikin studi nantinya juga komprehensif bahwa okay, ketika CFD ini sudah berhasil dilaksanakan, tapi orang pakai transportasi umum nggak ke sana? Nah, kalau enggak, kenapa?
0: Karena kantong-kantong parkir juga masih banyak tuh motor yang parkir di CFD gitu ya, dekat-dekat CFD ya.
1: Iya, kan makanya kalau misalnya event lari juga di beberapa tempat saya pernah nemenin lah orang ikut event lari. Nah, yang di belakangnya event lari itu polusinya tinggi banget karena memang motornya ngedrop pelari di situ.
0: Baik. Tapi kalau Mbak Prima pribadi sendiri setuju nggak kalau misalnya CFD jadi dua kali dalam sepekan?
1: Kalau saya pribadi sih mungkin kebetulan saya pengguna transportasi umum.
0: Okay.
1: Jadi in general I don't have any problem. Nah, cuma mungkin di hari Sabtu itu mungkin bisa dilihat dulu misalnya jam 6 sampai jam 8 dulu. Okay. Jadi nggak sampai yang kayak langsung jam 10 gitu. Karena kalau saya relatively hari Sabtunya masih cukup aktif. Kalau hari Minggu mungkin memang sebagian saya lihat juga ini culture-nya orang Jakarta yang mindset-nya memang udah kayak terbentuk hari Minggu tuh hari CFD, kayak sport day, family day gitu. Tapi kalau hari Sabtu ini masih kadang-kadang masih kerja juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak belum kebayang nih kalau bakalan sampai jam 10 full tuh seperti apa gitu.
0: Okay. Baik, Mbak Prima, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi, Mbak, ya.
1: Terima kasih.
0: Cepat sembuh, Mbak Prima. Selamat pagi. Iya, demikian pendengar ada Prima Rita Rahma, Community Specialist Bicara Udara di Jakarta pagi ini ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin berbagi informasi atau mungkin ingin menyampaikan komentar terkait dengan wacana CFD diadakan dua kali dalam sepekan, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977 912.

0: tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, dan kali ini kami hadirkan cek fakta untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang Anda lihat mungkin di media sosial, atau mungkin Anda dapat kiriman link dari grup mana gitu ya. Jangan langsung percaya, pendengar, karena banyak informasi yang seliweran di media sosial itu belum tentu informasinya benar. Salah satunya ada unggahan yang mengklaim katanya Polri akan razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026. Ini adalah hoax ya. Jadi sekali lagi nih, ada unggahan di media sosial Facebook yang narasinya mengklaim katanya kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional atau Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, ini memastikan bahwa informasi kalau polisi akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor itu adalah hoax ya. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan juga peraturan pemerintah atau PP Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa Polri akan razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 ini adalah hoax ya. Anda bisa menyimak kebenaran dari informasi yang Anda lihat di media sosial, salah satunya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Informasi tadi saya baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
2: Astagfirullah, kenapa Bu?
1: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik. Tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
2: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
1: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
2: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
1: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
2: Betul.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
3: selamat
4: ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Harus

aktivitas Anda di pagi ini, pendengar. Semoga pagi ini semuanya menyenangkan ya. Gak ada hal-hal yang bikin Anda bete gitu. Karena biasanya kalau pagi-pagi diawali dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, ini bisa ngaruh ke mood Anda seharian ya. Misalnya tadi pagi di jalan kenapa gitu kan. Atau di kantor juga ada rekan kerja yang gimana ya ngomongnya ya. Gak usah lah ya, gak usah diomongin ya. Kalau ada rekan kerja 1-2 orang yang kadang-kadang tuh suka ngeselin ya. Namanya juga hidup berdampingan dengan orang lain kan. Kadang-kadang ada orang yang memang sejalan sama kita. Ada juga orang-orang yang beda pendapat. Ada juga orang yang ngeselin. Ada juga orang yang nyenengin gitu ya. Jadi yang penting adalah jangan fokus ke hal-hal yang negatif, tapi kita fokus ke hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif. Semoga ini bisa membuat hari Anda jadi lebih menyenangkan lagi ya. Tapi kalau misalnya melihat kondisi cuaca di Jakarta khususnya yang masih panas, kering gitu ya, ini juga bikin kita jadi ini ya, apa namanya, mikir ya, nanti gimana nih kalau misalnya kondisinya kering terus begitu, cuacanya panas terus gitu. Nah ini warga Jakarta perlu mulai lebih bijak menggunakan air, karena sejumlah wilayah di DKI Jakarta saat ini masuk ke kategori awas kekeringan meteorologis pada dasar yang 2 September 2026. Peringatan ini berlaku hingga tanggal 20 September nanti berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan oleh BPBD DKI Jakarta pada hari Senin kemarin ya. Kondisi ini terjadi setelah adanya penurunan curah hujan secara signifikan pada pertengahan September ini, dan dampaknya bukan hanya soal berkurangnya ketersediaan air, tapi juga bisa meningkatkan kebutuhan air bersih dan berpotensi menurunkan kualitas udara. Karena itu BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, kemudian menggunakannya secara bijak, dan juga menyiapkan cadangan air bersih untuk kebutuhan selama periode kekeringan. Dan selain itu juga warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran karena kondisi lingkungan yang lebih kering.

ini membuat risiko kebakaran ikut meningkat juga. BPBD mengingatkan agar masyarakat tidak membakar sampah atau lahan, terus juga memastikan kondisi instalasi listrik dan kompor sebelum meninggalkan rumah, dan kalau memang terjadi hal-hal kedaruratan, Anda bisa menghubungi layanan Jakarta Siaga 112.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
1: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

Yang satu ini ada lagunya Shanti pendengar dengan Takkan Lari Cinta Kemana untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Sekarang baru jam 9 lewat 26 ya, untuk Anda yang mungkin ada janjian nanti di jam 11 atau mungkin ada janji apa gitu di jam 10, berarti sekarang ini udah siap-siap ya untuk menunaikan janji Anda. Sampai dengan jam 10 pagi nanti pendengar, saya akan terus menemani Anda. Dan kalau mungkin Anda ingin berbagi informasi, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7977912. Pendengar, untuk Anda pasti sudah dengar kabar bahwa LRT yang rute baru ya, dari Kelapa Gading ke Manggarai, ini kan sudah diuji coba begitu ya. Dan Anda kalau mungkin ingin ikut serta dalam uji coba perjalanan LRT rute baru Kelapa Gading menuju ke Manggarai, Anda bisa ikut mendaftar begitu. Ini mulai membuka pendaftaran untuk masyarakat umum sejak hari Minggu tanggal 13 September pukul 17 ya. Pendaftaran ini menjadi bagian dari tahapan sebelum layanan LRT Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi penuh. Cara daftarnya juga gampang, Anda tinggal registrasi melalui aplikasi LRTJ apps begitu ya. Kemudian Anda memindai kode QR yang ada di pengumuman resmi LRT Jakarta, atau langsung mengakses laman khusus yaitu kpg-mgi.lrtjakarta.co.id. Yang perlu diperhatikan, pendaftaran ini tidak harus dilakukan jauh-jauh hari. Registrasi dibuka bisa dilakukan mulai H-1 sampai dengan 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Dalam tahap uji coba ini, perjalanan melayani rute Kelapa Gading menuju ke Manggarai dan juga sebaliknya. Dan lintasannya ini punya panjang sekitar 12,2 kilo ya, dengan 11 stasiun yang dilewati, yaitu Kelapa Gading, kemudian Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Ekustrian, kemudian Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Mataraman, Proklamasi, dan juga Manggarai. Waktu tempuhnya sekitar 28 menit. Dan uji coba ini dilakukan secara bertahap pendengar. Pada tahap awal, perjalanan diperuntukkan bagi tamu undangan, kemudian tahap berikutnya dibuka bagi masyarakat dan komunitas yang sudah melakukan registrasi. Nah, untuk tahap ini, LRT beroperasi sekitar 7 jam per hari, mulai pukul 9 hingga pukul 16 atau jam 4 sore. Setelah seluruh tahapan selesai, layanan akan dibuka sepenuhnya untuk masyarakat umum. Dan selama masa uji coba, masyarakat belum dikenakan biaya perjalanan, dan peserta akan mendapatkan kartu khusus dari LRT Jakarta untuk proses tap in dan juga tap out ya. Dan uji coba ini juga sekaligus digunakan untuk mengecek kesiapan sistem, termasuk juga gate, terus juga tiketing, sarana, fasilitas, sampai dengan pelayanan kepada penumpang. Jadi buat Anda yang tertarik, boleh silakan Anda kunjungi lamanya, atau mungkin bisa Anda registrasi melalui aplikasi.

0: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 pagi ini ya. Pendengar, upaya pemberantasan peredaran narkotika kembali dilakukan oleh aparat kepolisian. Ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan peredaran sekitar 7,2 kg sabu yang ditaksir nilainya tuh sekitar 10 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan yang terjadi di Jelambar Baru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ya. Tim kemudian melakukan penyelidikan dan juga pengawasan hingga akhirnya menangkap seorang pria, inisialnya adalah SH, 35 tahun ya. Dan waktu digeledah, polisi menemukan paket narkotika yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Pemeriksaan kemudian dikembangkan ke kamar kos tersangka, di mana di sana petugas menemukan ada koper warnanya abu-abu, isinya adalah 7 paket besar sabu. Total barang bukti yang disita itu mencapai 7.218,1 gram atau sekitar 7,2 kilogram. Dan polisi menduga SA ini berperan sebagai perantara dalam transaksi narkotika ya. Dari pemeriksaan tersangka, dia mengaku bahwa bekerja atas suruhan seorang bandar inisialnya B yang saat ini masuk dalam DPO ya. Dan SA disebut dijanjikan upah 5 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang berhasil diedarkan. Tersangka sudah menerima 6 juta rupiah, sementara sisanya akan diberikan setelah seluruh narkotika terjual katanya. Dan atas kasus ini, SA dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan polisi juga masih mengembangkan kasus ini untuk memburu bandar yang berinisial B ini. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini masih ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini, masih kami tunggu ya informasi dari Anda. Ada hal menarik apa yang terjadi di sekitar Anda pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

sama lagu ini pendengar. Lagunya EC12, judulnya adalah Aku Terjatuh ya. Lagu rilisan tahun 2010 untuk Anda semuanya masih di Jakarta pagi ini. Sekarang sudah hampir jam 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini. Selainnya akan dilanjutkan dengan Jakarta siang ini, akan ada informasi-informasi menarik juga untuk Anda. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami pun juga boleh. Nanti Anda sampaikan informasinya ya di 08 11 79 72 7912. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan juga tim Jakarta pagi ini ada Bang Hugo dan juga Magangers RRI Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pendengar, saya Farid Kurniawan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, apa kabarnya hari ini? Wah, mungkin di antara Anda hari Minggu kemarin olahraganya habis-habisan gitu ya. Habis-habisan maksudnya penuh semangat banget olahraga, apalagi yang hari Minggu kemarin sempat CFD-an ya, atau HBKB-an hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Nah, mungkin Anda merasa kayaknya kurang ya kalau sehari doang car free day. Mudah-mudahan car free day jadi 2 hari. Nah, barangkali Anda juga punya pemikiran seperti itu. Tapi memang kalau menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengatakan tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan untuk usulan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor digelar 2 kali dalam sepekan, yakni Sabtu dan Minggu. Tapi yang pasti mudah-mudahan keputusannya yang terbaik lah ya. Ya, kalau nanti diputuskan CFD 2 hari, aktivitas olahraga buat warga Jakarta jadi lebih banyak dan jadi lebih sehat. Gitu gak sih? Oke. Boleh nanti Anda bisa komen juga seperti yang dari Jakarta pagi ini tadi juga sudah dibahas terkait rencana CFD 2 kali dalam sepekan. Menurut Anda menyenangkankah atau barangkali wah jadi semakin banyak jalan-jalan, ya seru dong. Ya udah, semua terpulang kepada Anda, ya nggak sih? Tergantung Anda seperti apa menyikapinya. Selamat siang, saya Yudi Ismail hadir lagi menemani Anda di Jakarta siang ini. Nanti di rentang waktu pukul 10 sampai pukul 11 kami hadirkan Beranda Asta Cita Moderasi Beragama. Dan nanti yang akan menemani kita semua ada Kak Razamon Anwar. Beliau adalah pendiri dan koordinator Serumpun Bakung. Dan juga ada Kak Lia Natalia, sama pendiri dan koordinator Serumpun Bakung. Temanya implementasi moderasi beragama dalam mengantisipasi situasi kebencanaan. Oke, langsung kita terbang ke Malaysia bertemu dengan Dato' Siti Nurhalisa. Bukan cinta biasa untuk Anda semua. Silakan yang mau gabung 0811 797 27 912.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita teruskan tentunya Jakarta siang ini dan saya Yudi Ismail yang bersama Anda. Beranda Asta Cita, moderasi beragama, segera kita mulai ya. Saya sudah tersambung dengan dua pendiri dan juga koordinator dari Serumpun Bakung yang bergabung bersama kami tentunya. Kalau Anda nanti pengen ikutan gabung boleh, silakan mengirimkan voice note atau WhatsApp chat di 0811-797-27912, 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung juga boleh di nomor telepon studio ya, 0213440696 dan

0: 1344 1499. Dua orang yang sudah bersama saya, ada Kak Rozamun Anwar dan Kak Lia Natalia. Apa kabarnya berdua?
1: Selamat pagi Mas Yudi. Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Masih pagi ya di sana ya?
1: Masih pagi dong.
0: Biar semangat terus itu. Ya.
1: Iya betul. Harus selalu pagi.
0: Lagi di mana Mbak Lia?
1: Mas, di Jakarta biasa, sudah sibuk seperti biasa.
0: Wah, sibuk selalu ya. Kalau Kak Rozamun?
2: Hai.
0: Hai juga.
2: Mas Yudi, saya di Jakarta.
0: Jakarta
2: biar
0: juga ya.
2: Gampang, saya biasa dipanggil Mbak Ocha.
0: Mbak Ocha, oke. Okay.
2: Oke.
0: Sehat semuanya hari ini?
2: Semua sehat, bersemangat.
0: Wah, ya, syukur alhamdulillah.
1: Sehat, bersemangat. Udah nungguin di telepon sama Mas Yudi. Ya, walaupun ya kita cukup prihatin dengan banyaknya bencana.
0: Bener
1: alam.
0: Bener banget, ya, bencana alam dan juga ini. Bencana musibah kecelakaan ya.
1: Betul, ya, cukup membuat kita prihatin banyak. Mm-hmm.
0: Apalagi
1: yang masih hilang.
0: Ya, yang kemarin sampai hari ini belum ketemu. Kalau yang teman-teman di seputaran anak-anak Krakatau ini kan teman-temannya Mbak Lia semua ya? Atau teman-temannya Kak Ocha semua?
2: Teman-temannya Kak Lia tepatnya.
0: Teman-temannya Kak Lia tepatnya ya, karena Kak Lia juga jurnalis gitu kan.
1: Iya, terus juga yang masih hilang di kemarin ya, kecelakaan kapal
0: ya.
1: Ya, belum lagi bencana hidrometeorologi yang makin
0: bener.
1: Banyak ya. Nih mulai ya, banjir, longsor lagi, karhutlah kita belum selesai.
0: Iya.
1: Dan banyak ya.
0: Kita diberikan cukup. Ujian yang cukup banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Menjelang ya di penghujung 2026 ini. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai ya.
1: Kalau menurut perkiraan BMKG ya malah mungkin ini masih akan terus ya, fenomena alam ini kan terus menerus, Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Kita dari pihak-pihak yang terkait memang sudah menyampaikan juga bahwa akan ada terus, ada fenomena namanya El Niño ini kan juga di luar kekuasaan manusia kan, alam.
0: Okay.
1: Pasti dasarnya juga manusia, makanya kita ada istilah bahwa bencana man-made disaster.
0: Ya. Ya sudahlah ya, kalau kita nanti ngomongin disaster, tema kita nggak jadi dibahas nih.
1: Nah itu dia. Datu.
0: Tapi sedikit yang saya tahu, sebenarnya disaster yang terjadi itu juga ada campur tangan manusia, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Karena
1: betul.
0: Perubahan iklim juga disebabkan oleh manusia.
1: Betul.
0: Next, mudah-mudahan kita bisa bahas tentang tema itu mungkin ya.
1: Iya. Tapi ini juga sebenarya relate kok dengan
0: tema kita. Benar. Kan? Karena kan tema kita hari ini implementasi moderasi beragama dalam mengantisipasi situasi kebencanaan. Ya. Untuk mengantisipasi situasi kebencanaannya ya, kita ya supaya masyarakat juga sadar seperti apa ketika ada bencana dalam kehidupan sehari-hari dan memahami moderasi beragama dan kebencanaan. Berarti kita langsung mulai aja barangkali ya?
1: Iya, mungkin aneh gitu kan ya Mas Yudi ya, tapi silakan.
0: Iya. Nggak apa-apa, tadi kan kita udah ngomongin beberapa bencana yang terjadi sampai saat ini di negara kita. Dan ini memang kita perlu menyikapi dengan benar gitu kan, supaya ya sudah terjadi bencana, masa kita menyikapinya nggak benar, malah ketimpa, sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu kan. Nah
1: yeah.
0: kalau kita bicara tentang moderasi beragama nih ya, dalam konteks kebencanaan, sebenarnya penerapannya kalau di kehidupan sehari-hari dari kacamata Kak Ocha dan Kak Lia gimana nih?
2: Iya. Kalau ya, tadi udah ngomong tentang bencana kan, Mas Yudi tadi secara tidak langsung kan bilang kayaknya kalau kita kategorikan bisa ada dua ya.
0: Yeah.
2: Satu yang memang bencana alam murni yang kita nggak bisa tidak terlalu banyak campur tangan manusia di situ, kayak misalnya letusan gunung berapi gitu kan, tsunami itu bisa dibilang yang murni alam. Dan juga ada bencana-bencana alam lainnya yang mungkin juga ada keterlibatan manusia yang menyebabkannya. Sepertinya tuh agak jarang ya orang bicara tentang moderasi beragama dalam menghadapi situasi kebencanaan. Tapi kita kemudian sekarang ini memilih untuk mendiskusikan hal tersebut, seperti tadi udah disampaikan bahwa di Indonesia kok rasanya saat ini beruntun ya, banyak sekali kita menghadapi bencana. Dan sebagai makhluk yang spiritual ya, pada umumnya orang Indonesia, bagaimana sih, pasti mau nggak mau kita sudut pandang kita, cara pandang kita akan sangat berpengaruh dalam cara kita bersikap menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Nah, bagaimana? Dan ini kaitannya dengan moderasi itu ternyata juga setelah kita diskusi itu besar juga kaitannya dengan cara kita, bagaimana kita bisa bersikap tetap moderat, tetap seimbang dan tidak berlebihan gitu. Bagaimanapun ketika sebuah bencana terjadi, memang sangat diperlukan sikap spiritual dalam hal itu kan. Tidak bisa dipungkiri kita akan reflektif, kita akan mencoba mengkaji secara spiritual apa, kenapa, bagaimana kita memaknainya. Nah, namun ketika kita memaknai tersebut, jangan sampai kemudian kita juga terjerat pada sikap-sikap yang tidak, yang berlebihan. Begitu sih intinya, Mas Yudin.
0: Okay. Nanti saya ingin meng-underline ketika terjadi bencana masih ada yang bersikap berlebihan itu bagaimana itu ya. Tapi saya mau ke Mbak Lia dulu. Gimana kalau dari kacamata Mbak Lia?
1: Ya ini. Iya, kalau dari POV saya gitu ya. Memang man-made disaster itu kan ada. Apa sih gitu kan kalau orang bicara man-made disaster? Banjir misalnya, tanah longsor, itu kan bisa dikategorikan pada man-made disaster. Karhutla misalnya, itu man-made disaster. Bencana yang kontribusi manusia ada di situ, tidak serta-merta hanya oleh alam. Jadi ketika kita bicara bahwa kita dalam masyarakat yang spiritualis ya, karena kita ini kan dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa ya, salah satu sila Pancasila. Kemudian kita harus hidup dalam kebinekaan sebagai bangsa Indonesia. Itu kita juga harus menyadari apa peran kita sebagai orang-orang yang bertuhan di bangsa ini untuk memanfaatkan alam semesta di sekitar kita dengan sebaik-baiknya supaya tidak timbul man-made disaster tadi atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Seperti karhutla itu udah jelas sekali, clear. Tanah longsor, banjir bandang. Kenapa? Pohon tumbang, pohon habis. Kita banyak punya hutan beton hari ini. Nah, apakah itu kalau kita bicara kita orang-orang yang spiritualis, ya kan? Apakah ini yang harus kita lakukan, membiarkan? Atau di mana peran kita? Itu yang harus menjadi pertanyaan bersama ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan, kita orang-orang yang mungkin beragama. Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan besar di kepala setiap orang. Apa kontribusi saya untuk menjaga karya cipta Tuhan? Alam semesta itu karya cipta Tuhan. Nah, itulah supaya kita bagaimana bisa meminimalisir. Bencana itu bisa diminimalisir, bisa diprevent, bisa diantisipasi. Dan artinya dampaknya bisa dikurangi. Bayangkan ketika kita lihat, bukan Indonesia saja ya, kita lihat kemarin di Nepal luar biasa. Luar biasa, suddenly gitu. Nah, itu kan pemanasan bumi. Apa sih yang menyebabkan pemanasan bumi ya? Itu kan tidak serta-merta bencana itu terjadi karena alam. Tapi bagaimana manusia yang hidup di alam ini, di bumi ini, tidak menjaga sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Balik lagi, orang-orang yang bicara spiritualis akan berupaya untuk menjaga keseimbangan itu kan harusnya. Apakah saya sudah melakukan itu menjadi pertanyaan di tiap orang harusnya. Gitu Mas Yudi.
0: Siap, siap, siap. Saya lupa pernah nonton film tentang bencana ya. Film ini produksi Amerika. Kalau tidak salah itu pun yang menarasikan salah satu presiden Amerika. Jadi di situ disebutkan bahwa sebenarnya gempa bumi pun itu ada sumbangsi manusia yang bisa menyebabkan hal tersebut. Apalagi kalau tadi sempat dikatakan ke Kalia bahwa pemanasan global ini yang bisa menyebabkan entah seperti apa ya, itu tekanan-tekanan terhadap bumi bisa menimbulkan memberikan sumbangsi meskipun tidak terlalu besar barangkali seperti karhutla atau mungkin longsor dan lain sebagainya, tapi itu bisa terjadi.
1: Iya bisa Mas, misalnya warga DKI ini sering banget kita dengar ada banjir rob ya kan, atau di daerah-daerah pesisir lain. Tapi paling nggak DKI dulu deh, kita bicara warga DKI Jakarta, khususnya di daerah utara, daerah Jakarta Barat utara ya, perbatasan. Itu sering kan ada istilah banjir rob. Apa sih yang menyebabkan banjir rob ini kan? Karena ada pemanasan global. Kok bisa sih pemanasan global? Apa maksudnya? Bumi menjadi lebih panas, suhunya naik, lalu kemudian es mencair. Itu yang terjadi kemudian ketika es mencair, terjadilah banjir bandang yang di Nepal kemarin itu. Karena satu bongkah besar gunung es itu tiba-tiba runtuh, longsor. Itu kan. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu apa ya jadinya? Kan kalau itu terjadi maka muka air laut itu naik. Makanya kita bisa mengalami rob. Belum lagi karena kita gali sumur misalnya, sumur bor ya, untuk air. Dan lain-lain itu tanah turun, air naik. Kebayang ya? Ini semua bukan serta-merta bencana alam, tapi bencana karena manusia, kontribusi manusia. Tapi kita sangat-sangat religius, bangsa Indonesia nih, sangat-sangat religius. Tuh gak bisa dibantah ya. Kemudian pemahaman-pemahaman ini ketika dikaitkan tentang tadi alam, bagaimana alam dirusak, alam kontribusi, apa sih, kenapa sih bisa ada pemanasan bumi, kita pakai AC, kita pakai pakai kulkas di rumah ya, hal-hal kecil, lampu yang kebanyakan, semua yang dengan electricity. Bahkan ini menjadi perdebatan misalnya apakah tenaga surya juga menjadi ramah lingkungan misal. Ini semua bisa berkontribusi. Kita harus bijaksana karena kebijaksanaan itu memang bukan dari manusia, tapi adalah dari divine one, dari yang maha kuasa kalau kita percaya bahwa itu memang pemberian. Karena itu bijaksana sebagai orang spiritualis, orang-orang yang mengedepankan hal-hal spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harusnya kita lebih baik.
0: Ya, ya, ya, ya. Supaya tidak memberikan sumbangsi lebih besar terhadap bencana gitu kan. Ya kalau perlu diminimalisir sampai nol bencana-bencana yang tadi disebut oleh Kak Ocha dan Kak Lia sebagai man-made disaster. Oke, okay. Kak Ocha, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama dengan kebencanaan, korelasi yang bisa ditarik ini yang seperti apa? Apakah ketika seseorang atau barangkali sekumpulan masyarakat luas dengan moderasi beragama yang sangat kuat ini bencana ya bisa diprevent gitu, atau barangkali kalaupun sudah terjadi sikap apa yang perlu diambil, bagaimana Kak Ocha?
2: Iya Mas Yudi, pertama seperti tadi Kalia juga bilang ya, sebagai saya setuju dengan kalimat bijak itu ya, manusia sebagian agama mengklaim kita adalah khalifah di muka bumi ya. Tapi bukan berarti kemudian sebagai khalifah kita semena-mena gitu. Sebagai khalifah kita justru harus sadar bahwa kita nggak satu-satunya makhluk yang ada di muka bumi loh. Kita sharing this planet. Tapi sebagai kita share planet ini dengan bumi ini dengan makhluk-makhluk lain kan, dengan hewan, dengan tumbuhan gitu. Sebagai khalifah kita harusnya bisa menjaga.
0: Benar.
2: Tapi nyatanya sebagai makhluk yang dianggap paling cerdas di muka bumi, we destroy the only place that we can call home. Justru kita yang paling menghancurkan rumah satu-satunya yang kita miliki yaitu bumi ini kan, dibandingkan dengan makhluk lainnya. Jadi mungkin memang salah satu yang harus kita lakukan adalah membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab sejak awal. Mulai dari tatanan individu ya, sesederhana memilih produk-produk yang tidak merusak lingkungan. Kita sekarang saya senang lihat dimanapun orang lebih menggunakan tumbler ya dibandingkan
0: botol plastik ya.
2: Itu sesederhana itu, memilih produk-produk yang lebih bersahabat, misalnya tidak hanya atas alasan kesehatan. Misalnya kalau menggunakan minyak, saya sendiri terus terang ya, ketika saya pulang ke Sumatera lalu penuh dengan asap ketika itu belasan tahun yang lalu, dan saya ngomel-ngomel kakak saya dari tempat yang jauh langsung bilang, berhenti ngomel, lakukan sesuatu yang sebagai saya bukan pejabat, bukan siapa-siapa pembuat kebijakan ya. Hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan adalah pindah menggunakan minyak sawit, karena sawit begitu begitu banyak merusak hutan kan. Jadi saya pindah ke minyak kelapa, sesederhana itu misalnya. Dan kemudian memikirkan bagaimana supaya lebih banyak ruang hijau di tempat yang bisa kita kendalikan ya, entah di tempat kita tinggal, lebih banyak menanam pohon, menjaga hutan ya, menjaga air, sungai, laut gitu, tidak membuang sampah sembarangan. Sampai kemudian kita yang punya teman-teman yang punya posisi lebih bisa membuat kebijakan ya, untuk berpikir tidak hanya tentang keuntungan saat ini gitu, entah itu untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan sebagainya, harus memikirkan jangka panjang untuk anak cucu kita gitu, sehingga apapun kebijakan yang diambil, sebuah kebijakan yang bisa kita pertanggungjawabkan tidak hanya untuk keuntungan saat ini, tapi juga untuk jangka panjang untuk anak cucu dan juga untuk semua penghuni bumi ini gitu. Itu untuk saat sekarang gitu ya.
0: Siap.
2: Iya, tapi kemudian ketika bencana itu terjadi, tentu harus kembali dipilih pilihan-pilihan yang rasional dan masuk akal dan seimbang ya. Untuk tentu kalau kita ngomong tentang spiritual ya, ketika situasi bencana terjadi memang sikap-sikap spiritual itu sangat membantu kita untuk lebih reflektif kan, kenapa ini terjadi, apa yang harus saya lakukan, bagian mana saya yang salah sehingga bisa saya perbaiki. Tapi tentu kita juga harus berhati-hati untuk tidak segera membuat kesimpulan-kesimpulan yang bisa aja hanya berdasarkan keyakinan ya, bahwa oh ini terjadi karena ada siapa melakukan pilihan-pilihan seperti apa gitu ya, yang mungkin tidak ada hubungannya, atau ini karena orang dengan keyakinan tertentu ini sehingga ini kemarahan Tuhan terhadap makhluk tertentu atau sekelompok tertentu ya. Tentu saja kita tidak bisa menjadi seorang wakil untuk menerjemahkan apa pendapat Tuhan dalam hal itu ya. Tapi
0: okay,
2: kita bisa melihat fakta-fakta realistis.
0: Siap kalau begitu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Tapi sebelum lupa, saya mau menyampaikan tentang film dokumenter yang tadi saya sampaikan. Ternyata ini diprakarsai oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. Filmnya tahun 2006, ya ini 20 tahun yang lalu ya. An Inconvenient Truth ternyata filmnya. Saya sempat nonton waktu itu karena memang sempat mendapatkan DVD dari film ini. Dan ada sequelnya juga. Sequelnya di tahun 2017, tapi saya belum sempat nonton. An Inconvenient Sequel, Truth to Power. Mudah-mudahan nanti kalau Kak Ocha atau Kak Lia sempat dapat filmnya bisa nonton ya. Ini itu bagus filmnya, yang memang menyajikan dokumen mengatasi tentang bencana-bencana yang notabene ada sumbangsi manusia yang membuat terjadinya bencana itu. Kita break dulu ya, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Baik.
0: Baik, saudara pendengar, kita masih terus bersama-sama di Beranda Atas Cita Moderasi Beragama. Kita masih berbincang bersama para pendiri dan koordinator Serumpun Bakung. Ada Kak Ocha atau Roza Monanwar dan Kak Lia Natalia. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Saya ajak Anda untuk menyimak Rita Effendi berikut ini dengan salah satu singlenya dari tahun 1996, Saling Setia. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di beranda Astacita Moderasi Beragama. Masih ada Kak Ocha dan Kak Lia Natalia, pendiri dan koordinator Serumpun Bakung. Tema yang kita bahas, implementasi moderasi beragama dalam mengantisipasi situasi kebencanaan. Kak Lia dan Kak Ocha masih bersama saya ya?
2: Masih di.
1: Oh, baiklah. Ini coba saya langsung ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Oke. Ada Mbak Andi Setiawan, Mbak atau Kak ya ini ya. Kadang ketika terjadi bencana, terutama kalau informasinya belum jelas, di media sosial banyak sekali berita yang mengait-ngaitkan kejadian itu dengan hal-hal tertentu. Bahkan ada yang membawa-bawa agama. Oke. Sebagai masyarakat awam, bagaimana sebaiknya kita menyikapi informasi seperti ini supaya tidak ikut menyebarkan sesuatu yang bisa memperkeruh suasana? Ini barangkali yang dikait-kaitkan dengan agama-agama tertentu. Misalnya, wah ini pasti karena mereka yang nggak pernah beribadah atau gimana-gimana gitu kali ya. Silakan.
2: Iya, sepertinya kayak gitu ya. Uni, silakan nih.
3: Iya, memang itu sering kita dengar ya. Pak atau Mas Andi Setiawan, Kak Andi Setiawan ya, sering kita dengar ya, respon-respon spontan dari entar rekan kita. Pantas aja ini terjadi, soalnya di situ banyak yang melakukan ini terkait dengan tata cara keberagamaannya. Itu kan sesuatu yang judulnya keyakinan ya. Sebagian orang meyakini bahwa bahwa bencana terjadi karena tata caranya. Ya, sesuatu yang namanya keyakinan, karena keyakinan tertentu yang tentu saja karena judulnya keyakinan itu tidak bisa kita buktikan ya. Mungkin bagaimana kita bersikap ya, mungkin paling baik kalau kita tambahkan data-data baru ya, misalkan bahwa tsunami misalnya atau sesuatu yang sifatnya alam, bahwa ini adalah fenomena alam, atau kan kalau itu terjadi karena kerusakan hutan ya lebih baik ya berdasarkan data-data yang bisa dibuktikan secara empiris bahwa ini terjadi karena kerusakan hutan, karena pembabatan hutan gitu ya. memberikan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga membantu orang lain untuk berpikir secara logis.
1: Oke. Kalian mau menambahkan?
2: Jadi mungkin kalau saya ya, kan kadang-kadang ya tadi ya, jadi mungkin orang inilah azab apa semua. Sebenarnya azab itu dimulai ketika kita tidak peduli pada awalnya. Jadi ini hanya dampak ya memang. Apa hukum sebab akibat di alam semesta ini kan? Ketika kita menanam hal-hal baik, maka hal-hal baiklah yang kita panen. Begitu kan kurang
1: benar,
2: lebih.
1: Benar.
2: Ketika kita merawat alam dengan baik, maka alam akan menyayangi kita, akan memberikan hal-hal yang baik, proteksi pada kita. Proteksi itu misalnya kita akan mendapat oksigen yang banyak, kita kemudian akan melihat pohon-pohon hijau, alam yang indah. Tapi kita hari ini, misalnya kita bicara yang nggak usah jauh-jauh, tapi kita bicara Jakarta saja. Berapa banyak sih sebenarnya ruang hijau di Jakarta? Baik pihak swasta maupun pemerintah sama-sama nih harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh ada yang salah menyalahkan. Entah itu mulai dari kebijakan pembangunan tata kotanya yang salah. Kita nggak ada ruang hijau, bagaimana bisa menyerap air? Jadi kalau bicara azab itu udah dimulai ketika kita tidak peduli sebenarnya. Ketika kita, jadi bukan pas setelah kejadian azab gitu. Itu akibatnya, karena kita lalai, kita tidak bijak mengelola alam. Dan sebenarnya kan kalau ada istilah, saya suka nih menggunakan istilah di dalam ajaran Islam bahwa hablun minallah dan hablun minannas, ya kan? Kita okay, baik dengan sesama manusia, dengan kita kepada Allah okay, kepada manusia juga okay, ya kan? Sesama manusia. Tapi jangan lupa kita juga hidup harus dengan pencipta, dengan ciptaan Tuhan yang lain gitu kan, alam ya po, makhluk hidup yang lain. Bagaimana sekarang kita melihat banyak gerakan lingkungan, mencintai lingkungan, gerakan untuk bagaimana dengan binatang ya, itu kita juga harus beragi. Alam ini kan rusak, bukan hanya manusia yang menjadi korban di dalamnya. Ketika manusia yang merusak, semua yang ada di dalamnya ikut, karena kita, kalau kita percaya bahwa kita diberikan otoritas oleh ya Sang Pencipta untuk mengelola, menjaga keseimbangan alam. Jadi ketika sering orang bilang ini azab, ini apa? Azab itu dimulai ketika kita salah mengelola. Ketika kita tidak bijaksana, ketika kita menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk menjaga alam semesta. Kan gitu?
1: Iya, iya, iya.
2: Lalu boleh nggak sih kita melakukan hal-hal ritual keagamaan ketika bencana terjadi? Boleh, itu refleks tadi Kak Ocha bilang bahwa kita ada itu ketika agama itu sebagai alat untuk kita kemudian, itu kendaraan kita untuk merefleksikan diri apa yang sudah saya lakukan sehingga akibatnya seperti ini. Apa yang saya tanam pada alam semesta sehingga ini terjadi. Tapi kita tidak bisa harus berlarut-larut. Tapi bagaimana kita melakukan langkah-langkah preventif, ya kan? Bukan mitigasi kita itu luas, bukan hanya pemadam kebakaran, nanti ketika terjadi baru kita panik. Nah, tidak. Meminimalisir dari awal, karena itu ketika kita merasa kita orang-orang yang beriman, beragama, bertuhan, maka kita harus mulai bijaksana menggunakan kebijaksanaan dari Sang Pencipta untuk mengelola alam semesta yang ada di sekitar kita, bagaimana menjaga harmoni kita dengan sesama manusia dan alam semesta. Itu sih. Jadi ritual itu silakan, tapi bukan itu esensinya. Menyalah-nyalahkan juga gak ada untungnya. Tapi bagaimana melihat ke depan supaya ini tidak terjadi, tidak terulang, meminimalisir bagaimana bumi ini kita rawat. Saya tidak tahu, ada beberapa organ tubuh kita itu yang kalau misalnya sakit atau rusak, itu tidak bisa direvitalisasi 100%. Dia akan kehilangan fungsi. Apakah alam semesta seperti itu, saya juga kurang paham, tapi paling tidak niat dulu, ada ikhtiar baik dulu bahwa kita ingin merawat alam semesta dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk sesama manusia. Itu dari saya, Mas Yudi.
1: Oke. Ada WhatsApp lainnya, ini ada Ibu Dewi Arsanti di Depok. Selamat siang buat kakak-kakak berdua. Kalau yang sering kita lihat dan kita perhatikan, tempat ibadah banyak menjadi salah satu tempat yang digunakan masyarakat untuk berkumpul, bahkan mengungsi ketika terjadi bencana. Nah, menurut para narasumber, sejauh mana sebenarnya tempat ibadah dan para tokoh agama, ini ada di underline tokoh agamanya ya, bisa ikut berperan dalam edukasi kebencanaan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan bantuan sesudah bencana terjadi. Nah, ini berarti ada tindakan nyata begitu yang diharapkan dari para tokoh agama untuk ini ya, mencegah atau edukasi kebencanaan. Silakan, Kak Ocha dan Kak Lia.
3: Iya, itu
2: mungkin saya dulu ya. Kalau saya,
3: silakan Kak Lia.
2: Ya, kalau saya sih lihat ada di beberapa banyak sih sebenarnya. Saya, tapi yang saya lihat di mungkin di agama apa, dalam praktek-praktek keagamaan, di khotbah-khotbah misalnya ya, banyak para tokoh agama sebenarnya sudah mengajak ke sana untuk merawat yang tadi kita sampaikan panjang lebar itu, bagaimana kita preventifnya dulu kan. Preventif itu merawat, misalnya dengan katakanlah ketika ada rob misalnya, berarti kan harus dijaga kan, bagaimana misalnya penanaman bakau misalnya ya, orang sekarang bilang istilahnya mangrove ya kan, nggak mau bilang bakau, namanya bakau in bahasa Indonesia.
1: Siap. Nah,
2: penanaman bakau misalnya di pesisir, daerah pesisir Jakarta let's say. Nah, kemudian apa, hal-hal sederhana diajak mulai dari ruang-ruang ibadah ya, lalu diimplementasikan, jangan hanya sekedar sampai di omongan, tapi bagaimana umatnya itu diajak, yuk implementasi. Kita kan sering tuh ada donor darah apa yang lain-lain. Kalau di agama yang lain yang saya lihat, agama resmi negara ini, saya lihat banyak. Harusnya ya, kalau agama kita mayoritas di Indonesia tuh Islam, ya kan? Harusnya ini harus lebih-lebih bagus lagi. Jangan hanya mikirin zakatnya, ya kan? Lalu gimana ngumpulin zakat, kemudian zakat itu di ini, tapi bagaimana zakat itu juga bisa bermanfaat untuk menjaga lingkungan dan alam yang nanti memprotek manusianya.
1: Siap.
2: Jadi mengurangi kemiskinannya itu bisa dimulai dari arah sana, dari mulai membangun alam yang baik sehingga alam itu menghasilkan untuk orang bisa hidup. Ini kan ladang kita, nggak ada apa, semua nggak ada, karena semuanya kompleks. Kalau kita bicara di mana peran tokoh-tokoh agama kan, tidak hanya sampai di titik menghimbau, bagaimana membuat kreativitas umat itu di mengeksekusi himbauan tadi.
1: Oke.
2: Ini banyak dilakukan, tapi mungkin bukan oleh mayoritas. Mayoritas itu dalam hal ini kalau kita bicara Indonesia kan konteksnya mayoritas Muslim. Bagaimana Muslim Indonesia melakukan, daripada sibuk dengan hanya ritual yang wajib aja kita melakukan, yang wajib di ruang-ruang privasi kita, lalu kemudian kontribusi kita kepada alam semesta ini apa? Yuk lakukan hal-hal yang tadi sebagai contoh ya, menanam bakau misalnya, tanam pohon, membersihkan, gampang lah, membersihkan daerah kita tinggal, menjaga kebersihan. Ini yang masih jadi PR kecil ini. Siap. Sebenarnya apakah itu masuk dalam himbauan terus-menerus?
1: Ya,
2: kalau
1: ya,
2: itu dilakukan terus-menerus tuh dampaknya besar, karena konsistensi itu dimulai dari hal kecil. Apakah ini sudah dilakukan oleh para tokoh agama kita yang banyak banget? Semoga, mudah-mudahan banyak-banyak yang dengar kita ngomong ya.
1: Iya.
2: Jadi besoknya tuh mungkin di khotbah sering lebih yuk
1: ya, tema-temanya terkait pencegahan bencana ya, prevent. Betul. Terhadap kebencanaan gitu ya.
2: Betul. Jadi daripada misalnya kita hal-hal yang apa, implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh para tokoh agama.
1: Oke.
2: Untuk umat, karena dia paling dekat sebenarnya kan.
1: Siap.
2: Paling dekat dan kemungkinan didengar itu besar. Nah, kalau ini bisa menjadi penggerak positif untuk alam kita, untuk menjaga ekosistem kita dan kehidupan kita di alam semesta, di bumi ini, itu luar biasa. Itu dari saya, Mas.
1: Kak Ocha, boleh 1 menit?
3: Iya, kalau untuk pertanyaan tadi itu saya setuju dengan kalian dan juga terima kasih untuk penanya dari Depok itu. Mungkin memang sudah saatnya
1: Mbak Dewi
3: kita
1: Arsanti.
3: Menjadikan Mbak Dewi sebuah insight juga untuk kita tidak sekedar menjadikan rumah ibadah itu sebagai sebuah sesuatu yang sakral dan magic ya. Sehingga seperti tadi dibilang bahwa orang kemudian ketika bencana terjadi akan biasanya ke tempat ibadah. Mungkin salah satunya pertimbangan logis lebih gede, lebih luas, lebih bisa menampung banyak orang ya, atau tempat yang ketinggian atau apa lebih aman, dan sebagian dengan alasan itu dan sebagian ke sana atas pertimbangan-pertimbangan mungkin karena kesakralannya gitu ya, mungkin akan lebih terjaga di situ. Tapi sudah saatnya juga kita mungkin menjadikan tempat ibadah, rumah ibadah itu sebagai tempat di mana kemudian para pemuka agama juga lebih banyak menghimbau untuk kita lebih menjaga alam, lebih berusaha untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita menjadikan tempat kita menjadi tempat yang jauh dari bencana.
1: Siap kalau
3: sebuah
1: begitu.
3: Yang baik, menurut saya. Ya.
1: Waduh, nggak berasa waktu kita hampir habis untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih banyak ya, tapi mudah-mudahan ini nanti ada ya bagian kedua atau ketiga, karena Indonesia ini memang rawan bencana sih kalau kita lihat begitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman dari Serumpun Bakung banyak menyampaikan di moderasi beragama, khususnya yang berhubungan dengan mengantisipasi situasi kebencanaan. Kak Ocha, Kak Lia, terima kasih banyak waktunya.
2: Makasih Mas Yudi.
1: Mudah-mudahan kita bisa ketemu in person ya, terutama sama Kak Ocha. Kalau sama Kak Lia, saya sering banget ketemu.
2: Ayo kita ngopi lah di
1: Siap, Jaksel, siap ya. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi.
2: Pendengar Pro 1, terima kasih.
1: Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas ya. Oke, saudara mendengar, demikian kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita Moderasi Beragama. Tadi kita sudah berbincang bersama Kak Roza Mon Anwar dan Kak Lia Natalia. Mereka berdua merupakan pendiri dan koordinator Serumpun Bakung. Pukul 11 kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Programa 3.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlamm di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan Giornata keempat Liga Italia 2020.

0: Ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung

0: pengamatan taktikal secara detail.
1: Tempat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia

0: masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Raprulitiloli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track bending. Dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor ada terasi kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan semua dipersiapkan dan sudah selesai termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club itu akan dipersiapkan di bulan ini sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

0: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
1: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
0: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
1: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
0: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
1: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
0: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini terus kita lanjutkan tentunya. Dan apa kabar untuk Anda? Barangkali baru hari ini masuk kota Jakarta sesudah bepergian dari luar kota. Oke, selamat kembali memasuki kota Jakarta ya. Hari ini Jakarta sebagian besar berawan, saudara pendengar, seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau pagi tadi dikabarkan berawan ya. Jadi Jakarta Barat, Pusat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur dikabarkan berawan tadi pagi. Nah untuk siang, ini sama. Jadi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur juga diprediksi berawan. Sementara untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan tebal pada siang hari. Kemudian beranjak ke malam hari, seluruh kawasan DKI Jakarta cerah berawan. Jadi gak ada potensi turun hujan ya untuk hari ini, karena memang lumayan terik. Mudah-mudahan secepatnya musim hujan juga datang, karena biasanya di awal-awal Oktober begitu ya. Oke. Jadi Jakarta lebih adem. Kita lanjutkan kebersamaan. Kalau yang barusan lewat, untuk Anda ada Melly Guslo dan Eric dalam single Ada Apa Dengan Cinta. Yang ini merupakan original soundtrack film dengan judul yang sama, Ada Apa Dengan Cinta. Wah, ngomong-ngomong ada apa dengan cinta, sampai tahun ini pun masih diproduksi ya film-film terkait dengan Ada Apa Dengan Cinta. Kalau gak salah 2025 lalu juga dirilis Ada Apa Dengan Cinta, tapi versi pemain-pemain yang lain, pemain-pemain Gen Z. Filmnya berjudul Rangga dan Cinta. Nah sekarang ada salah satu brand yang juga menampilkan kisah Ada Apa Dengan Cinta. Masih ada Dian Sastro Wardoyo. Untuk Anda yang fans berat film Ada Apa Dengan Cinta, bisa nonton kembali. Tapi bisa nonton film barunya yang bersama salah satu brand itu. Oke. Flashback ke tahun 2001, 25 tahun yang lalu berarti lagu ini ya. Ada Robbie Williams untuk Anda dengan Eternity.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah saya sampaikan, DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini berawan dan berawan tebal. Tapi kalau berbicara tentang kualitas udara, nah, tadi pagi itu Jakarta masuk sebagai udara dengan terburuk keempat di dunia. Waduh, bisa begitu ya? Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR, ini pukul 6:30 pagi tadi dipantaunya. Dan indeks kualitas udara kota Jakarta ada di angka 158. Jadi ada di kategori keempat dalam kategori kota yang tidak sehat. Dan masyarakat atau warga Jakarta, kita semua ini ya, dianjurkan agar menggunakan masker kalau beraktivitas di luar ruangan. Oke, sementara kalau kualitas udara terburuk di dunia hari ini, Kuala Lumpur, indeksnya 189. Kedua, Kinshasa di Kongo, 188. Dan ketiga di Ho Chi Minh City di Vietnam, 161. Wah, mudah-mudahan Jakarta ini udaranya bisa secepatnya diperbaiki ya, sehingga bisa menurun peringkatnya, kalau perlu tidak masuk peringkat 50 besar begitu. Karena kalau kita merupakan kota dengan kualitas udara terburuk, wah ini bahaya juga buat kita kan. Oke, yang pasti mudah-mudahan kita semua sebagai warga Jakarta juga banyak melakukan hal-hal positif untuk membuat kualitas udara di Jakarta lebih bagus. Saya ajak Anda untuk menyimak perunggu berikut ini dengan 33 kali.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Pergub tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta yang ditujukan bagi warga Jakarta untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik dunia. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan untuk masa studi 2027 dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Penerima beasiswa nantinya mendapatkan pembiayaan pendidikan sekaligus sejumlah kebutuhan pendukung seperti biaya hidup, buku, asuransi kesehatan, visa, penelitian tesis atau disertasi hingga publikasi jurnal. Setelah menyelesaikan pendidikan, penerima diwajibkan berkontribusi kembali untuk pembangunan Jakarta. Beralih ke berita lainnya. Limbah cangkang kerang diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, salah satunya paving block. Inovasi tersebut dikembangkan oleh Tisno dengan memanfaatkan cangkang kerang yang sebelumnya menjadi limbah dari aktivitas pengupasan kerang. Cangkang kerang diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk menghasilkan berbagai produk seperti paving block, batako hingga produksi kerajinan. Selain membantu mengurangi limbah, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu, sehingga limbah dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Sekian kilas berita, nantikan kembali kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta, hadir setiap hari, pukul 9.

waktu Indonesia Barat tentunya. Kalau Anda yang dengerin streaming di Indonesia Timur, berarti sekarang sudah pukul 14 lebih 17 menit. Yang di tengah 13 lebih 17 menit. Oke, apa kabar? Sudah waktunya makan siang. Nah, kalau di kelas berita tadi sempat ada berita tentang pemanfaatan limbah kerang. Nah, selain kerang di limbahnya bermanfaat, tentu bahan dasarnya yakni daging kerangnya, wah, manfaatnya juga luar biasa. Ini kalau dipakai makan siang sebagai lauk tentu enak ya pastinya. Dan untuk Anda yang mungkin siang hari ini belum memilih menu gitu ya, belum menentukan kayaknya lauk apa yang mau dimakan, bisa jadi kerang menjadi pilihan Anda. Ya gak sih? Tapi cuman sayangnya, apa namanya, sayangnya kalau di kita ada beberapa orang yang ini ya, yang suka tidak tahan atau mungkin istilahnya keracunan kalau makan kerang, ya gak sih? Apakah Anda pernah mengalami hal itu? Kalau saya pernah mengalami keracunan kerang. Jadi waktu itu dibawain temen, enak banget sih memang kerangnya. Kerang dari Medan, sate kerang lebih tepatnya. Wah, ya bisa jadi karena kondisi kurang fit atau karena hal-hal tertentu ya, atau memang karena gak tahan dengan kerang ini. Tapi kerang ini banyak manfaatnya loh ya. Yang pasti proteinnya tinggi, kemudian zat besinya juga, vitamin B12-nya dan termasuk asam lemak omega 3. Ini membantu mencegah anemia dan menjaga fungsi jantung. Tapi, nah ini ada catatan, harus dibatasi porsinya dan mewaspadai resiko pencemaran logam berat. Ini kalau dari situs Alodokter ya. Jadi kalau logam beratnya mungkin ini yang menjadi keracunan. Oh, tapi kalau makannya nyaman, kerangnya bersih dan lain sebagainya, wah, manfaat-manfaat tadi bisa kita dapatkan. Anda punya pengalaman makan kerang nggak sih? Kalau saya termasuk orang yang jarang makan kerang. Bukan apa-apa, karena itu tadi pernah mengalami keracunan dengan kerang. Dan juga dari kecil kurang suka dengan rasa kerang, apalagi yang kerang darah gitu. Jadi dulu waktu orang tua masak kerang, kalau lagi di rumah, saya pasti dibikinin menu favorit, udang goreng tepung. Wah, tapi banyak orang yang mengatakan, wah, kerang itu enak banget. Nah, karena itu saya juga pengen dapat cerita dari Anda tentang makanan atau lauk dari kerang ini. Macem-macem kan ya, selain dibikin sate kerang, ada juga kerang sambal, sambal apa itu namanya? Kerang saus padang atau saus tiram, atau juga kerang yang pakai black pepper. Apa black pepper itu? Lada hitam. Nah, ini kan macam-macam. Nah, kalau Anda kalau beli kerang, apakah mengolah sendiri atau barangkali beli jadi dan dimakan bersama teman-teman? Kalau di seafood biasanya menu kerang rebus yang dicocol pakai sambal itu, wah, yang doyan nikmat banget katanya. Ada yang spesial di tempat saya dulu ya, di Jawa Timur, di Surabaya dan Sidoarjo juga banyak kerang kecil-kecil. Kita menyebutnya kupang, dan di sana dibikin lontong kupang secara umum kalau kerang yang kecil-kecil ini. Jadi kalau boleh saya gambarkan, lontong kupang itu kerang yang kecil-kecil itu dimasak kayak dibikin ya sekilas mirip-mirip sedikit sama soto kali ya untuk kuahnya, tapi nggak persis banget, hanya sedikit saya bilang. Kemudian ada juga bumbu ini ya, ada bumbu yang terbuat dari petis. Terus ada juga togenya. Jadi seger banget. Kemudian dikasih lento, kita menyebutnya. Waktu itu saya juga pernah cerita ya tentang lento ini ya.
dan ada jeruk nipisnya. Wah. Dan di sana kalau di Sidoarjo atau di Surabaya, kupang lontong atau lontong kupang ini selalu berdampingan dengan es degan atau es kelapa muda. Biasanya ini memang untuk menetralisir supaya yang gak tahan dengan kerang bisa dinetralisir sehingga tidak mual-mual atau mungkin perutnya mengalami gangguan. Silakan kalau Anda boleh cerita ya di antara kita terkait menu masakan kerang ini, Anda bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Atau barangkali kalau di tempat Anda punya menu spesial terkait kerang ini, jadi dibikin ya, kalau contohnya yang waktu saya dapatkan sate kerang dari Medan, kerangnya gede-gede dan enak banget, tapi saya nggak tahan. Silakan loh, langsung di 0811-797-27912. Ada Hedu Yunus dan Ning Baizura untuk Anda. Antara kita yang suka dengan lagu ini, lagu dari tahun 96, flashback ya ke zaman masih sekolah mungkin. Ya sudah. Please welcome untuk Anda semua, Hedi Yunus dan Ning Baizura.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bawa dia kembali dari mahal ini. Mungkin kalau orang yang doyan banget sama kerang, maka dia juga akan bilang, bawa dia kembali. Bawa kerangnya kembali. Wah, memang kadang-kadang kerang ini buat yang doyan banget bisa menjadi pemicu nafsu makan gitu ya. Oke, ada Rudy Harsono di Jakarta Timur. Selamat siang Mas Syut. Wah, kalau kerang nih favorit saya. Tapi memang di rumah hanya saya yang suka. Selain itu istri dan anak-anak kurang suka sama kerang. Kalau saya justru paling suka kerang hijau yang dibakar katanya. Apalagi kalau dimakan pakai sambal kecap dan jeruk limau. Sederhana tapi nagih. Wah, kalau saya sih gak cukup hanya kerang bakarnya saja, ditambahin dengan tempe goreng, ya gak sih? Karena kalau tempe goreng dipadu dengan sambal kecap dan jeruk limau, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan begitu Pak Rudy? Oke, wah, kerang hijau yang dibakar. Saya belum pernah sih terus terang. Kerang hijau yang dibakar terus dikasih sambal kecap dan jeruk limau. Mudah-mudahan next kalau memang ada kesempatan untuk mencoba kerang hijau. Kalau nggak salah di BKT banyak ya kerang hijau ini ya. Iya nggak sih? Wah, seru kayaknya kalau memang ada kerang hijau seperti yang disampaikan oleh Pak Rudy ini ya. Kerang hijau dibakar, kemudian sambal kecap dan jeruk limau. Apa namanya? Nasinya kayaknya harus anget, ya nggak sih? Supaya wah, semakin terasa nikmat dari kerang hijau yang dibakar ini. Terus apa lagi ya? Oh, tapi nggak disertakan dengan sayurannya. Barangkali pendengar Pro 1 yang bisa menambahkan sayuran yang cocok kalau dimakan sama kerang apa sih? Boleh. Silahkan dikirimkan WhatsApp-nya di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang ini dari Firman dengan Kehilangan untuk Anda semua. Mau sing along? Silahkan lo ya, karena lagunya gampang buat diikutin.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
9: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, tentang kerang mengkerang nih. Oke. WhatsApp yang sudah masuk dari Anda terkait menu kerang ini ya. Kalau tadi sudah ada Mas Rudi atau Pak Rudi yang menyampaikan tentang kerang hijau, tapi dibakar, dikasih bumbu kecap dan jeruk limau. Oh, baiklah. Nah, ini ada Maya di Tangsel. Wah, karena memang ada yang cerita kalau gak suka kerang ya. Ini termasuk Maya. Dulu saya gak terlalu suka kerang karena pernah dapat yang amis. Tapi sesudah coba kerang saus tiram, ternyata enak juga. Dan sekarang kalau ada menu seafood, kerang hampir selalu saya pesan. Oke, Maya di Tangsel. Jadi sukanya kerang saus tiram. Tadi juga sudah saya sampaikan ya. Sementara itu, Dita yang ada di Depok. Aku paling suka kerang darah saus padang. Pedas, gurih, terus bumbunya yang meresap banget. Nah, kalau sudah makan ini, nasi hangat bisa nambah terus, gak berhenti-berhenti. Waduh, serius, gak berhenti-berhenti. Tapi emang lebih banyak dari biasanya barangkali ya. Oke, jadi ini perwakilan ada kerang saus padang dan saus tiram, termasuk tadi yang bakar. Ada lagi kah? Langsung nanti ditunggu. Mudah-mudahan masih keburu ya WhatsApp dari Anda di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Hari ini, esok, lusa dari Brisia Jody untuk Anda.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta Siang ini masih terus menemani Anda dan waktunya Maxi sudah hampir habis. Jadi kita akan menyimak warta berita terlebih dahulu dan nanti kita lanjutkan 100% Indonesia Nasional. Tentunya ada bintang tamu yang sudah kita siapkan. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Jadi setelah ini jalannya diganti, simpang Volvo itu akan ditutup, Pak. Jadi tidak ada lagi rel sepeda terjalan dengan kereta api dan tentunya menghindari juga kecelakaan.
3: Diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Pemprov DKI akan tutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volpo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda. Inilah berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan menutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Berita ini akan disampaikan reporter Noviana Gebi.
4: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan akan ditutup setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah rampung. Heru juga mengatakan bahwa di Jakarta banyak perlintasan sebidang, namun perlintasan sebidang yang berukuran kecil sulit untuk dibangun menjadi perlintasan tak sebidang. Demikian dikatakan Heru Suwondo di Jakarta hari ini.
2: Perlintasan sebidang di Jakarta antara jalan dengan tol kereta api, tentunya memang sesuai undang-undang itu akan ditingkatkan menjadi tidak sebidang. Tapi tentunya ini melihat kondisi di lapangan. Kalau perlintasan cukup kecil-kecil, kami tentunya sulit untuk melaksanakan simpang tak sebidang. Yang kami bangun adalah perlintasan sebidang antara jalan dengan tol kereta api, itu yang jalan cukup menjadi jalur utama, Pak. Jadi sebagai Volvo akan tutup, Pak, nanti, Pak. Jadi setelah ini jalannya diganti, simpang Volvo itu akan ditutup, Pak. Jadi tidak ada lagi rel sepeda atau jalan dengan kereta api dan tentunya menghindari juga kecelakaan.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan fisik jalan sejajar rel sepanjang 1,7 km di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan rampung pada 2027. Proyek yang telah direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo tersebut kini memasuki tahap percepatan pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 70%. Pramono mengatakan proyek jalan tembus tersebut telah dikaji sejak 2013 hingga 2014, tetapi sempat tertunda karena proses pembebasan lahan berjalan bertahap dan terdampak pandemi COVID-19. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring dorong pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. Berikut Setio Agung melaporkan informasinya untuk Anda.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. Hal itu disampaikan Tifatul saat ditemui di kantor Wali Kota Depok kemarin. Tifatul menilai persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, melainkan juga kemampuan usaha untuk berkembang. Ia menyoroti banyaknya pelaku usaha yang masih berkutat pada jenis dan skala usaha yang relatif kecil.
6: Perkembangan UMKM ini di seluruh Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu stagnan. Nyaris nggak berkembang gitu. Nggak naik kelas juga. Jadi kita nih banyak tapi banyak di UM menengahnya tuh nggak naik-naik gitu. Jadi banyak di mikro aja. Kita maksudnya supaya lebih naik kelas lah.
5: Merujuk data yang dikeluarkan Kementerian UMKM pada tahun 2024, jumlah UMKM mencapai sekitar 56 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi sebesar 97%, sementara usaha kecil kurang dari 2% dan usaha menengah sekitar 1%. Menurut Tifatul, perbankan berperan menyediakan pembiayaan dengan tetap menerapkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Sementara itu, pemerintah dinilai memiliki peran dalam membantu pelaku usaha setelah memperoleh pembiayaan agar usahanya dapat berkembang.
7: Ya, jadi harus ada pembimbingan memang. Nah, itu tugas pemerintah, bukan tugas perbankan. Perbankan itu menyalurkan kredit. Nah, tugas pemerintah, ya itulah gunanya pemerintah. Kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mesejahterakan rakyat Indonesia. Kan itu tugas pemerintah. Nah, tingkatkan dong apa programnya, pelatihan. Setelah dilatih, kontrol apa keperluannya.
5: Selain pembiayaan dan pendampingan, Tifatul menilai kreativitas pelaku UMKM perlu terus didorong untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Demikian dari Jakarta, Sotio Agung melaporkan.
1: Petugas gabungan memasang barrier beton di ruas jalan Lampu Merah Pesing Jakarta Barat untuk mengantisipasi paogah yang kerap buka jalur di kawasan tersebut. Berikut Alwan Sada melaporkan.
8: Petugas gabungan tiga pilar memasang barrier beton di kawasan Lampu Merah atau TL Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa 15 September 2026 pagi. Pembatas tersebut dipasang untuk mendukung rekayasa lalu lintas sekaligus mengurai kepadatan kendaraan di sekitar perempatan Green Garden. Kanit Lantas Polsek Grogol Petamburan, AKP Arif Rahman Hakim, mengatakan kendaraan dari arah Cengkareng dan Green Garden yang akan menuju Grogol kini dialihkan melalui Jalan Tubagus Angke. Arif menjelaskan, penggunaan barrier beton dipilih karena pembatas berbahan plastik yang sebelumnya dipasang kerap dipindahkan oleh orang yang biasa mengatur lalu lintas secara informal atau dikenal dengan sebutan Pak Ogah. Selain memasang pembatas, petugas juga melakukan penertiban terhadap Pak Oga yang masih ditemukan mengatur arus kendaraan di lokasi.
9: Yang dari TL Green Garden bisa lancar untuk mengurai kepadatan yang di perempatan Green Garden yang arah ke Grogol, kita alihkan ke arah Tubagus Angke. Biasanya kan Pak Oga-Pak Oga yang ada di sini kita tangkap, kita keserahkan ke dinas sosial untuk diproses lebih lanjut supaya tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan.
10: Pak, ini jalannya ditutup dengan menggunakan apa, Pak?
9: Jalan ini kita tutup dengan barrier beton. Karena kita tutup pakai barrier plastik, biasanya pauka-pauka itu dibuka. Kita antisipasi untuk pauka supaya tidak membuka pakai barrier beton.
8: Menurut Arif, kepadatan kendaraan di kawasan perempatan Pesing selama ini menjadi salah satu perhatian aparat. Setelah jalur Pesing ditutup dan arus kendaraan dialihkan, kondisi lalu lintas menuju Grogol itu mulai menunjukkan kelancaran. Arif menegaskan, pihaknya bersama unsur tiga pilar akan terus memantau penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar Jakarta Pusat Job Connect 2026 untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan ini menyediakan 3.000 lowongan dengan 40 diantaranya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat, Komari Nur Rizki, mengatakan kegiatan tersebut menyasar pencari kerja dengan target kehadiran sekitar 750 orang setiap hari. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan.
11: Kegiatan ini bertujuan mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan untuk mengisi 3.000 lowongan kerja yang tersedia, termasuk di dalamnya 40 lowongan kerja untuk disabilitas.
1: Jakarta Pusat Job Connect 2026 digelar dalam dua skema, yakni secara daring dan luring. Job fair di maksud kami daring berlangsung 9 sampai 16 September 2026 melalui aplikasi career.jakarta. Sedangkan kegiatan luring digelar 15 sampai 16 September 2026 di Gedung Pertemuan Pertamina Jakarta Pusat. Untuk pelaksanaan acara luring tercatat 34 perusahaan ikut membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja. 5 perusahaan diantaranya menyiapkan working interview, sementara 1 perusahaan akan melaksanakan kegiatan training. Sementara itu, kegiatan job fair secara daring melibatkan 44 perusahaan. Rangkaian kegiatan tersebut juga didukung sejumlah layanan pemerintah, termasuk unit layanan disabilitas serta layanan administrasi kependudukan. Puluhan ribu masker Pokana disalurkan bagi masyarakat terdampak bencana. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
12: Kondisi udara di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian seiring adanya bencana alam, mulai dari abu vulkanik. Penggunaan masker pun kembali menjadi perhatian masyarakat untuk mengantisipasi gangguan yang dapat merugikan kenyamanan dan kesehatan. Sebagai bentuk kepedulian, PT Tata Global Sentosa menggelar Corporate Social Responsibility atau CSR berupa penyaluran donasi masker Pokana bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan produk bagi masyarakat, tetapi juga mengambil peran ketika terjadi kondisi yang membutuhkan kepedulian dan dukungan bersama. Demikian disampaikan Kemal, Head of Marketing PT Tata Global Sentosa, kemarin.
13: Mulai dari terdampak abu vulkanik yang kemarin cukup ramai di Jabodetabek dan Banten, terus juga kebakaran hutan, baik di Kalimantan ataupun di Sumatera, dan yang paling terakhir itu yang kita tahu itu di NTT yang gempa ya. Itu sih menjadi objektif kami, Pak. Donasi ini berlangsung. Nanti secara teknisnya, Pak, kami akan terimakan masker ini, donasi ini ke sekolah relawan, di mana nanti teman-teman yang sekolah relawannya akan mendonasikan langsung ke teman-teman yang terdampak. Lalu seperti itu ya.
12: Kemal menyampaikan, aksi kemanusiaan ini bukan sekedar kegiatan CSR semata, tetapi merupakan bentuk nyata dari nilai perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat dan memberikan kontribusi ketika dibutuhkan. Menurutnya, kepedulian tidak hanya menunggu sesuatu yang besar, tapi

0: rezeki sekaligus tempatnya menyandarkan harapan. Di saat tidak ada panggilan untuk menjadi buruh panen harian, Mang Utik mengalihkan tenaganya untuk mengarit rumput. Aktivitas ini rutin ia lakoni setiap hari demi memberi makan 20 ekor kambing peliharaannya. Dalam sehari, Mang Utik wajib mengumpulkan setidaknya 3 karung rumput. Angka itu bukan sekedar jumlah karung, melainkan penghematan nyata bagi usahanya. Jika harus membeli 1 karung rumput seharga Rp30.000. Dengan mengarit sendiri di lahan persawahan rotan secara gratis, ia bisa menekan pengeluaran pakan hingga Rp90.000 setiap harinya.
1: Buat ternak kambing, buat daripada kita beli kan lumayan juga. Mendingan kita usaha sendiri buat mandiri.
2: Berarti ngambil rumputnya di seputaran persawahan rorotan ya?
1: Persawahan ya.
2: Itu pengambilnya setiap hari atau gimana Pak?
1: Setiap hari.
2: Setiap hari selalu ada Pak ya?
1: Selalu ada. Perkiraan sehari 3 karung.
2: Sehari 3 karung. Ini gratis Bang gak?
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Tanpa ada bayaran pungutan apapun.
3: Bang, emang abang berarti meliharanya kambing apa sapi Bang?
1: Kambing.
3: Berapa ekor?
1: 20.
3: Oh 20 ekor. Sehari itu 3 karung tuh ya?
1: Sehari minimal 3 karung. Itu kalau kita nggak sibuk. Kadang-kadang kan kita ngikut, kalau orang panen ngikut panen juga gitu.
0: Usaha ternak yang ditekuninya selama 2 tahun terakhir ini melayani berbagai kebutuhan pelanggan, mulai dari pedagang sate, pemesanan kambing guling, hingga kebutuhan akikah. Mang Utik pun tak mematok harga tinggi untuk ternaknya. Ia selalu menyesuaikan harga dengan kemampuan dan kondisi pembelinya. Meski dibayangi kekhawatiran akan berkurangnya lahan hijau akibat pengurangan di masa depan, Mang Utik memilih untuk tetap optimis dan bersyukur. Selagi rumput hijau masih membentang di rorotan, ia akan terus melangkah mengumpulkan pakan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Beralih ke informasi dari Banten. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Keputusan perpanjangan ini diambil menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil serta adanya permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Ridwan Maulana.
5: Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Perpanjangan status darurat penyelamatan ini diputuskan menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil serta permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa penambahan waktu tersebut mengakomodasi aspirasi keluarga yang terus mendampingi proses evaluasi sejak awal insiden. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan transparan kepada seluruh perwakilan keluarga yang hadir di posko. Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan selama sepekan terakhir dilaporkan Amrad bersumber dari faktor cuaca ekstrim dan minimnya jarak pandang akibat kabut tebal. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berfluktuatif juga disebutnya membatasi ruang gerak armada laut serta penerbangan helikopter pemantau. Meskipun menghadapi hambatan visibilitas hingga 1,5 km di udara, tim gabungan dikatakannya sempat mendekati radius 3 km dari kawah berdasarkan koordinat bersama PPMBG. Namun penyelamatan bawah air dikatakannya belum dapat dilakukan secara masif, mengingat titik koordinat pasti keberadaan kapal cepat Arupadu 1 dan para korban masih belum terdeteksi.
6: Kalau untuk metode penyelaman, karena ini titik korban belum kita temukan, titik untuk speedboat belum kita temukan, itu belum bisa pastikan untuk menggalukan penyelaman. Dan tim kami tetap siap sampai dengan hard work yang harus kita lakukan. Seperti kemarin sampai dengan Gunung Anak Krakatau kita sudah mendekat masuki radius 3 km berdasarkan hasil koordinasi kami dari rekan-rekan PPMBG bahwa pada saat itu tidak ada erupsi, kami mencoba masuk sampai ke sana. Dan
5: sebelumnya, tim di lapangan pun sempat menemukan sejumlah atribut material seperti jeriken minyak biru, helm merah, dan jaket pelampung di sektor selatan kawah. Seluruh temuan tersebut kini masih dicocokkan dengan manifest barang yang dibawa oleh rombongan sebelum hilang kontak. Sementara, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa perpanjangan masa operasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Pemerintah daerah bersama unsur Prokopimda sepakat meminta Basarnas melanjutkan penyisiran secara optimal demi menemukan 8 korban yang belum kembali.
7: Dan dalam pada kesempatan karena belum menemukan rekan-rekan kita

0: 8 saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan setelah 7 hari dan sesuai dengan Undang-Undang SAR nomor 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari namun dapat diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat.
1: Pemerintah daerah bersama tim Satgas Gabungan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa agar upaya lanjutan ini membuahkan hasil maksimal. Dukungan moral dari berbagai pihak diharapkannya mampu menguatkan mental keluarga korban selama masa perpanjangan operasi berlangsung. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pasca pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat abu vulkanik dan erupsi Gunung Anak Krakatau, sekolah di Kota Serang kembali tatap muka dengan tetap mengantisipasi paparan abu bagi siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
3: Sekolah di Kota Serang mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari Senin 14 September 2026 setelah PJJ diterapkan sejak 7 hingga 11 September akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satunya di SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang, siswa kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah setelah 5 hari belajar dari rumah. Kepala SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang Anton Setiadi mengatakan, meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan, pihak sekolah telah mengantisipasi kemunculan abu vulkanik secara tiba-tiba. Siswa diminta selalu membawa masker dan menyimpannya di dalam tas agar dapat segera digunakan jika kondisi kembali terdampak.
4: Pertama, hari pertama ini manfaatkan waktunya untuk belajar di sekolah karena kemarin belajar di rumah khawatir ada materi-materi yang tidak tersampaikan, ada materi-materi yang tidak dipahami, maka manfaatkan waktu itu untuk belajar di sekolah.
3: Pada hari pertama kembali ke sekolah, siswa juga diminta memanfaatkan pembelajaran tatap muka untuk mengejar materi yang belum tersampaikan atau belum dipahami selama PJJ. Siswa sekaligus diminta tetap waspada, mematuhi aturan sekolah, dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Pemkot Cilegon pastikan program prioritas tetap berjalan dalam APBD Perubahan 2026. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Perubahan tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada penjagaan kondisi keuangan daerah agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan tanpa menimbulkan gagal bayar. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan, pembahasan APBD perubahan dilakukan bersama DPRD Kota Cilegon, mitra seluruh komisi, serta kepala OPD terkait. Menurutnya, karena tahun anggaran 2026 sudah mendekati akhir tahun, pemerintah daerah perlu memastikan target dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan. Pemkot Cilegon juga berkomitmen menjaga kondisi APBD agar pelaksanaan program tidak menimbulkan defisit maupun gagal bayar.
6: APBD perubahan tahun 2026, nah, tentunya dengan pembahasan 2026 ini karena ini mendekati akhir tahun ya, supaya apa namanya target-target program-program yang menuju langsung masyarakat ini tetap bisa kita realisasikan dan tentunya kita harus bisa menjaga nih, jangan sampai nanti APBD di perubahan 2026.
5: Di sisi pendapatan, kata Ajis, pemerintah Kota Cilegon masih perlu mencermati penerimaan dari sektor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ahmad Ajis mengungkapkan target pendapatan BPHTB hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Namun, sejumlah sektor pajak lainnya disebut mengalami peningkatan. Pemkot Cilegon akan terus memaksimalkan sejumlah sumber pendapatan daerah, mulai dari pajak retribusi, dividen, badan usaha milik daerah atau BUMD, serta pendapatan lainnya. Upaya meningkatkan pendapatan daerah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan sekaligus menghindari munculnya kewajiban membayar yang tertunda. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Dalam rangka hari kunjungan perpustakaan serta menghidupkan kembali minat baca, Perpustakaan Kota Serang adakan bazar buku murah. Berikut dilaporkan Nurul Fadia.
7: Minat baca di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Serang dinilai masih sangat rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah bazar buku murah hadir dan sukses menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk kembali membaca. Kegiatan yang diadakan oleh pihak Perpustakaan Kota Serang ini mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar dan mahasiswa. Selain membantu menyediakan referensi kuliah, bazar ini juga menjual berbagai buku bacaan ringan dengan harga yang sangat terjangkau.
8: Ini bermanfaat banget buat kita, khususnya mahasiswa. Aku semester 7 sekarang, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita nyari buku-buku yang murah gitu. Selain buku tentang pelajaran, sini juga banyak buku novel yang...
7: Untuk mendukung daya beli pengunjung, pihak pengelola bazar buku memboyong sekitar 5.000 buku. Harganya bervariasi dan ramah di kantong, mulai dari komik Rp10.000, buku anak Rp5.000, hingga novel obral dan paket murah.
9: Dari harga komik Rp10.003, buku anak Rp5.000, sampai novel obral yang Rp10.000, Rp15.000, Rp104, Rp105, kita ada.
7: Pihak perpustakaan menjelaskan bazar ini memang sengaja digelar untuk memudahkan para mahasiswa dan pemustaka dalam mencari referensi buku yang mereka butuhkan.
10: Tujuannya itu untuk memudahkan para pemustaka atau mahasiswa yang ingin mencari atau mereferensi tentang buku.
7: Melalui acara ini, pihak perpustakaan berkomitmen untuk terus menjalankan program literasi demi menumbuhkan budaya membaca di Kota Serang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI akan tutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami dorakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, saudara pendengar yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Atau untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan juga Anda barangkali mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan bintang tamu kita untuk hari ini, ada Budi Doremi. Boleh WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon studio di 0213440696 dan 0213441499.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Cnn Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Wah, gak.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap. Yang
1: menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend, ini senior
0: saya. Teramat legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi. Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang ini mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811 797 27912,
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Wah, Budi, Kak aja
0: Budi,
2: kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu,
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Pasti. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Okay. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik, pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah dimana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Kenal supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: agak jauh nih.
0: Di Bau-Bau. Bung
1: Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
2: Betul.
3: Wakatobi kan Bupati Medan Sawo, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia, naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau harus sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert, ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke.
2: Jadi kita gak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut kita, menurut lu but self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya, gue nggak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya.
0: Nah,
2: kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Mencintai itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita.
1: Yeah.
2: Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena
4: hal-hal yang kita nggak inginkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
5: sama
0: siap.
5: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
5: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
5: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
5: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, iya.
5: Terus okay. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
0: Oh iya, siap. Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
5: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpiodila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
5: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam
0: juga siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
6: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
6: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
6: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
6: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener. Jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
7: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
7: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
7: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
7: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
7: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
7: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
7: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Garam, kecap, cabe diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
7: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
7: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses ke depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya. Amin.
1: Amin.
7: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin Waktu, ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric, Edric Chandra. Jadi nggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan, penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah nggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan, pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana, tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga, aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul, Pak komposer
1: sekali. Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Syafiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya Bang Yudi, Tengku Syafiq dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
3: Featuring sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya salam pertama buat ini Gazi, Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh.
4: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat, Syafiq.
1: Iya.
4: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Okay. Apa kabar?
4: Kabar baik. Puhabah habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
4: Apa kabarnya? Yo, apa kabarnya Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah melalui lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Makasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya. Oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Ya.
0: Terima kasih Tete.
4: Produsen 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: anak Jaksel, nih. Ada Ciguria, silakan.
5: Halo, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat
5: sekali. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Silakan langsung dengan.
5: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul.
5: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan? Requestnya oke banget ini.
5: Ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
5: Ingat
0: amin. Maksudnya mau. Ya ya ya ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
6: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
6: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
6: Itu kan Adi Tunyap. Halo Mas Budi.
2: Halo.
6: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi.
1: Itu tangan nada
6: itu. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
6: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
6: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh. Semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
6: Nah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
7: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan. Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
8: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Iya iya.
8: Abjad Arab.
0: Abjad. Oke. Hijaiyah gitu ya.
8: Boleh. Kapan jalan-jalan ke Bone, main Bone Bang Budi.
0: Siap.
1: Amin.
0: Ya, ditunggu ya.
8: Tunggu juga ya. Iya. Bantengku juga ya, Bantengku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 oh, jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
8: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
8: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi. WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Baik, dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafiq.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mal. Oh, Ayu Ambon.
1: Ambon.
0: Silakan, Yu.
9: Iya, mau ke tengah. Langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
9: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Iya namanya, maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
9: Iya. Atau nggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya.
9: Selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Iya. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Yeah. Betul, betul, betul, betul, betul. Biasa. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu itu yang betul. Ditanyakan.
2: Betul, iya.

0: Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh, kayak
0: waktu pandemi
1: ya.
0: Tuh, waktu pandemi. Ya. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Mm-mm. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
1: Iya.
0: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
2: siap ya. Kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan.
1: Ya.
2: Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
2: Dikit.

0: Baiklah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
2: Ica.
0: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
0: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
1: Nice.
0: Oke. Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
1: Ada kan.
0: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
0: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
0: Oke.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Iya, ya. Nice. Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi.
1: Iya.
0: Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Oke. Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang.
1: Oh, okay.
2: Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul.
0: Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya sudah.
1: Maluku Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Yaudah kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, what's up, yo? Budi in the house.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api wai. Apa kabar yes. juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara kalau malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
3: Ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah. lagu. Iya, wah ketiduran. Wow.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: dengan
2: lagu
1: kak adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau yang dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh pengen itu? Dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright.
0: Baik,
1: terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru beberapa minggu lagu baru aku yang baru kamu, rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Naufal, Naufal Algivieri di Samarinda. Juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan. Apa
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Okay. Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri, atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan. Jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate, karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Asik. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
3: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di judulnya YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
1: Oke. Refnya boleh?

0: Tadi
1: lagi,
0: emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorimi langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorimi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorimi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorimi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorimi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow DM, ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorimi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu brother yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorimi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yuriko meminta supaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfokuskan APBD 2026 untuk penanggulangan banjir, sampah dan lahan pemakaman bagi masyarakat di Jakarta. Menurutnya penanggulangan banjir sangat dibutuhkan mengingat pada akhir tahun ini diprediksi ibu kota Jakarta bakal mengalami musim hujan sehingga diperlukan langkah mitigasi terhadap bencana. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak ingin terlalu cepat dalam memutuskan usulan mengenai CFD atau HBKB diadakan dua kali dalam sepekan, yakni pada Sabtu dan Minggu. Untuk itu, ia meminta supaya usulan tersebut dapat ditindaklanjuti terlebih dahulu. Dengan demikian, ia ingin CFD tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat di akhir pekan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Bam Sari lagi siaran di Jakarta sore ini nih, temenin sampai selesai ya di jam 8 malam nanti. Untuk Anda warga Jakarta yang sehari-hari mengandalkan transportasi umum, ini ada kabar baik ya. Pemprov DKI terus memperkuat akses transportasi publik supaya perjalanan warga makin gampang, makin nyaman, dan tentunya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Kabar terbarunya nih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan halte Universitas Pancasila di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan, di mana halte ini melayani 5 rute TransJakarta. Jadi untuk Anda, mahasiswa atau warga sekitar ya, maupun warga yang melintas, punya lebih banyak pilihan untuk melanjutkan perjalanan. Dan menariknya, waktu tunggunya cukup singkat. Jadi untuk rute 4B, kemudian 9H, dan 21, ini rata-ratanya kalau untuk menunggu sekitar 10 menit pada jam sibuk. Nah, sementara dua rute lainnya, untuk Jak 44 dan Jak 64, waktu tunggunya itu hanya sekitar 5 menit saja. Nah, harapannya nih dari Pemprov DKI supaya ini semuanya semakin lengkap akses-akses kita untuk bisa mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Di botol air mineral, ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
3: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih mendengarkan kami di Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1, musim kemarau mungkin mulai terasa di sejumlah wilayah Jakarta Selatan ya. Tapi bukan mungkin sih, kayaknya memang sudah terasa ya, panas kan dari kemarin gitu. Nah, salah satu dampaknya adalah warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dari BPBD di Jakarta Selatan, ini ternyata turun tangan nih dengan mengerahkan mobil tangki yang kapasitasnya 5.000 liter untuk memasok air untuk warga yang terdampak. Di mana penyaluran air ini dilakukan di kawasan Pondok Labu dan juga Cilandak Barat dengan dukungan dari Sudin Gul Karmat dan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Jadi untuk Anda nih pendengar yang mengalami kendala air bersih, jangan menunggu sampai benar-benar kehabisan ya. Anda bisa melaporkan atau sampaikan melalui RT RW atau kelurahan setempat supaya kebutuhan airnya bisa segera ditindaklanjuti. Dari BPBD juga mendorong warga yang masih mengandalkan sumur air tanah untuk mulai beralih ke layanan air perpipaan Pamjaya.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Hari ini tanggal 15 September, di mana 15 September ini dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Jadi kalau Anda mendengar kata demokrasi, mungkin yang langsung terbayang adalah pemilu, kemudian ada pencoblosan, atau perbedaan pilihan politik. Tapi sebetulnya demokrasi itu jauh lebih luas. Demokrasi juga bisa bicara soal bagaimana masyarakat punya ruang untuk menyampaikan pendapat, kemudian mendapatkan informasi, ikut berpartisipasi, sekaligus juga punya hak untuk didengar. Hari Demokrasi Internasional ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tanggal 8 November 2007 melalui Resolusi 62/7, di mana peringatan pertamanya kemudian berlangsung pada 15 September 2008. Penetapan tanggal ini juga berkaitan dengan perjalanan pergerakan internasional untuk mendorong dan memperkuat pemerintahan yang demokratis di berbagai negara. PBB sendiri menjadikan momentum ini sebagai kesempatan pendengar untuk melihat kembali bagaimana kondisi demokrasi di dunia. Kenapa demikian? Karena demokrasi bukan sesuatu yang sekali dibangun lalu selesai. Demokrasi adalah proses yang terus membutuhkan partisipasi pemerintah, masyarakat sipil, lembaga negara, media, dan tentu saja masyarakat itu sendiri. Ada satu hal juga yang gak kalah penting pendengar, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat dan berekspresi ini merupakan hak dasar setiap orangnya. Yang artinya, berbeda pendapat itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang paling penting, perbedaan tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan tetap menghormati hak orang lain. Nah, kalau di era sekarang nih, era media sosial, tantangan demokrasi juga semakin beragam, di mana informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, termasuk informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pendengar, masyarakat juga punya peran penting untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat, dengan kritis menerima informasi, tidak mudah menyebarkan hoax, dan tentu saja tetap menghargai perbedaan. Kalau khusus di tahun 2026 atau tahun ini, Interparliamentary Union atau IPU mengangkat tema Bring Human Rights to Focus, atau kurang lebih, mengajak dunia untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai perhatian utama dalam kehidupan demokrasi. Jadi, pendengar Pro 1, Hari Demokrasi Internasional bisa menjadi pengingat sederhana bahwa demokrasi bukan hanya berlangsung 5 tahun sekali saat pemilu. Demokrasi hadir setiap hari ketika kita berani menyampaikan pendapat, mau mendengarkan orang lain, menghargai perbedaan, dan ikut mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal siapa yang menang atau siapa yang dipilih, tetapi juga tetap tenang menghadapi bagaimana tantangan, dan setiap orang tetap punya ruang untuk didengar dan juga dihargai.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Maka sejak ada pergub baru, pergub nomor 11 tahun 2026, kita memberikan batas waktu 15 hari harus selesai, transparan dan terbuka.
3: Tapi sebenarnya warga ini keinginan apa sih?
4: Lampu merah apa deh? Soalnya kita kan susah nyebrang ke pasar, apalagi ini busway lewat sini, jadi kita lebih susah kan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, tingkatkan layanan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta percepat reformasi perizinan maksimal 15 hari. Cegah banjir saat musim hujan, Pemkot Jakarta Timur keruk lumpur di saluran penghubung Cakung Cilincing. Berita selengkapnya, Pemprov DKI Jakarta mempercepat reformasi perizinan maksimal 15 hari. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat reformasi perizinan dengan menetapkan batas waktu penyelesaian sejumlah izin strategis maksimal 15 hari. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi yang telah mencapai Rp173,6 triliun pada triwulan 2 tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan realisasi investasi Jakarta terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari Rp103,3 triliun pada tahun 2021, nilai investasi melonjak menjadi Rp270,9 triliun pada tahun 2025. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta hari ini.
2: Maka dengan demikian sebagai Gubernur Jakarta, saya melakukan berbagai hal terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Apa yang kami lakukan? Sebenarnya menyelesaikan dari hal-hal yang kecil. Tadi Bu Sinta menyampaikan bahwa yang harus dilakukan di Jakarta ini adalah mereform dirinya sendiri. Transparansinya harus diciptakan. Apa yang menjadi hambatan-hambatan harus dilakukan perbaikan. Dari hal-hal kecil, contohnya, dulu kalau mengurus yang namanya KLB, SLM, dan sebagainya, itu pasti uncertainty. Orang tidak tahu berapa lama akan selesai. Maka sejak ada pergub baru, pergub nomor 11 tahun 2026, kita memberikan batas waktu 15 hari harus selesai, transparan dan terbuka.
5: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa peningkatan investasi tersebut mencerminkan bertambahnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai destinasi investasi. Karena itu, Pemprov DKI terus memperkuat iklim usaha melalui pelayanan yang transparan, kemudahan perizinan, serta kepastian bagi pelaku usaha. Salah satu reformasi yang diterapkan adalah Pergub Nomor 11 Tahun 2026 yang memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan, termasuk koefisiensi lantai bangunan KLB dan sertifikat laik fungsi SLF paling lama 15 hari. Selain mempercepat layanan perizinan, Pemprov DKI Jakarta juga terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan kota tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Berantas sedimentasi dan tingkatkan kapasitas saluran air, Pemkot Jakarta Timur mulai keruk lumpur di saluran penghubung Cakung Cilincing. Selengkapnya disampaikan Setio Agung.
6: Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pengerukan lumpur di saluran penghubung Cakung Cilincing atau PHB Cacing pada Selasa 15 September 2026. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi sekaligus meningkatkan kapasitas saluran dalam menampung air. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan musim kemarau dimanfaatkan untuk melakukan pengerukan karena kondisi sedimentasi di saluran maupun kali lebih mudah terlihat ketika permukaan air surut. Kondisi tersebut memudahkan petugas mengetahui bagian saluran yang perlu dikeruk dan dibersihkan. Menurutnya, kegiatan tidak hanya dilakukan di saluran PHB Cakung Cilincing, melainkan juga di saluran dan kali di wilayah lain. Kelurahan, kecamatan, dan suku dinas terkait diminta memanfaatkan periode kemarau untuk membersihkan lumpur maupun sampah yang menghambat aliran air.
7: Jadi ini sesuai dengan perencanaan kita tingkat kota bahwa di musim kemarau ini kita harus memanfaatkan dengan baik untuk saluran-saluran PHB maupun kali besar yang memang kelihatan sekali karena setelah surut airnya berarti kelihatan sekali di situ sedimennya berapa tebal, ada apa aja di situ. Nah, ini agar dimanfaatkan oleh seluruh jajaran kelurahan, kecamatan, sudin terkait untuk melaksanakan pengerukan lumpur-lumpur atau pembersihan sampah-sampah yang ada di saluran tersebut.
6: Munjirin juga meminta pihak kecamatan dan kelurahan menginventarisasi perusahaan di sekitar saluran. Perusahaan diminta tidak membuang limbah langsung ke saluran dan wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai.
7: Jadi saya sampaikan kalau mamanya terkuras lumpur, contohnya saluran ini saya dengar katanya dalamnya itu 6 meter. Paling yang terlihat itu kan 1 meter 20-an, berarti sisanya ke dalam adalah lumpur. Nah, kalau lumpur itu bisa terangkut semuanya, 6 meter bisa buat diisi air sepenuhnya, berarti tampungan air volumenya kan tambah banyak. Jadi yang tadinya mungkin air bisa pelayaban di jalan, berantakan dan sebagainya, bisa volumenya masuk di saluran semuanya.
6: Pengurukan saluran dan kali menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap Selasa dan Jumat, ditambah kerja bakti pada hari Minggu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah wilayah Jakarta Timur. Adapun pengurukan di saluran PHB Cakung Cilincing melibatkan ratusan personel gabungan. Selain pengurukan saluran, kegiatan mencakup penopingan pohon, pembenahan kabel yang menjuntai, dan pembersihan lingkungan di sekitarnya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Usai dipasang beton, arus lalu lintas di persimpangan flyover Pesing Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Alwan Sada melaporkan.
8: Usai dipasang barrier beton, arus lalu lintas di persimpangan flyover Pesing Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terpantau ramai lancar pada Selasa 15 September 2026 sore. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat, kendaraan dari berbagai arah masih dapat melintas dengan lancar. Tidak terlihat antrian kendaraan panjang maupun kemacetan yang mengular di sekitar persimpangan. Kanit Lantas Polsek Grogol Petamburan AKP Arif Rahman Hakim mengatakan kendaraan dari arah Cengkareng dan Green Garden yang akan menuju Grogol kini dialihkan melalui Jalan Tubagus Angke. Arif menjelaskan penggunaan barrier beton dipilih karena pembatas berbahan plastik yang sebelumnya dipasang kerap dipindahkan oleh orang yang biasa mengatur lalu lintas secara informal atau dikenal dengan sebutan Pak Ogah.
3: Kalau ini itu kan jadi malah jauh gitu, malah macet.
4: Iya, di sana yang macet.
3: Apalagi ada truk-truk.
4: Iya.
3: Bis.
4: Kalau di sini emang nggak macet, tapi sononya macet.
3: Sononya macet, iya. Pas komputernya. Oh. Tapi sebenarnya warga ini keinginan apa sih?
4: Lampu merah pada. Soalnya kita kan susah nyebrang ke pasar, apalagi ini busway lewat sini. Jadi kita lebih susah kan, serem ya ke sononya. Pada demennya lampu merah, ini kayak dulu gitu.
8: Adapun menurut Arif, kepadatan kendaraan di kawasan perempatan Pesing selama ini menjadi salah satu perhatian aparat. Dia menegaskan, pihaknya bersama unsur tiga pilar akan terus memantau penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sementara itu dari Banten, pendengar, dilaporkan wali murid SMPN 1 Carenang menyambut baik kelanjutan fasilitas parkir siswa di area sekolah setelah sebelumnya sempat dilarang oleh pihak sekolah. Fitri Aulia melaporkan.
9: Wali murid SMP Negeri 1 Carenang menyambut baik kelanjutan fasilitas parkir siswa di area sekolah setelah sebelumnya sempat dilarang. Salah satu wali murid Syaiful mengatakan dirinya tidak keberatan dengan adanya infak untuk mendukung fasilitas parkir siswa. Menurutnya, keberadaan parkir di dalam sekolah justru membuat orang tua lebih tenang karena kendaraan dan aktivitas anak lebih mudah diawasi.
10: Saya selaku wali murid sangat tidak keberatan dan memang kalau boleh saran saya sih ya dengan nilai artinya infak itu kan tidak terpatok dengan pembayaran retribusi itu ataupun iuran.
9: Menurutnya, hasil musyawarah bersama komite dan wali murid menyepakati fasilitas parkir tetap dilanjutkan di lingkungan sekolah. Dari Serang, Fikri Aulia melaporkan.
1: Memasuki awal pembelajaran pasca erupsi, MAN 2 Kota Serang tetap imbau siswa gunakan masker di tengah waspada abu vulkanik. Fatimah melaporkan.
9: Pembelajaran tatap muka di Mandua Kota Serang kembali normal tanpa penyesuaian khusus dalam proses pembelajaran pada Senin 14 September 2026. Setelah sebelumnya pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik.
11: Alhamdulillah KBM hari pertama setelah PDJ sudah kembali normal berjalan dan aktivitas kembali normal seperti semula. Sehingga kita nggak ada kendala karena sudah begini kebiasaan kita gitu. Sehingga pas masuk udah langsung on belajar, nggak ada penyesuaian-penyesuaian lagi.
9: Kembalinya pembelajaran tatap muka tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran sejumlah siswa terhadap kemungkinan abu vulkanik kembali terjadi. Siswi Mandua Kota Serang, Nadira, mengatakan kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan dampak abu vulkanik terhadap kesehatan.
12: Tentu ada kekhawatiran dalam diri jika erupsi kembali, karena itu berpengaruh dalam kesehatan. Tapi untungnya guru-guru di sekitar Mandua itu selalu mengingatkan kita untuk memakai masker dan menjaga kesehatan.
9: Meski ada kekhawatiran, Hisham menilai kondisi abu vulkanik saat ini sudah lebih berkurang dibanding saat awal terjadinya erupsi.
13: Berhubung ini udah sekitar seminggu pasca erupsi ini, jadi mungkin abu vulkaniknya jadi lebih berkurang gitu dibanding sekitar sehari setelah erupsinya gitu. Jadi mungkin kekhawatiran kita terhadap abu vulkanik jadi lebih berkurang gitu.
9: Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa, pihak sekolah tetap melakukan langkah antisipasi. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Karsawan mengimbau siswa untuk tetap membawa masker.
11: Kita sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih tetap anak-anak diimbau untuk membawa masker meskipun tidak digunakan, dan kita juga di madrasah sudah antisipasi untuk menyiapkan masker untuk antisipasi jika terjadi lagi. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi bencana seperti yang kemarin kita rasakan.
9: Selain mengimbau siswa membawa masker, pihak sekolah juga telah menyiapkan masker sebagai antisipasi jika kondisi abu vulkanik kembali terjadi. Pihak sekolah berharap kondisi lingkungan segera stabil sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal tanpa terganggu dampak abu vulkanik. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Sekda Cilegon berharap jurnalis hilang segera ditemukan. Rahmanuddin melaporkan.
14: Mudah-mudahan sih yang ya teman-teman media yang nyatakan hilang ini ya masih bisa tetap selamat lah.
15: Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon, Ahmad Haji Setiade Putra berharap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Pihaknya juga mengapresiasi upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Ahmad Haji Setiade Putra mengatakan pemerintah Kota Cilegon turut membantu upaya pencarian bersama seluruh stakeholder dan instansi terkait baik dari pemerintah provinsi maupun tim gabungan. Pihaknya berharap upaya pencarian dapat segera membuahkan hasil sehingga ketidakpastian terkait keberadaan para jurnalis dapat segera terjawab. Haji juga mengingatkan peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak khususnya para jurnalis yang melakukan peliputan di lokasi bencana.
14: Mudah-mudahan dalam keadaan selamat, kami berdoa dan ini menjadi apa ya pembelajaran buat kita semua ya, supaya pada saat nanti teman-teman ya meliput suatu peristiwa khususnya atau bencana ini agar lebih hati-hati, selalu banyak berkoordinasi supaya menjadi pantauan ya, menjadi perhatian juga dari aparat terkait.
15: Menurutnya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dengan selalu berhati-hati dan berkoordinasi dengan aparat terkait. Aziz kembali mendoakan agar para jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Lebak hingga akhir Agustus 2026 telah melampaui target nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
16: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 54%.

0: berpotensi melampaui target. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan memaksimalkan pelayanan CKG bagi anak sekolah serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh adat, dan pondok pesantren.
1: Kita sudah mencapai 54% ya. Kan kita kan kalau bicara target nasional, target nasional itu kita sudah melewati. Tapi kita itu punya target untuk menjadi juara satu di Provinsi Banten. Jadi sekarang kita menargetkan sih sampai akhir tahun itu 60%.
0: Dinas Kesehatan juga terus membuka pelayanan cek kesehatan gratis dalam berbagai kegiatan dan event masyarakat guna memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Tingkatkan layanan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta percepat reformasi perizinan maksimal 15 hari. Cegah banjir saat musim hujan, Pemkot Jakarta Timur keruk lumpur di saluran penghubung Cakung Cilincing. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan.

0: kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
7: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
6: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
7: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
6: Maksudnya?
7: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
6: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
7: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
6: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
7: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
6: Iya ya, setuju.
7: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti. Pendengar Pro 1, ada kabar yang cukup bikin lega untuk kita para pengguna Pertalite dan juga solar. Kenapa? Karena pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai 31 Desember 2026 meskipun harga minyak dunia sedang bergejolak. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat terutama di tengah kondisi geopolitik global yang ikut mendorong harga minyak dunia naik. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang sehari-hari mengandalkan Pertalite dan solar, untuk sementara nggak perlu khawatir ya soal kenaikan harga karena pemerintah masih menahan harga BBM bersubsidi meskipun tekanan dari minyak global terus berubah-ubah. Informasi selengkapnya bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang dari sekarang mulai mikirin agenda liburan tahun depan, ini kan sudah bulan September ya, September, Oktober, November, Desember. 3 bulan ke depan tuh udah habis nih 2026. Siapa tahu sudah mikir, aduh tahun depan mau kemana ya gitu. Walaupun tahun ini belum habis sih waktunya. Tapi Anda boleh nih buka kalender, karena pemerintah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027. Ketetapan ini dituangkan dalam SKB 3 Menteri dan ditandatangani di Jakarta hari ini, di mana mayoritas hari libur nasional berkaitan dengan hari besar keagamaan. Sementara penentuan cuti bersama ini mempertimbangkan sejumlah hal, pendengar. Mulai dari kelancaran perayaan keagamaan, kemudian posisi tanggal yang berdekatan dengan Sabtu Minggu, sampai dengan periode mudik Lebaran. Jadi, buat pekerja swasta perlu dicatat, cuti bersama sifatnya fakultatif. Jadi pelaksanaannya mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan ya, pendengar ya. Untuk Anda yang punya rencana liburan tahun depan, ya siapa tahu mau ngintip-ngintip atau nitip atau ngintip kalender tanggal merah dan atur cuti dari jauh-jauh hari, siapa tahu ya bisa dapat long weekend tanpa harus rebutan tiket dan juga penginapan.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti, pendengar. Pernah gak sih lagi ngomong, padahal di kepala rasanya udah jelas banget deh mau bilang apa, tapi begitu keluar, malah belibet. Tenang, kondisi seperti ini ternyata cukup wajar dan ada hubungannya dengan cara kerja otak kita. Saat bicara, pendengar, otak bukan hanya mencari kata, tapi juga menyusun kalimat, mengatur emosi, sekaligus menyesuaikan dengan situasi. Nah, kalau kita sedang gugup, lagi cemas, lagi banyak pikiran, takut salah, atau malah sibuk mencari kata yang paling pas, prosesnya bisa jadi sedikit macet, dalam tanda kutip. Akibatnya, ucapan jadi tersendat, salah sebut, atau muter-muter sebelum sampai ke maksudnya. Ini saya banget sih kadang-kadang ya. Jadi pendengar, kalau sesekali ngomong tiba-tiba belibet, nggak perlu langsung panik ya. Bisa jadi otak kita memang lagi bekerja ekstra keras. Coba deh, tarik nafas, pelankan tempo bicaranya, dan kasih waktu buat otak menyusun kata-kata. Karena kadang-kadang justru kalau kita lagi terlalu berpikir supaya ngomongnya sempurna, malah jadinya belibet.

0: Pro4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama Bamsari di Jakarta sore ini. Kalau tadi hanya mendengarkan saja, sekarang Anda bisa mengecek visual saya di RRI Net. Anda bisa mengikutinya sampai jam 7 nanti tentunya. Tapi kebersamaan Jakarta sore ini sampai dengan jam 8 malam. Kita akan buka dengan cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook pendengar dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim ini tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional atau Kabagops, Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor ini adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi Polri bakal razia kendaraan ke rumah-rumah warga, informasinya adalah hoax. Terus ikuti kami di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
2: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
1: Apaan aja tuh?
2: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
1: Hmm,

0: fokus.
1: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk, yuk.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta sore ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net sore hari ini. Seperti biasa kita mau lempar tema di sore hari ini. Kalau Anda mendengar kata Blok M, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda?

dibandingkan dengan yang sekarang luar biasa sih bedanya. Dari tamannya aja looknya udah beda banget. Kalau dulu kayaknya lebih ke semrawut gitu ya, sekarang tuh tertata dengan baik dengan banyak sekali tenan-tenan yang kayaknya semua orang pengen kesana deh, minimal jajan kuliner yang viral-viral gitu ya. Karena kalau mungkin Anda lihatnya sekarang-sekarang gitu, ini paling banyak menjadi tempat favorit Gen Z atau anak muda. Ya masuklah, saya bisa lah ya. Tapi kira-kira nih pendengar, kalau saya tanya, Anda lebih suka Blok N zaman dulu atau zaman yang sekarang? Ya, yang dulu mungkin Anda sempat flashback, terus ketika lihat yang sekarang, wow, depannya aja udah LRT, ya nggak sih? Terus mungkin Anda sempat flashback yang apa tuh, terowongan bawah yang dulu seperti apa, terus sekarang bagaimana? Nah, kira-kira lebih suka yang dulu dengan suasana seperti itu atau dengan suasana yang sekarang? Sekalian cerita juga kalau mungkin Anda masih ingat kira-kira dulu bagaimana waktu Anda kesana, terus dengan perubahan yang sekarang seperti apa, komentar Anda. Saya tunggu ya di 0213440696 atau di 3441499. Boleh ke WhatsApp juga cerita panjang lebar atau mau voice note, boleh ya di 0811797279712. Ditunggu.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gua bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari, pendengar dan juga pemirsa RRI Net sampai jam 8 malam nanti. Tapi kalau netnya sampai jam 7 ya. Setelah itu nanti akan ada Warta Berita Sentral. Nah, kita di sore hari ini punya temanya adalah Anda lebih suka Blok M zaman dulu atau yang sekarang, zaman now, yang jadi tongkrongan hits sejagat raya karena banyak banget kuliner-kuliner yang FYP di sosial media gitu ya. Saya bacain dulu WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Yang pertama yang saya buka adalah Mas Pandu di Jakarta, di Kebayoran Lama ya. Saat ini jujur li katanya, aku udah jadi tempat nongki baru untuk jadi magnet warga Bodetabek bahkan luar Jakarta. Ini nongki oke nakal banget ya. Makasih Mas Pandu. Kemudian siapa ya? Dari Tangerang, selamat sore. Wah, ini minta doa katanya. Minta doa apa nih? Lomba MTK tingkat nasional, mudah-mudahan ya, semoga lolos ya. Namanya siapa nih? Oh, sama ada yang ulang tahun. Kakak aku ulang tahun yang ke-18. Ini siapa namanya? Salam dari Tangerang. Gak ada namanya. Gimana dong? Inces Jasmine kalau dilihat dari sininya. Oke, Inces, kalau mau ikutan tema juga boleh ya. Kalau suka ke Blok M atau pernah ke Blok M minimal gitu ya. Santi di Cibinong, selamat sore. Lebih suka yang dulu Blok M, sekarang mah bingung katanya. Kenapa bingung? Bingung pegangan kalau nggak tanya sama security setempat ya. Kemudian, oke, saya punya pendengar yang adilan telepon juga di sore hari ini. Namanya Diva di Bekasi. Selamat sore, Diva.
1: Selamat sore, Kak Bams.
0: Sore, Diva. Diva, kapan terakhir ke Blok M, Diva?
1: Kemarin Jumat sih, Kak.
0: Aku baru banget?
1: Iya, baru banget.
0: Biasanya kalau ke Blok M itu, kamu udah punya agenda sendiri atau memang ada ketemuan aja? Atau ngapain biasanya?
1: Biasanya aku tuh tergantung sih, Kak. Ada nyari makanan, terus juga kita foto booth bersama teman-teman gitu sih, Kak.
0: Bareng teman-teman. Barengan ya. Biasanya ya, rame-ramean gitu ya.
1: Rame-ramean.
0: Berarti kalau Jumat kemarin ini kan baru banget. Nah, sebelum itu kalau yang paling lama banget pernah ke Blok M di tahun berapa terakhir?
1: Sekitaran tahun 2020 atau 2023 gitu.
0: 2020 lumayan lah ya. Kira-kira 3, 4, 5 tahun yang lalu. Kan sekarang berbeda nih, ada paling nggak ada pembaruan. Menurut kamu apa yang membedakan zaman waktu 2020 atau 2023 dengan yang sekarang nih?
1: Kulinernya sih, Kak. Kalau zaman 2000 pas aku terakhir ke sana tahun 2020 sampai itu, mungkin kulinernya tidak sama sekarang ya. Contohnya ayam rendang itu kan, ayam rendang kan masih itu belum ada ya, Kak, di Blok M. Jadi masih ada tidak banyak kuliner lah.
0: Lebih ke perkembangannya sendiri ya untuk si kulinernya. Jadi lebih up lagi setiap kali pas kesana pasti ada yang baru gitu ya.
1: Yang hits baru, bener yang viral lagi sih.
0: Oke. Kalau dibandingkan misalnya dengan tempat-tempat tongkrongan lainnya, kamu mengidolakan Blok M juga atau enggak? Kayaknya Blok M ya be aja. Kalau udah kesana ya udah cukup gitu. Atau ini Blok menjadi M, salah satu gimana?
1: Blok M sih, Kak.
0: Blok M, kenapa tuh?
1: Karena di Blok M tuh komplit sih, Kak. Lebih lengkap, terus juga bukan kuliner aja. Jadi tuh jajan kita pengen tuh yang viral, yang ini tuh banyak banget di sekitaran situ ya.
0: Selain kuliner, emang apa aja sih sebenarnya sekarang yang ada di sana yang kamu tahu?
1: Mungkin kayak toko aksesoris, toko baju, tobu, kafe. Dan mungkin masih banyak lagi gitu.
0: Oke, gimana dengan harga-harga yang ada di sana? Cukup affordable dengan kantong kamu dan teman-teman?
1: Affordable sih, Kak. Dari mulai mungkin ada yang dari 35.000 ya sampai 50.000.
0: Oke, ini berarti pas banget ya untuk kantong-kantong mahasiswa zaman now gitu ya.
1: Betul.
0: Biasanya kalau ke sana, ini kan sebenarnya tempat yang viralnya tuh banyak. Kamu ke satu tempat aja atau habis dari sini kita ke sini yuk, habis dari sini ke sini yuk gitu?
1: banyak tempat sih kak, karena kan itu kan kuliner ya pasti, apalagi kita Gen Z itu kalau nyobain yang FOMO, yang viral, jadi lebih oh kita mau nyobain yang ini, oh kita mau nyobain ini, jadi nggak satu tempat aja, semua tempat kita cobain kalau bisa ya.
0: Boleh digambarin nggak sih situasinya di sana tuh seperti apa sih kalau sekarang itu?
1: Kalau sekarang tuh mungkin lebih ramai kak, dari banyak ruko-ruko yang jualan, mungkin di dalamnya, di luarnya ya.
0: Apakah di setiap apakah di setiap sudut itu bisa dijadikan spot foto?
1: Bisa kak.
0: Boleh dikasih tahu di mana aja spot foto yang menarik yang menurut kamu, ih kayaknya di sini oke kak, di sebelah sini oke kak gitu?
1: Biasanya tuh di lorong-lorong Blok M kak, kan banyak kuliner ya. Kita kan sih fomo-fomoan ya foto-foto gitu. Mungkin situ banyak, atau mungkin di foto booth mungkin tuh banyak banget kak, berkeliaran di Blok M sih kak.
0: Oh I see, selain memang tempatnya juga bisa dijadikan tempat untuk spot foto, ada juga foto booth yang memang ditampilkan di sana ya, yang di apa ya, kalau di foto booth itu yang jualan foto booth-nya ada juga di sana berarti ya, banyak ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, nah sekarang nih saya mau tanya, harapannya kalau menurut kamu apa yang harus dibenahi di Blok M?
1: Kalau kita bekas makan itu dibersihin lagi sih. Kadang saya lihat tuh ada orang makan itu dibuang sampah, tidak dibuang sampahnya kak. Jadi tuh letak itu aja.
0: Berarti kenyamanannya nggak enak ya kalau kalau dengan ya, kondisi ya. Seperti. Tapi apakah sampahnya sebegitu banyak gitu di sana?
1: Tidak sih kak. Cuman kalau misalnya kita lagi makan di meja makan kan tergantung orang ya. Ada itu sampah sudah dibuang sampah ke tempatnya, terus juga taruh aja di mejanya. Jadi itu membuat kita tidak nyaman gitu pas kita duduk di kursi tersebut gitu.
0: Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih, tiga kuliner favorit kamu yang ada di sana tanpa mungkin menyebutkan merek, makanan apa aja tipikalnya? Apakah let's say donat gitu atau apa gitu?
1: Ayam. Juga makaroni, makaroni pedes gitu.
0: Oke.
1: Sama soto kak, soto tapi itu khas, kayak khas Lamongan gitu.
0: Oh oke, aduh makin sore makin lapar kayaknya. Oke kalau gitu Diva, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Prosat RRI Jakarta. Diva, kapan-kapan kalau kesana diinfoin lagi ya, siapa tahu ada menu baru atau menu yang viral lagi di Prosat.
1: Boleh banget, aku infoin sih.
0: Oke, terima kasih Diva, selamat sore.
1: Sama-sama kak, selamat sore juga kak Bams.
0: Oke, ada Diva dari Bekasi ya. Ini mahasiswa yang suka nongkrong juga sama teman-temannya di sana katanya, dengan tiga menu favoritnya tadi apa? Soto, terus ayam, satu lagi apa ya? Saya lupa. Oke, pendengar, kalau tadi kita dengerin Diva yang bercerita, sekarang saya punya satu lagi di studio yang bakalan ngobrol sama Bams. Ini sebetulnya mahasiswa juga tapi rantauan dari Garut, namanya Faza. Selamat sore Faza.
2: Selamat sore Kak Bams.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik.
0: Cerah ceria ya sore hari ini ya.
2: Aduh,
0: dengan orange.
2: Iya. Menterang sekali ya.
0: Oke, tadi saya juga sempat tanya sama Diva, kapan terakhir ke Blok M?
2: Aku terakhir ke Blok M itu 2 minggu yang lalu lah Kak.
0: Dua minggu yang lalu, baru-baru juga yang, ya. Jangan-jangan kamu janjian sama Diva tadi.
2: Aduh, enggak deh, enggak, kebetulan.
0: Iya, oke, enggak apa. Nah, ini kan kamu mahasiswa yang baru merantau ke Jakarta, berarti dulu-dulu zaman Blok M sebelum berubah seperti sekarang, pernah tahu atau sempat tahu enggak?
2: Kalau dulu-dulu banget aku enggak tahu, Kak. Cuma sama kayak Diva itu perkiraan tahun 2019-18 itu aku udah tahu ada Blok M di Jakarta itu gara-gara kakak aku yang ngerantau kerja ke sini, kayak suka cerita-cerita gitu aja sih. Jadi tahu dari kakak dari sana, tahulah Blok M dengan segala keviralannya itu sampai sekarang.
0: Menginjakan kaki pertama kali ke Blok M tahun berapa?
2: Tahun barulah ini, tahun
0: 2026. 2026. Iya, 2026. Oke, baru berarti karena memang dia perantauan ke Jakarta nih, pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Apa yang membuat kamu tertarik untuk datang ke sana?
2: Yang pertama makanan sih, Kak. Karena dari aku lihat dari FYP di TikTok atau dari cerita teman-teman atau kakak aku sendiri pun bahkan sangat merekomendasi makanan yang ada di sana. Even itu dessert atau cuma makanan-makanan ringan berat juga itu okay banget katanya gitu. Jadi kayak pengen aja sih nyoba kayak gitu.
0: Berawal dari katanya sampai akhirnya kamu
2: nyoba sendiri.
0: Iya. Kecewa enggak dengan hasil cobaan kamu?
2: Sejauh ini enggak. Kalau untuk makanan aman, Kak.
0: Berarti ada yang kecewa?
2: Ada.
0: Apa?
2: Mungkin dari segi yang tadi Dipa bilang yang kebersihan sih, Kak, itu. Karena banyak orang-orang yang mungkin tidak aware dengan sampah mereka sendiri gitu. Dan itu kadang kan tertumpuk di beberapa titik. Padahal sebetulnya itu bisa dijadiin spot foto. Tapi karena sampah yang menumpuk di beberapa titik itu jadi kayak aduh males gitu loh kesannya tuh. Jadi gerah dan aduh enggak deh gitu.
0: Oke. Biasanya kalau kamu pergi ke sana memang hanya ingin makan aja atau dijadikan tempat untuk meeting point?
2: Ada beberapa waktu untuk meeting point sih.
0: Meeting point sekalian nyobain kuliner.
2: Iya.
0: Kamu termasuk orang yang ketika ada FYP, ada hits viral, orang yang langsung gercep, ah pokoknya mau nyobain ini, harus nyobain ini.
2: Enggak sih, Kak. Enggak, aku kayak lihat dulu apakah keviralannya tuh terus berlanjut atau kayak viral tapi redup lagi. Jadi kayak ya udah gitu.
0: Kan sekarang kalau Blok M itu beberapa waktu yang lalu nih pendengar dan pemirsa RRinet ya. Saya sempat lihat di postingan sosial media itu ada yang satu tempat yang antriannya tuh sampai 2 jam, harus nunggu 1 jam dan itu antriannya mengular dari mulai belum buka gitu.
2: Iya, betul.
0: Nah, kamu sempat mengantri seperti itu kah untuk mendapatkan makanan atau seperti yang tadi kamu bilang nunggu aja lah gitu?
2: Untuk satu minuman aku pernah antri, Kak.
0: Pernah.
2: Waktu berapa itu aku dapat ke antrian 102 apa 103 gitu.
0: Really?
2: Sedangkan pas aku ke sana itu baru antrian 59.
0: Wow. Oh ya.
2: Itu hanya untuk minuman loh, Kak.
0: Ini banyak orang-orang saya enggak ngerti kenapa sih harus mau berpikir untuk ngantri sepanjang dan selama itu. Apa yang kamu pikir kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa?
2: Alasannya karena yang pertama itu minumannya menarik, Kak. Karena di kotaku tidak ada. Iya, itu. Kedua ya karena viral itu otomatis kan kalau viral itu biasanya lidah semua orang tuh berarti setuju gitu, approve kan sama rasanya. Jadi kayak pengen nyoba juga apakah benar gitu loh.
0: Dan ketika nyoba sesuai dengan ekspektasi enggak?
2: Jujur sesuai. Dan untuk harganya juga menurutku sesuai dengan rasanya sih.
0: Oke, boleh dikasih gambaran gak sih itu minuman seperti apa tanpa menyebutkan mereknya?
2: Itu matcha.
0: Oh, matcha Ci.
2: Aku penggemar matcha.
0: Oke, ini banyak soalnya banyak minuman, makanan viral di sana yang orang tuh rela antri untuk mendapatkan itu gitu,
2: Kak,
0: ya.
2: Iya, bener banget. Bener.
0: Terakhir kesana masih lihat antriannya gak?
2: Itu sampai sekarang, Kak, bahkan.
0: Masih.
2: Bahkan lebih panjang dari aku kemarin.
0: Kalau saya jujur ya pendengar ya, ini ada donat yang saya setiap lihat pernah berapa kali kesana itu masih antri. Dan saya masih malas aja untuk ngantri ikutan gitu.
2: Kayaknya aku itu beli juga deh, Kak.
0: Beli juga?
2: Iya, kayaknya.
0: Nah, dengan kondisi kayak gitu tuh sempat ada yang kayak just tip-an gitu gak sih?
2: Ada, tapi aku gak pernah lagi, Kak,
0: just tip
2: kayak gitu. Tapi aku pernah antri juga. Tapi alhamdulillah pas aku kesana tuh gak antri yang panjang banget. Tapi aku nyoba deh kayaknya donat itu, Kak.
0: Enak gak rasanya?
2: Jujur enak.
0: Oke, kalau untuk harga dengan dengan beragam makanan dan minuman di sana, menurut kamu worth it gak?
2: Menurut aku ada beberapa yang pricey sih. Tapi untuk sejauh ini karena aku gak suka makanan yang misalkan dia tuh biasa aja tapi harganya pricey gitu, aku gak suka, Kak. Jadi aku selalu pilih-pilih kayak dengan harga segini dapat ini tuh worth it gak gitu. Jadi aku mencobanya yang viral-viral tapi masih yang harganya affordable lah gitu.
0: Bukan yang... Berarti apakah kamu orang yang termasuk nyari info dulu apakah ini sesuai gak dengan harga dan rasa gitu?
2: Iya, kalau aku cari dulu, Kak, sebelum aku berangkat ke sana aku pasti udah punya list-listannya kayak sekarang mau nyoba apa dan harganya ini tempatnya di sini gitu.
0: Ya. Biasanya nyarinya dari apa? Dari sosial media atau teman atau siapa?
2: Aku sosial media sih.
0: Sosial media.
2: Sosial media.
0: Oke, dan sengaruh itu ya sosial media
2: bener
0: ya.
2: Benar banget, Kak. Benar banget.
0: Oke. Ada ini enggak sih apa namanya kalau di sana itu pameran-pameran juga yang mungkin diadain di sana yang membuat orang akhirnya jadi salah satu daya tarik selain mungkin kuliner-kuliner yang hits dan lain sebagainya gitu.
2: Ada waktu itu pas apa ya ada event apa gitu kalau nggak salah aku kesana tuh dua kali pokoknya itu ada artis juga.
0: Selalu ada event juga.
2: Gak tau ya, tapi pas aku kesana itu ada kak.
0: Pas ada ya.
2: Pas ada.
0: Ada tongkrongan favorit kamu nggak di sana yang setiap kali kesana pokoknya gue harus kesini dulu, abis itu gue baru memutar.
2: Untuk sejauh ini enggak sih kak.
0: Enggak. Berarti kamu nyobain semua ya?
2: Iya, aku nyobain semua, kayak spot fotonya, foto booth-nya, makanannya. Tapi enggak kayak yang nanti kesini lagi, enggak sih aku kak.
0: Boleh dikasih tahu enggak sih range harganya di sana itu mulai dari berapa sampai berapa untuk makanan dan minuman?
2: Makanan minuman, kalau untuk makanan berat aku enggak tahu ya kak, karena aku belum pernah. Waktu itu cobanya aku kayak permimian kayak gitu. Itu masih affordable di harga 38.000 ada.
0: Oke.
2: Kalau dessert itu 40-an lah ada itu.
0: Dessert 40-an ya.
2: Sama minumannya itu 62 apa?
0: Lumayan ya.
2: Ya lumayan. Tapi ya tadi aku bilang kayak banget. Sesuai dengan minumannya. Rasa yang
0: sesuai dengan ekspektasi juga iya, rasanya. Gitu. Tapi saya pernah juga beli di sana tuh terakhir beli donat yang satu bijinya donatnya itu 50.000 berapa gitu. Satu donat ya. Bukan 6 isinya tapi satu. Tapi itu memang katanya lagi rame-ramenya gitu karena yang untuk rasa itu juga memang yang rasa yang berbeda spesial gitu. Oke. Ada harapan enggak kamu untuk Blok M ke depannya?
2: Yang pertama sih udah pasti kebersihan ya kak itu karena pertama kita lihat apalagi aku perantau itu kan pasti yang dilihat tuh kayak jalanannya enggak kayak toko-toko yang udah tutup tapi aduh sayang banget kalau banyak sampah yang numpuk di sana gitu gitu aja kan.
0: Kalau sejauh ini secara keamanan
2: untuk saya alhamdulillah aman sih kak menurut
0: aman,
2: aku
0: ya?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Kalau gitu kapan-kapan kalau ada info-info ya tiga makanan favorit kamu di sana apa?
2: Yang tadi sih masih maca permimian dan dessert itu.
0: Habis ini saya mau tanya mereknya apa. Saya nggak mau nyebutin di sini nanti saya ditegur soalnya. Fazia terima kasih banyak ya sudah ngobrol di sore hari ini ya. Kapan-kapan kita main ke Blok M bareng-bareng.
2: Oke. Okay.
0: Dan mendengar ini juga kan masih kita adakan lagi untuk Anda yang mau ikutan berkomentar ya di sore hari ini apakah Anda lebih suka Blok M yang zaman dulu atau yang zaman sekarang silakan Anda boleh masih boleh berkomentar dan kami akan break terlebih dahulu untuk mendengarkan azan maghrib yang sebelumnya nanti akan didahului dengan murotal tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk,

0: bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih bersama kami pendengar di Jakarta sore ini, masih bersama Bamsari, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa doain semuanya, siapapun kita, siapapun Anda, semoga selalu diberikan kesehatan, berkah hidupnya, apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, semoga selalu dalam jalan kebaikan. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi banyak pikiran, semoga ditemukan jalan keluar yang terbaik ya. Terima kasih, amin ya rabbal alamin untuk doanya. Kita kembali lagi dengan tema tempat lama dengan wajah baru di Blok M. Kira-kira lebih suka Blok M zaman dulu atau zaman yang sekarang dengan banyaknya tempat viral ya. Oke, ini sebetulnya bukan cuma makanan saja pendengar. Tadi saya juga sempat membahas bersama teman-teman yang tadi sudah gabung ya. Kita ternyata di sana bisa juga cari buku. Nah, ini harganya katanya bersahabat juga. Jadi ada satu tempat yang menarik di basement Blok M Square. Ini ada deretan toko buku yang masih ramai didatangi pemburu buku dari berbagai generasi. Siapa tahu Anda butuh literasi banyak, bisa cari di sini. Salah satunya adalah Bursa Buku Murah. Jadi di sini Anda bisa berburu berbagai jenis buku dengan harga yang relatif terjangkau. Dan suasananya juga punya daya tarik tersendiri ya, karena Anda bisa langsung menyusuri rak, kemudian memilih buku sampai menemukan judul yang mungkin sudah lama dicari, nggak pernah nemu, di situ ada gitu. Jadi kalau misalnya Anda bingung akhir pekannya mau kemana, bisa coba deh main ke sana ya. Mau makanan ada, minuman udah pasti, restoran banyak gitu ya. Ternyata ada tempat juga untuk nyari buku. Nah, ini salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tapi siap-siap aja untuk antrian-antrian yang mungkin Anda akan lihat di sana.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang baru bergabung malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan ya kebersamaan dengan tema malam hari ini, tempat lama dengan wajah baru Blok M, Anda lebih suka yang mana nih? Yang zaman dulu kah? Atau yang sekarang dengan wajah barunya? Silakan Anda masih bisa ikutan berkomentar di 021-344-0696 atau di 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Dan saya mau menginformasikan untuk Anda nih ya pendengar, kalau misalnya mau pergi ke sana, jadi transportasinya tadi kita belum sempat menginformasikan nih. Yang mau ke sana siapa tahu tertarik setelah mendengarkan, oh iya emang ada apa aja sih gitu. Karena kan sebetulnya di viralnya udah di mana-mana, di sosial media banyak makanan terutama ya, minuman gitu ya. Nah, ini yang kalau Anda naik MRT mendengar, Anda bisa turun di stasiun Blok MBCA. Ini salah satu yang paling praktis karena stasiunnya berada di kawasan Blok M dan terhubung dengan area komersial. Tarifnya juga dihitung berdasarkan jarak ya, mulai Rp3.000. Kemudian kalau menggunakan Transjakarta, ada koridor 1 Blok M Kota dan juga sejumlah rute lain yang menuju atau terhubung dengan terminal Blok M. Tarif regulernya Rp3.500 pada tarif normal, ada tarif khususnya Rp2.000 untuk jam tertentu. Wah, ini biasanya berlomba nih ya, jam segitu aja lah gitu ya. Penuh-penuh deh, nggak apa-apa. Kalau dari Bogor gimana? Ada tersedia juga layanan Trans Jabodetabek P11 Bogor Blok M. Jadi warga Bogor juga punya akses langsung ke kawasan ini ya. Kemudian kalau dari Bandara Soekarno-Hatta, ada layanan Trans Jabodetabek Blok M Suta. Tarifnya Rp15.000, ini sejak 1 September baru nih tarifnya pendengar ya. Tapi untuk tarif segitu oke nih ya, karena lumayan jauh loh jaraknya. Kemudian kalau misalnya kendaraan pribadi, ya udah langsung aja masuk ke Blok M Square. Untuk tarif parkirnya itu Rp4.000 untuk jam pertama gitu ya. Nah, kalau untuk Anda yang mau pergi ke sana tinggal pilih mau naik apa gitu. Tapi kalau saran saya, hindari weekend sih, karena biasanya lebih penuh dari biasanya. Antrian panjang di mana-mana. Di hari biasa aja udah ngantri, apalagi kalau misalnya di weekend. Tapi gak apa-apa, pilihan jatuh pada Anda. Tinggal Anda yang menentukan, kira-kira mau di weekday aja atau mau di weekend.

0: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Ada Bamsari siaran di Jakarta sore ini sampai jam 8 malam nanti, pendengar. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas tema tempat lama dengan wajah baru atau lebih suka Blok M zaman dulu atau zaman yang sekarang ya. Kita masih ada beberapa yang merespon. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu, pendengar, informasi dari cuaca kelautan BMKG bersama dengan Indra.
1: Baik, terima kasih Kak Bams. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pos 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada malam ini, saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan Bekasi Karawang. Sedangkan 20 knot berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter terjadi pada pukul 12 WIB esok siang. Dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter terjadi pada pukul 01 esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih kembali, dan itu tadi informasi BMKG cuaca kelautan untuk hari ini. Masih dengan tema tempat lama dengan wajah baru di Blok M, Anda lebih suka yang zaman dulu atau zaman sekarang? Saya bacakan WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Ada Dimas di Kebayoran. Kalau saya sih lebih suka Blok M zaman dulu katanya. Dulu tuh rasanya lebih hidup, mau cari kaset ada, makan, nongkrong, semuanya ada. Sekarang sih memang lebih modern, tapi menurut saya suasana legendarisnya agak beda katanya gitu. Oke, terima kasih banyak. Rudy di Cilandak juga sama nih, katanya lebih suka Blok M yang dulu. Saya masih ingat sering diajak orang tua ke sana buat belanja. Dulu suasananya tuh memang lebih sederhana, tapi justru itu yang bikin punya kenangan. Sekarang bagus sih, cuma rasanya lebih komersial aja katanya. Oke, baik. Siska di Tebet beda nih, lebih suka zaman yang sekarang Blok M-nya. Dulu Blok M identik dengan anak muda dan tempat nongkrong tertentu. Sekarang pilihannya jauh lebih beragam. Mau kulineran, mau ngopi, cari fashion, sampai naik transportasi umum gampang katanya. Betul. Kemudian satu lagi saya bacain, ada Maya di Pondok Labu. Saya kangen Blok M zaman dulu karena suasananya lebih spontan. Dulu datang tanpa rencana pun bisa keliling dari Pasar Raya, Blok M Plaza sampai cari makanan. Sekarang memang lebih instagramable, tapi dulu tuh feel-nya lebih Jakarta banget katanya. Oke. Baik, apapun pilihan Anda pendengar, yang sekarang atau yang dulu ya. Ya, tapi seperti yang sekarang ya mau enggak mau sudah. Ya paling enggak datang deh sekali-kali untuk melihat seperti apa sih suasananya. Tapi memang saya pas datang sana amazed sekali karena berbeda sekali. Banyak sekali kulinernya, banyak sekali yang antri juga. Tapi suka sih, mau yang zaman dulu mau yang sekarang, tapi ikutin yang sekarang kan show apa kehidupan berjalannya ke depan ya. Dengan informasi-informasi ini yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan suasana baru tentunya, atau mungkin bisa memberikan sebuah alternatif untuk Anda menjadikan tempat nongkrong, atau mungkin mau cari sesuatu di sana. Tadi ada buku, kulinerannya juga, fashionnya juga sebenarnya di sana ada ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda. Ini sekaligus menutup untuk tema kita di sore hari ini mengenai Blok M zaman dulu atau zaman sekarang. Nanti tepat pukul 7 pendengar kita akan sampaikan warta berita sentral. Setelah itu Bamsari masih akan terus menemani Anda di Jakarta sore ini. Tetap bersama kami.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan tentu dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya-jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 itu, pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu, Pak. Ya, Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah, belakang lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional.

0: Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
1: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
0: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
2: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
5: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
6: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil

0: tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. So ini ada apa-apa, ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Ini periksa tanki, kalau dua tanki tidak bisa dilayani, terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi DP foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. pemanggilannya tuh mendadak sekali ya kak ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa, rupanya pemanggilannya itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Kami juga sangat berbangga karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SEA 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bams Ari di Jakarta sore ini. Dan untuk menutup jumpa kita di malam hari ini, kami akan memutarkan mimbar agama Kristen. Temanya di malam hari ini adalah mengenai kebangkitan kuasa kebangkitan Kristus. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, Ega Pangestu produser, dibantu sama tim gatekeeper kami, ada Faza dan juga Diva. Saya Bams Ari undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Belum, para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, saya Pating Tarigan, penyuluh agama Kristen DKI Jakarta, akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semuanya yang terambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11 dengan tema kuasa kebangkitan Kristus. Firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11 berbunyi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita pemenang. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia yang sebenarnya telah mati dan perlu penebusan atas dosa manusia agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan. Maka Tuhan Allah berinisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menjadi korban penebusan dosa umat manusia. Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Syukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Tuhan kita Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun lalu. Dia sudah mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia sudah bangkit. Kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus sudah menang, dan Dia sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan, kita diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Tuhan, dan kita menerima hidup kekal. Dan selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitannya lah yang menghidupkan roh kita yang sudah mati, dan juga menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberikan kita kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita yang lemah, memberikan jalan keluar ke atas setiap permasalahan kita, mengadakan mujizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan mengalahkan setiap pekerjaan iblis dalam hidup kita. Bagaimana agar kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, dalam Galatia 2 ayat 20 ayat 20a berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup
di dalam aku. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan, bukan lagi kita sendiri yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang sudah hidup di dalam kita. Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsu dalam dirinya. Walaupun dia dibesarkan dalam dan hidup sebagai orang terpelajar dan mengetahui serta menguasai banyak hal, tetapi dia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Segala hal yang sebelumnya dia anggap berharga justru dia anggap sampah oleh karena pengenalannya akan Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidup Rasul Paulus, sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya dan memakai kehidupan Paulus dengan luar biasa. Biarkan Kristus hidup dan menjadi raja atas hidup kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Singkirkan segala keangkuhan dan kesombongan hidup kita agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membawa kita masuk dalam ke dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Yang kedua, hendaklah hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Ya. Biarlah pikiran Kristus, firman Tuhan Yesus yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, hidup kita. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia, merendahkan diri, rela dihina, direndahkan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang-orang berdosa. Keinginannya sebagai manusia dinyatakan pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapa agar melakukan cawan yang harus diminumnya. Akan tetapi dia juga berdoa. Dia berkata kepada Bapa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ya Bapa." Hiduplah dalam firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai, menuntun hidup kita. Belajarlah peka akan kehendak Bapa dalam hidup kita. Latihlah kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan dari Kristus. Coba yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan dan berbagai masalah apapun dapat diatasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain, sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Ketiga, bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. 1 Korintus 15 ayat 27a. Marilah sebelum kita merenungkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

Pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, mari kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah, marilah kita menyadari bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan Allah di bawah kaki Kristus. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 27a. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus telah menaklukkan kuasa maut. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 1 ayat 17b sampai 18. Iblis adalah bapa penipu, dan dia akan selalu menipu manusia dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan yang dari Allah, dari surga. Dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk menarik kita kembali kepada dosa. Segala tuduhan dan yang muncul dari dalam pikiran kita merupakan salah satu cara iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak dan kalah dan setiap pergumulan. Jangan mau diperdaya oleh iblis, karena Tuhan Yesus Kristus telah menang dan Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus berkata dalam Roma 8 ayat 37, firman Tuhan berkata, "Oleh karena dia, kita telah dijadikan umat pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang." Tuhan Yesus sudah menang dan dia sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Marilah kita hidup sebagai anak-anak pemenang, anak-anak terang, karena Tuhan Yesus sudah menang dan dia sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Kita dapat hidup berkemenangan dalam menjalani hidup kita di dunia ini sampai Tuhan datang menjemput kita anak-anak-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang oleh sebab Tuhan Yesus sudah mati. Dia sudah menang 2000 tahun lalu. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kami orang-orang percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan, kemenangan itu. Kami dapat hidup dalam kemenangan Tuhan. Tuhan, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah iman kepada para pemirsa Pro 1 Jakarta yang mendengarkan firman-Mu, agar semua kami, anak-anak-Mu, ya Tuhan, hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Faiz Widi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 79 727 912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bapak dengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Drive dengan Bersama Bintang.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda bergabung dalam obrolan komunitas, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Melabu dengan judul drama Mesatu Klik Sejuta Penyesalan. Selamat mendengarkan.
1: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
2: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
3: Video apa?
2: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
4: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
5: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
3: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
4: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
2: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
1: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
6: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
4: Nisa?
6: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
4: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
6: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
4: Iya, aku percaya kamu, Nis.
6: Gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Kenapa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
7: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
6: Iya.
7: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
6: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
7: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
6: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
7: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
6: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
7: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
1: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
8: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
2: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
8: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
3: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
8: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
8: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
8: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Nisa.
6: Ya.
2: Aku mau minta maaf.
6: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
6: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
3: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
6: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
1: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
7: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
8: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
4: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
6: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
1: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema kita angkat adalah peran dan kiprah Wazin dalam membangun peradaban digital menuju Indonesia Emas. Nah saudara pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga transformasi digital, di mana perempuan memiliki ruang yang semakin strategis untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, berkarakter, dan juga berdaya saing, di mana perubahan menuju era digital tidak hanya membutuhkan kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga memerlukan nilai-nilai keislaman, pendidikan, kepemimpinan, serta kepedulian sosial agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, dalam konteks inilah, organisasi perempuan memiliki peran penting dalam menghadirkan gagasan, program, dan juga kontribusi nyata untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus tetap berpegang pada nilai moral dan juga spiritual. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kontribusi perempuan dalam membangun peradaban digital menuju Indonesia Emas, telah hadir di line telepon kita bersama dengan Haja Sulyasari Agustina Harahap, LC MPD, dari komunitas Wazin, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Baik, tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui kedua line telepon di 0213440696 dan juga di 3441499 ataupun di chat WhatsApp Pro 1 0811797279. Baik, kita akan sapa. Selamat malam Ibu Haja Sulyasari.
1: Selamat malam, Mas Farli.
0: Iya, terima kasih Ibu Haja Sari. Izin, apakah aku boleh memanggil Ibu Sari?
1: Biasa saya dipanggil Zulia atau Lia.
0: Ataupun Zulia ya, ataupun Lia. Baik, terima kasih Ibu Zulia untuk bisa kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan obrolan kita ya, peran dan kiprah Wazin dalam membangun peradaban digital menuju Indonesia Emas. Nah, Ibu Zulia, di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat kita terasanya, sebenarnya seperti apa Wazin memaknai peradaban digital yang ingin dibangun menuju Indonesia Emas, Ibu Zulia?
1: Ya, Alhamdulillah sekarang ini masa atau peradaban era di globalisasi ini suatu keberuntungan ya, peradaban amazing yang sangat sangat luar biasa dalam zaman yang seperti ini. Dalam kondisi organisasi Wazin yang memiliki keistimewaan ya, yang berlatar belakang klasik, namun tetap kita harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Baik.
1: Yang mana beragotakan dari lintas generasi, juga memiliki kekuatan lintas provinsi, bahkan anggotanya berada di seluruh negara, di seluruh dunia ya.
0: Baik.

0: baik. Iya, yeah. Ibu Zulia di mana dengan latar belakang klasik, tapi tetap mengikuti ya perkembangan zaman. Baik, Ibu yeah. Zulia, sebagai organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, nilai ataupun prinsip apa yang menjadi pegangan Wazin agar kemajuan teknologi ini tetap bisa berjalan seiringan dengan nilai keislaman dan juga kemanusiaan, Ibu Zulia?
1: Ya, tentu Wazin kita berharap memiliki pandangan-pandangan dan ini kesempatan peluang inovasi dan efisiensi dalam teknologi, kemudian dapat merampungkan segala kegiatan program-program operasional serta mempercepat proses pelaksanaan program-program kerja dalam organisasi ya. Contohnya mengambil keputusan, kemudian berkembangan digital ini menjadi kebutuhan transformasi dan roadmap dalam pendidikan, dakwah, kemudian bidang ekonomi dan sosial.
0: Baik, di mana bisa mengambil keputusan dan juga kebutuhan transformasi ya di dalam komunitas sendiri. Baik, Ibu Zulia, kita melihat teknologi digital ini bisa membawa banyak manfaat tentunya, tetapi juga bisa menghadirkan hoax yang beredar. Nah, ujaran dan juga ujaran kebencian dan berbagai persoalan etika. Bagaimana Wazin melihat tantangan ini, khususnya bagi perempuan dan keluarga, Ibu Zulia?
1: Ya, betul. Ini merupakan tantangan besar bagi Wazin karena memang perempuan sekarang ini diberi kebebasan ya, tidak terbatas oleh geografis dan tidak terbatas waktu kapan saja. Bahkan digital ini memberikan kesempatan untuk perempuan dalam 24 jam berperan iya. Baik di lini semua kehidupan ya. Jadi kita memandang ini dan harus memilah betul-betul mana informasi yang akurat sesuai dengan data, kemudian ilmu-ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian pengetahuan yang memiliki referensi yang sangat akurat.
0: Baik.
1: Jadi menjaga itu dan memberikan kontribusi-kontribusi penting untuk menjaga nilai-nilai Islam tersebut.
0: Baik, luar biasa. Nah, tentunya penting ya sebagai peran perempuan, bukan hanya sebagai pengguna yeah. teknologi, tapi juga sebagai pencipta, penggerak, dan juga edukator di ruang digital, Ibu Zulia.
1: Betul.
0: Baik. Nah, Ibu Zulia, banyak orang menggunakan media sosial setiap hari, tapi belum tentu memiliki literasi digital yang baik ataupun sama. Nah, program ataupun langkah konkret yang dilakukan Wazin untuk bisa meningkatkan kecakapan digital masyarakat, apa saja bentuknya, Ibu Zulia?
1: Ya, alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Kita membuat webinar-webinar keilmuan, baik. Kemudian kelas-kelas webinar ya, seperti fikih, kemudian mengadakan silaturahmi akbar dan dialog kebangsaan untuk menambah wawasan masyarakat Indonesia, tentunya khususnya perempuan. Kita juga ada webinar fikih multidisiplin yang sudah kita lakukan sudah 4 kali. Kemudian ada juga kelas-kelas usul fikih dan kita juga bekerja sama dengan berbagai lini. Seperti sekarang kita sudah ada mata wazin yaitu Majelis Taklim dan Muzakarah untuk berperan aktif dalam memberikan literasi-literasi pengetahuan dan keilmuan untuk masyarakat khususnya perempuan Indonesia.
0: Luar biasa, tentunya berbagai program ya dijalankan di mana yang saya garis bawahi itu webinar keilmuan, silaturahmi akbar, dialog kebangsaan dan juga di mana mata Wazin yang dibentuk tentunya, Ibu Zulia. Yeah. Baik, Ibu Zulia, sebagai alumni Al-Azhar, ini tentunya memiliki latar belakang pendidikan dan juga jejaring yang luas. Bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan Wazin untuk bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di era digital, Ibu Zulia?
1: Ya, yeah. Sebenarnya kita semua berlatar belakang klasik, namun dengan perkembangan zaman dari anggota-anggota Wazin ini kan semua berkipah di semua lini ya.
0: Iya.
1: Walaupun mereka menjadi ibu rumah tangga, di rumah juga bisa berdakwah, mengedukasi dengan keilmuan-keilmuan Islam, dengan generasi-generasi masa depan bangsa, dan kita juga ingin dakwah Islam ini sampai dengan pendidikan dan mengembangkan ekonomi-ekonomi syariah juga.
0: Baik. Oke. Nah, Ibu Zulia, jika kita bicara juga tentang Indonesia Emas, nah generasi muda tentu menjadi salah satu kunci ya. Nah, bagaimana Wazin melihat peran generasi muda dalam membangun budaya digital yang sehat, produktif, dan juga berkarakter, Ibu Zulia?
1: Iya, kita berharap generasi muda masa depan kita menuju Indonesia Emas ini mempunyai literasi, pengetahuan, wawasan, keilmuan yang mapan tentunya.
0: Okay.
1: Kemudian mempunyai karakteristik dan moral yang baik sehingga tidak mengikuti arus zaman yang begitu konflik ya, yeah. Mas Ferli. Mm-hmm. Kita berharap mereka juga punya kekuatan mental sehingga apapun bagaimanapun kondisinya dimanapun berada, generasi muda kita tetap dengan membangun keilmuan dan wawasannya sesuai dengan bergulirnya peradaban era globalisasi ini. Tentu dengan menambah wawasan, keilmuan, belajar dan terus belajar ya, dengan menguatkan potensi-potensi dirinya dan memberdayakan dirinya, apalagi generasi perempuan ya. Generasi perempuan yang masa depan ini agar menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, yang bisa menjadi pejuang-pejuang masa depan. Karena memang era globalisasi saat ini adalah perjuangan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia, khususnya bagi perempuan.
0: Baik, ya di mana literasi pengetahuan, wawasan yang mapan, dan juga karakteristik dan moral yang baik tentunya dibutuhkan para generasi muda ke depannya untuk bisa menuju Indonesia Emas, Ibu Zulia. Baik, nah kalau di tengah derasnya informasi di media sosial, bagaimana kita bisa membedakan antara masyarakat yang benar-benar melek digital dengan masyarakat yang bisa dikatakan aktif di dunia digital, Ibu Zulia?
1: Ya, kita bisa melihat dari bagaimana mereka menggunakan dan memanfaatkan digital dengan kejujuran.
0: Kejujuran,
1: ya.
0: Baik.
1: Kemudian dengan kejujuran, dengan etika yang baik, penyampaian yang betul-betul edukasi, ya. Kemudian tidak menyampaikan pelecehan, kemudian ujar kebencian dan sebagainya. Ya, memang banyak kabar-kabar dan berita informasi-informasi media yang menyebarluaskan hoax. Tapi dengan wawasan dan pengetahuan, kemudian karakter yang kokoh tadi, insya Allah semua bisa mereka hadapi dengan mudah.
0: Baik, ya tentunya dengan adanya teknologi kita bisa terbantu, tapi juga ada sisi negatifnya, Ibu Zulia. Nah, bagaimana perkembangan teknologi yang saat ini semakin bisa memperkuat hubungan ya antara manusia, ataupun ada resiko juga yang membuat kita bisa semakin jauh secara sosial? Bagaimana Wazin menyikapinya, Ibu Zulia?
1: Iya, saat ini dengan perkembangan digital yang begitu pesat, bahkan silaturahmi juga bisa kita adakan melalui virtual gitu ya. Dan dengan silaturahmi yang kokoh, saling menyapa, walaupun lama tidak berjumpa, tapi hari-hari kita bisa menyapa, berdialog, bersilaturahmi melalui voice, melalui video call dan sebagainya. Ini kita menyikapinya sangat baik sekali.
0: Baik.
1: Karena sesuai dengan latar belakang Wazin yang berada di seluruh Indonesia bahkan dunia, dan anggotanya juga berada di lintas profesi ya, ada menjadi pendidik, kemudian pendakwah, dan ibu rumah tangga dengan profesi masing-masing yang luar biasa. Dan ini menjadi kekuatan untuk Wazin.
0: Iya. Baik.
1: Terus berkembang.
0: Baik, Ibu Zulia, di mana Wazin tentunya membawa identitas ya sebagai organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Nah, sejauh mana latar belakang tersebut membentuk cara Wazin dalam melihat persoalan teknologi, pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat yang Ibu rasakan selama ini, Ibu Zulia?
1: Ya, tentu dengan perkembangan zaman kita tidak lupa kembali kepada klasik yang telah ditanamkan oleh Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, yang selama ini kita menuntut ilmu dengan keilmuan yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis. Tentu ini menjadi dasar untuk kita menjaga dan melihat semua situasi dan kondisi di era globalisasi ini.
0: Baik, ya,
1: untuk
0: Ibu.
1: Membatasi dan memberikan sikap-sikap positif,
0: tentunya.
1: Memberikan contoh, tauladan tentunya.
0: Baik. Iya, Ibu Zulia, kita akan break sejenak. Tentunya kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di 344-1499, ataupun bagi pendengar yang ingin melempar pertanyaan bisa melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Baik, sahabat pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah peran dan kiprah Wazin dalam membangun peradaban digital menuju Indonesia Emas. Dan juga kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita, Ibu Haja Zuliasari Agustina Harahap, LC-MPD, sebagai Ketua 3 DPP Wazin Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Zulia.
3: Malam Mas Ferry.
2: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami Ibu Zulia, dan kita akan sambung kembali perbincangan kita. Nah, Ibu Zulia, salah satu tantangan perempuan saat ini adalah bagaimana tetap produktif di ruang digital tanpa kehilangan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ya, tadi Ibu juga sudah sampaikan bagaimana yang sudah berumah tangga. Nah, apakah pandangan Ibu mengenai hal ini, terkait hal ini, Ibu Zulia?
3: Ya, alhamdulillah dengan perkembangan era digital saat ini, perempuan-perempuan memiliki kreativitas ya. Hmm. Kalau menurut saya itu ada namanya Daikem Gembrot. Ya, Daikem Gembrot ini baik. Yaitu digital aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, bagi ibu-ibu di rumah gitu bisa menyeimbangkan antara peran sebagai ibu rumah tangga juga bisa dan tidak menutup pintu untuk berkarir.
2: Baik.
3: Dari rumah sampai dengan keluar rumah, dari semua lini kehidupan sampai dengan ilmu pengetahuan bisa ditingkatkan melalui digital.
2: Baik. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan peran kita ya? Baik, ya Ibu Zulia, kalau kita berbicara tentang kontribusi organisasi, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui ya apa saja kegiatan Wazin. Nah, apa kiprah dari Wazin yang menurut Ibu paling menggambarkan kontribusi organisasi bagi masyarakat sampai saat ini, Ibu Zulia?
3: Ya, digital saat ini memberikan kita feasibility terkait efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya, Mas Ferli.
2: Betul. Ya.
3: Kemudian teknologi juga memberikan segala macam informasi dan memberikan keberlangsungan dan pemberdayagunaan perempuan untuk mencapai informasi, belajar keterampilan baru, kemudian mengembangkan karir tanpa terkendala batas geografis. Kemudian Wazin juga memberikan kontribusi tentunya dari peran aktif anggota Wazin selama ini di bidang pendidikan ya, memberikan pendidikan secara virtual. Dakwah juga melalui virtual keilmuan. Wazin sudah mengadakan seminar, berbagai seminar-seminar, kemudian webinar-webinar, dan ini kita berharap masyarakat Indonesia khususnya perempuan bisa menambah wawasan dan keilmuannya melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Wazin, dan insya Allah Wazin istiqomah berkontribusi kepada semua perempuan siapapun dimanapun, mulai dari kota sampai pedesaan, bisa mengikuti program-program keilmuan Wazin melalui virtual dengan mudah, dengan sangat mudah dan sangat membanggakan.
2: Baik, ya. Nah, tentunya pendengar juga ingin mengetahui nih, Ibu Zulia, bagaimana pendengar ingin mengetahui program-program keilmuan Wazin, ingin mencari tahu melalui website ataupun media sosial mana, Ibu Zulia, yang dapat diketahui?
3: Ya, Wazin memiliki Wazin TV, ya. Baik. Bisa dilihat di Wazin TV, kemudian Facebook Wazin, kemudian Instagram Wazin, dan kemudian kita juga ada komunitas khusus untuk masyarakat atau khusus perempuan yang ingin mengikuti kelas-kelas keilmuan dalam kegiatan Wazin.
2: Baik, berarti bisa menghubungi melalui Facebook ataupun Instagram Wazin ya, Ibu Zulia.
3: Iya, betul.
2: Baik. Iya. Nah, Ibu Zulia, menurut Ibu, kompetensi ataupun karakter seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk bisa menciptakan perubahan positif, Ibu Zulia?
3: Ya, tentu kita sebagai perempuan tidak hanya sebagai penonton, tapi yeah. juga harus sebagai aktor dalam mengembangkan digital di era modern saat ini ya, dengan menggunakan semua platform online, kemudian media sosial dengan memanfaatkan semaksimal mungkin dengan konten-konten kebaikan, yeah. edukasi, serta tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Untuk menjangkau audiensi yang luas.
2: Baik. Baik. Nah, Ibu Zulia, jika Wazin diberikan kesempatan untuk bisa memperluas gerakan dan kolaborasinya dalam membangun peradaban digital, bidang apa yang ingin diperkuat dan mengapa, Ibu Zulia?
3: Ya, kita ingin memperkuat dalam bidang dakwah tentunya, karena sesuai dengan latar belakang kita sebagai alumni Al-Azhar, kemudian di bidang pendidikan. Nah, kita ingin Baik. Generasi-generasi di depan, generasi mendatang ini menuju era Indonesia emas ya, memiliki moral yang baik. Moral yang baik yang sekarang ini sangat kita sayangkan ya, mulai dari masyarakat Indonesia yang belum sadar dengan perkembangan teknologi yang membawakan manfaat itu, sampai sebagian banyak yang belum bisa menjaga moral, sehingga banyak terjadi hal-hal yang negatif dari globalisasi ini.
2: Baik, ya Ibu Zulia, sebagai penutup kebersamaan kita terakhir ya, untuk pendengar Persatu Jakarta yang malam ini sedang mengikuti obrolan kita, khususnya para perempuan, keluarga dan juga generasi muda, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan agar kita semua tuh bisa menggunakan dunia digital sebagai ruang untuk bertumbuh, berkarya dan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia? Ibu Zulia, silakan.
3: Ya, kita berharap kita semua perempuan, organisasi-organisasi dapat berdaya, dapat terbina, dapat membangun umat, memiliki peran sentral dalam membentuk karakter umat, khususnya generasi muda mendatang, agar lebih kuat, cerdas, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ya, Mas Ferli. Kemudian harapan-harapan yang sangat besar untuk kita semua, yaitu kita dapat mengembangkan, memaksimalkan kemampuan dan potensi, sehingga kedepannya kita memiliki SDM-SDM yang berkarakter, berkualitas, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ini adalah inovasi-inovasi yang baik ya. Kemudian efisiensi yang memiliki kekuatan mutu yang baik. Jadi kita berharap mudah-mudahan kedepannya kita menuju Indonesia emas ya, bukan menuju masyarakat yang cemas, tapi masyarakat Indonesia emas.
2: Baik. Iya, terima kasih banyak Ibu Zulia. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi pengingat kita semua bahwa teknologi boleh semakin maju, tetapi karakter, etika dan kepedulian kepada sesama manusia harus menjadi fondasinya. Terima kasih banyak Ibu Zulia. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu bersama dengan rekan-rekan Wazin di sana. Terima kasih Ibu. Selamat malam.
3: Baik, sukses selalu untuk RRI. Selamat malam.
2: Baik, itu diperdengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema peran dan kiprah Wazin dalam membangun peradaban digital menuju Indonesia Emas bersama dengan narasumber kita, Ibu Haja Zulyasari Agustina Harahap LC MPD sebagai Ketua 3 DPP Wazin. Terima kasih juga tentunya untuk waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Hedi Yunus dengan Prahara Cinta Pendengar yang menjadi lagu pembuka pertama kita dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi 15 September 2026 ya. Saya Ferli Jan kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara di era 80 sampai dengan 90-an. Seperti biasa Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami dengan merequest lagu dan menyapa orang-orang tersayang dengan melalui line telepon kita 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Untuk di line telepon nanti yang akan menyapa Anda tentunya ada rekan Faiz dan juga Widi. Baik pendengar, bisa menyiapkan kenangan Anda, lagu yang ingin didengarkan juga tentunya di malam hari ini. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Level 42 with Something About You yang dirilis di tahun 1985. Ia masuk dalam album bertajuk World Machine. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 RRI Jakarta dan juga di WhatsApp call kita sudah terhubung dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Ferli. Sehat Mas Ferli?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan, hanya kurang sedikit fit khas saja Bung Brandy. Wah, tidak itu masalah. Iya.
1: Mudah-mudahan sehat Mas Ferli.
0: Amin. Ini, ya. Terima kasih Bung Brandy.
1: Semangat terus, masih suasana ulang tahun HUT RRI ini
0: hari ke-81 kemarin ya. Betul Bung Brandy.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, okay, ya. Mas Ferli. Tahun berapa Mas Ferli lagunya?
0: Era 80-90 baik mancanegara ataupun Indonesia, ya. Bung Brandy.
1: Oke. Okay. Saya minta lagunya Peter Cetera ada Mas Brandy yang ada di playlist, boleh? Saya minta.
0: Peter Cetera, baik. Ada ya. 5 lagu yang bisa diputarkan. Forever Tonight, Even a Fool Can See, Glory of Love, I Wasn't the One, atau Next Time I Fall in Love.
1: Forever Tonight lagu yang enak tuh.
0: Forever Tonight ya, baik. Disiapkan okay untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini, Bung Brandy?
1: Ya, untuk malam ini saya kirimkan lagu untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM, untuk Mas Ferli juga dan kru yang bertugas malam ini sampai tuntas nanti malam Mas Ferli. Dan saya kirim salam untuk rekan-rekan di Bogor, Bang Ray, Kang Hasanuddin, Tedinda, lalu ada Nafia yang di Rangkas Bitung, yang non jauh sana Kak Puja ya.
0: Yes.
1: Dan semua pendengar yang mendengarkan malam ini Mas Ferli, semua sehat-sehat saja Mas
0: Amin,
1: Ferli.
0: Amin, kita harapkan Bung Brandy.

0: Jangan lupa kopinya Mas Ferli, disebut Mas Ferli supaya tetap segar dan fit Mas Ferli.
1: Terima kasih Mas Ferli. Bung Brandy. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dari Bung Brandy kita juga menyapa di WhatsApp ada Mom Agung di Bekasi. Selamat malam. Mom Agung request lagunya dari Penburst dengan Cinta dan Permata. Lagunya untuk semuanya aja. Selamat mendengarkan. Kanggo Bung Ferli atur nuhun selamat bertugas. Mangga lagunya di atasnya. Baik, terima kasih Mom Agung. Baik, di line telepon kita menyapa ada Navia di Rangkas Bitung. Selamat malam, Navia Ruang Rindu.
2: Ya kan, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memorial Orang.
1: Baik, selamat malam Navia, apa kabar?
2: Iya, baik.
1: Baik, sehat baik, selalu ya.
2: Iya, gimana kabar Kak?
1: Diberikan kesehatan, terima kasih Navia.
2: Iya.
1: Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan Navia di era 80-90.
2: Boleh Kak, tolong di playlistnya Kak?
1: Oke, okay, yang ada di playlist ya. Dari Utha Likumahua dengan Puncak Asmara, Ebi Tri dengan Suaramu, atau dari Reza dengan Dia.
2: Aku pengen Utha tapi terpisah lagi sih, Kak.
1: Bagaimana, sorry?
2: Pengen Utha Likumahua tapi terpisah lagi.
1: Utha dengan
2: Tersiksa Lagi.
1: Tersiksa Lagi, boleh. Tersedia lagunya, ingin itu saja.
2: Ya, baik. Baik. Kirim salam ya, Kak.
1: Silakan, Kak Navia.
2: Tadi ada Bang Brandy atau siapa, Kak?
1: Bung Brandy di Bogor, betul.
2: Ya, buat Bang Brandy. Selamat. Terus juga buat Kakak Renya, Kak Tinda, Kang Hasan, Kakak Puja juga, Kak Joyce, Ibu Merpati, bareng Dede Rio, terus buat Bapak Sebagus Tanda Standar yang di Pandeglang, dan juga Bapak Dani yang di Pandeglang juga. Buat semuanya aja Kak.
1: Untuk semuanya saja, baik. Terima kasih Kak Navia, ditunggu untuk
2: ya,
1: lagunya.
2: Ya Kak, buat Kak Ferli dan juga Kak Faisal Widinya ya.
1: Baik.
2: Baik, terima kasih Kak.
1: Terima kasih Kak Navia, ditunggu selamat untuk kan lagunya. Ya, dari Navia di Rangkas Bitung kita menuju Jakarta bersama dengan Bung Roni. Selamat malam Bung Roni, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu model lewat aku Mas Ferli.
1: Iya, terima kasih. Apa kabar Bung Roni?
3: Baik, Mas.
1: Baik, senang mendengarnya. Terima kasih Bung Roni sudah berkenan kembali bersama kami di Ruang Rindu. Lagu apa yang bisa kami putarkan?
3: Aku nyembah Ita Purnamasari dong, Mas Herli.
1: Ita Purnamasari yang berjudul
3: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu ya. Baik, yang dirilis di tahun 1992. Disampaikan kepada siapa lagu ini?
3: Salamnya buat apa nih? Hari di Pondok Labu sama Mama Ulangnya Mat malam. Semoga bisa ke kantornya, aktivitasnya lancar.
1: Amin.
3: Terus buat Kak Cika di Banda Aceh. Terus buat Pak Dinda dan rekan-rekannya. Terus buat semuanya aja deh Mas Herli.
1: Untuk semuanya saja yang bergabung.
3: Terus sampai Jakarta. Ya buat Mas Heli lima tugas buat rekan-rekan, semoga aktivitasnya lancar.
1: Baik.
3: Terima kasih Mas Heli.
1: Terima kasih Pak Roni. Selamat malam. Iya, dari Pak Roni di WhatsApp call juga terhubung dengan Pak Haris di Kalianyar. Kita akan sapa. Selamat malam, Pak Haris, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mas Herli.
1: Selamat
4: rindu,
1: malam.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih Pak Haris. Untuk lagu dan bagaimana kabar yang di malam hari ini Pak Haris? Kabar sehat ya?
4: Kabar sehat alhamdulillah Mas Herli.
1: Alhamdulillah
4: Mas sehat. Baik ya, sehat ya Mas Herli.
1: Amin,
4: ya.
1: Terima kasih Pak Haris. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
4: Dari Anggun C. Sasmi ada Mas?
1: Anggun C. Sasmi yang berjudul?
4: Tua-tua keladi aja Mas.
1: Tua-tua keladi saja. Baik, lagu yang semangat ya, yang akan diputarkan. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
4: Dikirim untuk Bu Dindin, Bu Alma, Kak Puja, Kak Ana, Kak Diona, Bu Merpati, Pak Alitopan, Bang Rey, Pak Kuat, dan semuanya Mas yang ada di Propat, di Propat 1.
1: Di Pro 1 Jakarta, baik Pak Haris. Iya.
4: Untuk Mas Ferli tetap sehat dan semangat nih Mas.
1: Amin, doa yang sama Pak Haris.
4: Iya, terima kasih banyak Mas
1: Ferli. Terima kasih dan selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mas Ferli.
1: Baik, dari Paris di Kalianyar kita juga menyapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp chat ya, bersama dengan Ibu Endang di Cisauk. Selamat malam, Ibu Endang. Malam Kak Ferli, request lagu dari Nora dengan Dilema. Salam untuk Mas Ferli dan juga kru. Salamnya untuk Ibu Ana di Sorong, Ibu Merpati, Ibu Sorin, Pak Kuat, Bang Ray dan lain-lainnya. Terima kasih ya juga untuk Ibu Endang. Juga ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam Ibu Cip, malam Ferli. Request lagu dari Titik Sandora dengan Perasaan Yang Ditinggalkan. Salamnya untuk pendengar pecinta Pro 1 tanpa terkecuali. Untuk Ma Ferli dan kru selama bertugas, salam sehat juga ya. And God bless you untuk Ibu Cip. Baik pendengar, masih kami tunggu untuk requestan Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90-an, melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan 344-1499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811-7972-7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Utali Kumahua dengan Tersiksa Lagi. Di mana lagu ini pendengar salah satu yang dikenal ya dari Utali Kumahua, terutama di kalangan penikmat musik pop era 80-an. Dan juga itu requestan dari Navia di Rangkas Bitung. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an. Baik, kita akan sapa ada Ibu Titi Dewi ya di Jembatan Besi. Selamat malam Ibu Titi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu dari Ruth Sana ya dengan Ingin Kumiliki. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Sorin, Ibu Anisal, Ibu Eti Rustam, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Pak Haris, dan Ibu Siti, Kak Grace di Manado, Pak Jamhari, Pak Alek, Bung Rai, dan rekan-rekan Ruang Rindu ya. Dan juga salamnya untuk pendengar Persatu dimanapun berada. Terima kasih dan selamat malam juga untuk Ibu Titi Dewi. Baik, juga ada Santi di Cibinong. Selamat malam Santi, mau ikutan dong di Ruang Rindu tentunya. Silahkan request lagu dari Titi DJ dengan bersama dengan Indra Lesmana yang berjudul Dunia Boleh Tertawa. Dan semangat untuk Opa. Terima kasih juga untuk Uni Santi. Iya, kembali menyapa ada Ibu Saurin di BSD. Selamat malam Ibu Saurin, request lagu dari Billy Joel dengan The Way You Are. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Eti, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Bang Ray, Tedinda, Bang Brandy mungkin, Pak Parsudi, Ibu Merpati, Kak Ana, Kak Puja, dan semuanya salam sehat selalu. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Saurin yang selalu berkenan hadir bersama kami. Baik, juga dari Rifaririn di Binong Curug Tangerang. Selamat malam untuk Rifaririn, ikutan ya Kak. Baik, request lagu dari Seal Wirkis ataupun dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry. Salam untuk Ibu Nuraida Amin. Salamnya juga untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di Tangerang dan juga untuk semuanya dimanapun berada. Selamat bertugas dan terima kasih juga untuk Rifaririn. Baik, terakhir kita sapa ada Joyce di Bekasi. Selamat malam Joyce, minta lagunya dari Best Jam yang berjudul Jatuh Cinta. Salamnya buat Bang Ray, Kak Puja, Ibu Bulan, Ibu Merpati, Ibu Eka, Ibu Dindin, dan juga pendengar setia Pro 1. Selamat bertugas dan tetap semangat. God bless you. Terima kasih juga Joyce, and God bless you too. Oke, ada Selamat malam, Maverly, malam juga untuk Ibu Sri Mungnyati di Parung Panjang. Ingin dengerin dong lagu dari Ari Kusmiran yang berjudul Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, ataupun dari Nani Sugianto, Telepon Rindu. Terima kasih, Maverly. Terima kasih juga untuk Ibu Sri ya. Baik, di line telepon kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Eti di Ciracas. Kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Eti, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Perli.
0: Iya, selamat malam.
1: Dua rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Eti. Apa kabar Ibu Eti Rusta? Ibu Eti
1: Rusta. Kabar baik, saya kabar alhamdulillah baik,
0: ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Eti, untuk lagu yang ingin didengarkan di malam hari
1: lagu
0: ini.
1: Lagu Hedi Diana ada enggak?
0: Mohon maaf.
1: Hedi Diana.
0: Hedi Diana. Untuk lagu yang berjudul
1: Di mana ada aku, situ ada kamu ya.
0: Oke, tapi mohon maaf Ibu Eti, lagu tersebut belum tersedia dan belum bisa ada diputarkan.
1: Ini tahun 80-an?
0: Betul, 80-90.
1: Ini aja, Nia Daniati.
0: Nia Daniati yang berjudul?
1: Ini apa? Tunggu apa ya, gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, tersedia lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini Ibu Eti?
1: Alhamdulillah tersedia ya.
0: Tersedia Ibu, alhamdulillah.
1: Salam buat tadi, buat Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Tati Munawar, Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Ista Cek Guriah, Bu Mujiati, tuh Pak Jamhari di Pondok Labu, Pak Ali Topan, Pak Marsudi, Bu Yati Suyanto, Teteh Dinda. Ya, buat semua-semuanya Mas Ferli.
0: Untuk semuanya ya, baik.
1: Ya, buat semuanya Mas Ferli, pendengar setia acara Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Baik. Mana saja berada Bang Ferli ya.
0: Baik, Eti, Ibu Eti, terima kasih ya dan ditunggu ya, untuk
1: buat
0: lagunya.
1: Buat Mas Ferli, selamat tugas.
0: Terima kasih
1: selamat
0: banyak
1: Ibu Eti. Mas Ferli.
0: Amin, doa yang sama Ibu.
1: Salam buat keluarga di rumah Mas Ferry ya.
0: Dan Ibu Eti juga bersama dengan keluarga tercinta.
1: Iya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas. Kembali berdengar untuk Anda yang ingin merequest dan menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu di era 80-90 favorit Anda. Kami tunggu di kedua line telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu, yang menjadi salah satu lagu ikonik ya dari Ita Purnamasari, dan cukup melekat dengan di era pop Indonesia awal 90-an, dan menjadi salah satu karya yang mengukuhkan nama Ita sebagai penyanyi populer di belantika musik Indonesia. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk sama, yaitu Cintaku Padamu. Baik pendengar, kita langsung menyapa yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Malam kembali, Ferli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih, Teh Dinda. Apa kabar, Teteh?
1: Terima kasih, sama-sama. Kabar Teteh sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ferli, sehat. Diberikan kesehatan, terima kasih, Teh Dinda.
1: Keluarga juga sehat ya.
0: Pun diberikan kesehatan, Teteh. Terima kasih.
1: Widi, makasih ya udah ambil telepon. Faiz juga ya, selamat malam.
0: Baik.
1: Tahun berapa lagu malam ini,
0: Fer? Malam hari ini yang bisa diputarkan di era 80-90, baik mancanegara ataupun Indonesia, Teh Dinda.
1: Dari R.I.M.
0: Dari Riff.
1: R.I.M.
0: ya, baik. Okay, untuk lagu yang berjudul
1: Everybody Heart.
0: Everybody Heart, baik, disiapkan untuk lagunya, Teh Dinda.
1: Okay, thank you. Kalau gitu, Teteh mau jumpa sahabat-sahabat dulu ya, yang biasa bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Jakarta, antaranya sahabat Bogor Community ya. Ada Bung Brandy, ada Bang Rey, juga Bang Hasan. Ada Navia di Rangkas Bitung.
0: Rangkas Bitung, betul.
1: Iya, siang tadi sempat dengar di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Terus siapa? Pak Atin ya di Cipayung. Ada Pak Kuat juga, ada Kang Ujang Teh di Pandeglang. Mas Doni Banyuwangi. Next ke siapa lagi kah kita? Oh,
0: ke timur mungkin. Ini. Teteh.
1: Ke timur Indonesia, iya. Ada Deona di Kupang ya. Ada Ibu Anna di Sorong. Kakak Puja di Bintuni. Next ke tengah Indonesia, Kang Alex ya. Di sana ada Bung Cliff juga. Semoga bergabung juga, join juga di Jakarta.
0: Iya.
1: Siapa lagi kah? Kembali ke Jakarta. Kok kayak lagu ini plus plus ya,
0: kembali ke Jakarta.
1: Ibu Sauri, selamat malam. Next ke Ibu Dindin. Ada juga Ibu Murpati dengan Dede Rio, selamat malam. Dan ke Ciracas ya. Ada
0: baik.
1: Ada Ete Rustam Rasyani. Oke, next time deh yang belum tersapa, karena masih banyak yang belum tersapa.
0: Yes. Oke. Terima kasih, Teh Dinda.
1: Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye-bye, selamat malam. Baik, dari Teh Dinda di Bogor, kita menyapa satu kembali yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Dari 082172266... minta lagu dari Maudy Ayunda featuring Dee Lestari dengan Awal Mula. Ini tidak bisa diputarkan karena memang yang tercantum 2021 ya, di era 80-90 ataupun Peter Pan di atas normal, akan kami pastikan kembali. Baik pendengar, kita akan membacakan surat panggilan sidang atas nama Suartati Maulana Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Haji Ishak Rizal berkedudukan di Joglo RT1 RW2 Kelurahan Joglo Jakarta Barat yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 729 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat dalam perkara, maksud saya, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Dr. Andes Roni Erhan Sinaga CS sebagai para tergugat melawan Haji Ishak Rizal DKK sebagai para tergugat, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK DKK sebagai para tergugat, Dan demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti dan kepala RRI Jakarta. Ya, sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 80-90, masih kami tunggu di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nia dan Yanti dengan Gelas-Gelas Kaca yang dirilis di tahun 1987. Bapak dengar, kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu di era 80-90 ke ruang dengar Anda. Baik, di telepon sudah terhubung bersama dengan Bung Benny Joe di Manado. Selamat malam, Bung Benny Joe, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Mantap, terima kasih Bung Benny Joe, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah dah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu, Bung Benny Joe.
1: Ya, benar.
0: Baik, ya untuk lagu yang bisa kami putarkan, Bung Benny Joe?
1: Oh, sudah ada di playlist ya?
0: Bisa memilih tentunya, lagu-lagu di era 80-90.
1: Indonesia manca boleh.
0: Keduanya bisa.
1: Oke, kalau manca dari mancanegara ya, kalau dari Phil Collins boleh.
0: Phil Collins yang berjudul
1: Another Day in Paradise.
0: Another Day in Paradise 89 bisa diputarkan Bung Benny. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Mantap.
0: Mantap. Baik.
1: Yang bertugas Bang Sabani.
0: Masih bersama dengan Sever Lijan malam hari ini Bung Benny Joe.
1: Oke, salam kenal ya, mungkin keperdana ya saya ketemu abang gitu.
0: Baik.
1: Oke, kita menyapa langsung ya. Ada Cikuria Jakarta, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Terus ada Pak Widima, ada di Tokyo, Jepang. Ada juga Ray, apa kabar Bung Ray di Cibinong. Ada Bung Randy di Bogor juga ya, Bung Leman Lampung. Terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Ada Ica di Bone, Uncle Gazi di Sumatera Barat. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali. Yang bertugas, makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Bung Benny Joe, sehat selalu di sana. Baik, dari Bung Benny Joe, kita juga menyapa tentunya yang sudah bergabung di WhatsApp chat bersama dengan Mom Agung. Hatur Nuhun, sudah diputerin lagu ini, terima kasih. Sama-sama, Mom Agung sudah berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Baik, pendengar, kita akan membacakan kembali surat panggilan sidang atas nama Suartati Maulana Esa sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 729 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat memanggil notaris ataupun PPAT Farida Esa MKN yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 72 Karawaci Tangerang yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakannya dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 memanggil tergugat 3 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 729 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Dr. Andes Roni Erhan Sinaga CS sebagai para tergugat melawan Haji Ishak Rizal DKG sebagai para tergugat dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK DKK sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti dan juga Kepala RRI Jakarta. Beberapa masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui kedua telepon Pro 1 Jakarta di 021 344 069.

0: to My Family.
1: Ode to My Family bisa diputarkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
0: Mantap.
1: Iya.
0: Saya kirimkan buat Bang Benny Joe tadi di Manado ya. Nyeruput kopi sampai enggak jadi tadi itu. Di Benny Joe tadi. Salah kenal Bang Benny Joe ya di Manado. Kemudian buat Bung Brandy ya. Bung Hasan, Teh Linda, udah pada naik ya?
1: Iya, sudah.
0: Bung Ram, Pak Haris, Kak Puja, Kak Navia, Ibu Saurin, Ibu Rista, Ibu Merpati, Ibu Titi Dewi, Ibu Eka, Ibu Dindin, Wigat, Ibu Wigati, Ibu Maharani, Kak Joyce, Ibu Endang, Kak Diona, dan untuk semuanya saja Bung Perli.
1: Baik, Bung Rey.
0: Ya, terima kasih Bung Perli ya.
1: Terima kasih,
0: semangat ya.
1: Bung Rey. Terima kasih banyak supportnya. Ditunggu untuk lagunya.
0: Kalau kata Bung Brandy, seruput kopinya.
1: Seruput kopinya, baik. Terima kasih Bung Rey. Selamat malam.
0: Malam.
1: Baik. Ya, dari Bung Rey di Cibinong, kita sapa satu kembali di WhatsApp bersama dengan Kak Eca Hamid di Bogor. Halo, request dong Mas. Tentunya silakan Kak Eca minta lagunya dari Krisye featuring Aningka Tamsi dengan Matahari. Oke, thank you. Selamat bertugas. Happy always ya. Nanti notes-nya akan aku baca kembali. Baik, di lantai telepon sudah terhubung bersama dengan Kak Cika di Banda Aceh. Selamat malam, Kak Cika, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, terima kasih. Kak Cika, apa kabar Kak Cika?
2: Iya, baik, alhamdulillah.
1: Baik ya.
2: Perli, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Terima kasih, Kak Cika.
2: Oke.
1: Oke.
2: Iya, ini untuk lagunya tahun berapa sih?
1: 80-90, Kak Cika. Ingin memilih sendiri atau dari playlist yang sudah tersedia?
2: Ini apa, Indo apa manca nih?
1: Keduanya bisa.
2: Oh gitu, apa yang mancanya apa aja sih yang ada di playlistnya?
1: Oke, yang ada di playlist dari Heart dengan This Dream di tahun 85. Ada juga dari Tiffany, If Love Is Blind, yang masuk dalam album.
2: Itu aja deh, Tiffany aja.
1: Dari Tiffany aja, baik, dikirimkan kepada siapa lagu ini Kak Cika?
2: Oke, buat semuanya yang lagi stay di Pro1 RRI Jakarta ya, selamat malam, selamat sehat. Juga buat Faiz ya, operatornya ya.
1: Iya.
2: Makasih juga Bang Ferli, makasih juga, selamat tugas, sukses selalu.
1: Terima kasih Kak Cika.
2: Juga buat Bang Dede kali di rumah ya, selamat istirahat.
1: Iya.
2: Salam sehat aja. Gitu
1: amin.
2: Aja Bang Ferli, makasih ya.
1: Terima kasih Kak Cika, selamat malam. Ditunggu untuk lagunya. Baik, sekali lagi pendengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini untuk merequest lagu-lagu di era 80-90 di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: nomor
1: dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya dok?
2: Oke pak, jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya pak.
1: Waduh, berbahaya ya dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana dok?
2: Oh jangan-jangan, itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok atas penjelasannya.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Phil Collins with Another Day in Paradise. Baik pendengar, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, ataupun di line telepon. Masih kami tunggu di 3440696 dan 3441499. Baik, ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam Ibu Cip. Baik, minta lagunya dari The Mercies ya, dengan Terlambat Bisa Kalau Boleh ya, ataupun lagu dari Titik Sandora, pernah saya nyanyikan beberapa bulan lalu. Ada teman di grup sampai menangis tersedu-sedu. Baik, jadi tidak enak ya. Dan minta maaf kepada ibu tersebut dan juga beberapa teman yang terhibur ya. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Cip di Depok untuk sharingnya di malam hari ini. Di line, oke, sebelumnya juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ibu Eka, terima kasih. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ibu Eka minta diputarkan lagu dari Iwan Fals dengan Bintu. Salamnya untuk pendengar dimanapun berada. Iya, di line telepon kita akan sapa satu terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Bapak Hasanuddin.
0: Bapak Hasanuddin. Baik, apa kabar Pak Hasanuddin?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, diberikan kesehatan selalu Pak Hasanuddin. Baik, untuk lagu yang 80-90 Pak Hasanuddin.
1: Oke, saya kepengen request lagu dari Tito Sumarsono, Untukmu.
0: Untukmu dari
1: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini Pak Hasanuddin?
1: Ini kan untuk Bang Brandy. Bagaimana, udah sampai belum ke Bogor dari Palembang Bang Brandy?
0: Oke, okay.
1: Bang Ray sama Pelinda sama Cika di Banda Aceh, Nafia di Rangkas Bitung, Ibu Atin di Cipayung, Ibu Dindi di Bekasi, dan juga buat Bang Aris, juga Bang Ali Topa, buat semuanya yang ada di Ruang Rindu yang memonitor acara Ruang Rindu, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Oke, ya gitu. Oke, buat Bang Terwi yang bertugas, saya ucapkan selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Merdeka.
0: Merdeka, baik. Terima kasih Pak Hasanuddin, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Pak Hasanuddin, kita akan sapa satu kembali di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Demartono di Priuk.
0: Pak Martono di Priuk ya.
2: Gih.
0: Baik, apa kabar Pak Martono?
2: Iya.
0: Sehat-sehat Pak Martono ya.
2: Gih, sehat. Baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Martono, untuk lagu yang bisa kami putarkan.
2: Lagunya dari Pramuria.
0: Pramuria yang berjudul?
2: Iya. Pramuria dari Panbers.
0: Dari Panbers ya.
2: Iya.
0: Oke, dipastikan terlebih dahulu.
2: Gimana?
0: Saya pastikan terlebih dahulu.
2: Oh iya, okay. Buat warga Purwokerto, di mana saya berada, warga Purbalingga, di mana saya berada, warga Banjarnegara, di mana saya berada, warga Kebumen, di mana saya berada. Selamat mendengarkan.
0: Baik. Terima kasih Pak Martono. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik. Iya, dari Pak Martono di Priok kita sapa kembali yang sudah bergabung di line telepon. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin, Bang.
0: Ibu Sari di Banjarmasin. Apa kabar Ibu Sari?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya Ibu Sari.
3: Baru pertama kali ini masuk.
0: Terima kasih banyak Ibu Sari sudah berkenan hadir di Ruang Rindu Persatu Jakarta.
3: Iya.
0: Iya. Baik, untuk Ibu Sari yang bisa diputarkan di era 80-90.
3: Indah Biru masuk gak?
0: Itu judul lagu ya, Indah Biru ya?
3: Iya.
0: Indah Biru. Oh, belum tersedia untuk lagu tersebut. Ibu Sari, mungkin ada lagu lain?
3: Lagunya Aku Rindu Kamu masuk.
0: Aku Rindu Kamu. Oke. Okay.
3: Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Aku,
3: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang ya, bisa diputarkan dari Dul Sumbang.
3: Iya.
0: Iya, dikirimkan kepada siapa, Ibu Sari?
3: Salamnya buat ini, buatnya Abang Andi di Batam, buat Purnama Sari juga, buat yang baru turun tadi siapa itu? Salam kenal buat Abang, makasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sari, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Ibu Sari di Banjarmasin, terima kasih ya sudah berkenan hadir bersama kami di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, sebelum kita memutarkan lagu yang sudah disiapkan tentunya, saya akan membacakan terakhir surat panggilan sidang atas nama Suartati Maulana Esa sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Onggo Wicaksono ST yang berkedudukan di Mahogani Residen Blok C nomor 3 RT 2 RW 13 Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 4 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 729 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Dr. Andes Roni Erhan Sinaga CS sebagai para penggugat melawan Haji Ishak Rizal DKK sebagai para tergugat dan juga PT Bank Indonesia Bank Rakyat Indonesia Persero TBK DKK sebagai para turut tergugat. Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Suartati dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik pendengar, kami sambung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk lagu yang sudah kami siapkan diawali dari Tito Sumarsono untukmu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Ram with Everybody Heart. Ini requestan dari Teh Dinda ya di Bogor, yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu edisi 15 September 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Matahari dari Krisye dan juga Aning Katamsi, yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Severly Jan. Dan juga tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, masih kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 08 11 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.

Wear it again. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Judika dengan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah. Ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedianya dengan sekali klik di rri.co.id.

Renungan kali ini mengisahkan seorang kakek yang sangat tua. Matanya telah rabun, pendengarannya hampir tuli, lututnya gemetaran, dan ketika dia duduk di meja untuk makan, dia hampir tidak bisa memegang sendok, sehingga sering menumpahkan kaldu dari sendoknya ke atas taplak meja, dan terkadang kaldu pun menetes turun di dagunya saat makan. Anak dan menantunya muak melihat hal itu, sehingga mereka mendudukkan sang kakek tua di sudut dapur sendirian, dan mereka memberinya makan dalam sebuah mangkuk gerabah. Sang kakek tua sering melihat ke arah meja makan dengan berlinang air mata. Suatu ketika, tangannya yang gemetaran tidak bisa menahan mangkuk, dan mangkuk tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian, mereka membelikan sebuah mangkuk kayu murah untuk sang kakek tua agar tidak pecah saat jatuh. Pada saat mereka duduk di meja untuk makan, cucunya yang masih kecil, yang berusia 4 tahun, mulai mengumpulkan beberapa potongan-potongan kayu di tanah. "Apa yang kamu lakukan, anakku?" tanya sang ayah. "Saya akan membuat mangkuk kayu yang kecil untuk dipakai ayah dan ibu saat makan ketika telah dewasa nanti," jawab si anak kecil. Suami dan istrinya saling berpandangan selama beberapa saat, dan akhirnya mereka pun menangis karena tersadar dan menyesali perbuatan buruk mereka. Kemudian mereka mengajak sang kakek tua ke meja makan, dan selanjutnya, sang kakek tua selalu makan bersama mereka di satu meja, dan mereka tidak pernah lagi mengeluh apabila sang kakek tua menumpahkan sesuatu ke atas meja. Mari, sayangilah orang tua kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 15 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat beraktivitas pagi mendengarkan Bamsari siaran. Tapi udah pada bangun kan ya? Mau absen boleh loh di 0811-7972-7912. Mau berbagi informasi pagi hari ini ada apa di sekitaran Anda yang menarik yang tentunya bisa didengarkan oleh semua pendengar Pro 1. Yuk sambil bangun dan beraktivitas, jangan lupa berdoa pagi hari ini. Yang muslim silahkan menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Bamsari menemani Anda di hari Rabu 16 September 2026 Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Selamat pagi, kembali saya menyapa Anda yang pagi hari ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Bamsari lagi siaran di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Sehat-sehat semuanya ya, yang sedang melakukan aktivitas paginya, baru bangun minum air putih dulu supaya terhidrasi pagi-pagi semuanya, supaya aktif lagi semua jaringan tubuhnya. Dan nanti persiapkan diri untuk Anda yang mau mendengarkan Mutiara Pagi ya. Tema di pagi hari ini adalah mengenai perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas. Nanti akan menyampaikannya adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Yang mau tanya-tanya seputar tema kita, nanti boleh disampaikan di 0811-7972-7912. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu Murotal bersama Wahyu Rumyati dengan membaca surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta." Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, "Mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga Dia menyelimutinya dengan cahayanya." Dia juga berkata, "Betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah." Dan dia juga berkata, "Bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat." Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pagi hari ini sudah mendengarkan Bam Sehari siaran, sudah masuk kita di segmen Mutiara Pagi. Temanya hari ini adalah mengenai perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas. Yang akan menyampaikan materinya adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenag Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
3: selamat
2: Ibu.
3: Pagi semuanya.
2: Alhamdulillah sehat pagi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ibu saja, perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas. Silakan untuk pengantar pagi hari ini.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Pendengar RRI Pro 1 FM yang berbahagia, Mas Bams yang hari ini menemani kita bersama dalam Mutiara Pagi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menimba ilmu pada pagi hari ini di dalam tema perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kenikmatan dalam iman dan Islam, dan juga kebahagiaan dalam berumah tangga, sakinah mawaddah warahmah dengan generasi yang insyaallah iman dan bertakwa kepada Allah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan cintanya. Amin ya mujibas sa'ilin.
2: Amin.
3: Perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas. Perempuan berdaya itu merupakan kunci utama dalam membangun keluarga yang bahagia dan insyaallah akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Berawal dari peran perempuan di dalam kehidupan, tentunya ini menjadi penentu segala sesuatu yang mudah-mudahan kita harapkan bersama negara berdiri tegak apabila wanitanya solehah. Rumah tangga akan bahagia apabila wanitanya solehah. Anak-anak berkualitas apabila ibu atau perempuannya itu juga berkualitas. Jadi ternyata tiga elemen ini, perempuan, keluarga, dan juga generasi adalah berkaitan atau berkesinambungan, saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kita lihat dulu di mana wanita atau perempuan itu memiliki peran dalam Islam, diantaranya adalah sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Al-Ummu al-Madrasatul Ula. Ini yang menjadi slogan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah ibu yang bisa mendidik anak-anak dengan baik, baik dalam mendidik secara moral maupun secara ilmu pengetahuan. Maka dalam sabda Rasul, ketika kita memilih jodoh, pilihlah jodoh dikarenakan salah satunya mengenai pendidikan. Cari yang sekufu, yang sepadan dengan pasangan, agar tidak terlalu sulit dalam mendidik istri, yang akhirnya istri ini akan mendidik anak-anak ke depan. Jadi kalau yang namanya pendidikan anak, terutama masalah moral, ini adalah titik

0: titipan Allah kepada kedua orang tua. Anak itu biasanya lebih dekat dengan ibunya, maka disebut anak itu punya bahasa ibu. Maka jangan salah ketika tidur, ketika dia bangun, itu pasti yang disebut atau yang dicari adalah ibu. Maka bahagianya seorang ibu ketika bisa menjadi pendidik dan juga madrasah bagi anak yang pertama kali. Selebihnya kalau memang ternyata keterbatasan waktu dan juga lainnya, boleh diserahkan kepada pihak yang terkait seperti lembaga pendidikan yang tentunya memiliki muatan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Yang kedua, peran wanita atau perempuan itu adalah memiliki kemandirian secara ekonomi. Ya, kenapa perempuan harus mandiri secara ekonomi? Ya minimal ketika dia ingin sesuatu, ketika suaminya mungkin bekerja, tidak bingung, tidak harus menunggu suami. Atau mungkin ada keluarga, salah satu keluarga terdekat dari istri memerlukan bantuan, bisa gampang memberikan bantuan. Karena biar bagaimanapun kalau kita mendapatkan uang dari hasil suami, ketika pun orang tua yang meminta kita dibantu karena itu uang suami, maka walaupun hukumnya ibaratnya membantu orang tua itu wajib, tapi karena uangnya uang suami, maka kita harus menunggu instruksi suami apakah suami itu mengizinkan atau tidak. Tapi dengan kemandirian ekonomi atau finansial ini kan mampu membantu kesejahteraan keluarga. Meski yang namanya perempuan itu bukan sebagai faktor utama dalam pencarian nafkah. Yang tetap menjadi faktor utama pencari nafkah adalah tentunya suami sebagai kepala rumah tangga. Ini jangan disalahartikan oleh kaum pria ketika wanita bisa menghasilkan uang. Bukan dijadikan sebagai alat penghasil perekonomian keluarga. Ini salah. Padahal suaminya sehat, bisa bekerja. Tapi karena dilihat potensi istrinya bisa menghasilkan ekonomi, banyak laki-laki yang ternyata membebankan perekonomian keluarga tertumpu kepada istri semuanya. Ini berarti namanya suami yang zalim. Kemudian perempuan yang ketiga punya peran. Apa itu? Penggerak perubahan menjadi wanita yang aktif. Jadi kata baginda Rasulullah bersabda, istri yang aktif, istri yang salihah itu adalah istri yang mampu menata kehidupan rumah tangga dengan baik, mampu mengatur, namun juga mampu berkiprah di tengah masyarakat. Jadi tidak pasif, hanya aktif di dalam rumah saja. Meski ada yang mengatakan kalau yang namanya surganya wanita itu adalah rumah tangganya atau rumahnya. Tapi ketika wanita ini punya potensi untuk bisa mengembangkan sayap di luar rumah, itu sangat diperbolehkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama dan tentunya dengan izin suami. Maka pakai izin suami itu dengan baik, tidak boleh dikhianati agar hasilnya maksimal. Sebagai manusia, wabil khusus perempuan itu tetap harus memiliki peran yang sangat menentukan kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi wanita itu sebagai penggerak dalam rumah tangga itu tentunya dituntut untuk aktif juga bergerak di tengah masyarakat. Kemudian tentunya ketika ada peran wanita, maka di sini kita berbicara mengenai mewujudkan keluarga yang bahagia. Apa saja yang bisa kita lakukan agar rumah tangga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya yang pertama dalam rumah tangga itu adalah komunikasi yang terbuka, menjalin dialog yang dapat dilakukan antar anggota keluarga. Terkadang kita karena sudah budayanya handphone, gitu ya. Jadi apa-apa itu sekarang semuanya tidak lepas daripada handphone. Jadi lebih aktif dengan ponselnya masing-masing ketimbang kita berbincang dengan sesama anggota keluarga. Ini sangat-sangat prihatin sebetulnya. Jadi satu atap, satu rumah, tapi tidak ada komunikasi. Sehingga jangan salah ketika rumah itu dijadikan sarana tempat berkumpulnya saja, tapi tidak ada isi di dalamnya, seperti kuburan mungkin ya. Kalau kuburan kan memang ada tuh banyak makam, tapi kan tidak saling berbicara antar satu makam. Kenapa? Karena memang tidak ada jalinan komunikasi. Sementara kan kita masih hidup. Tapi karena mungkin kemodernan komunikasi kita yang sekarang semakin canggih, menutup segala sesuatu yang sifatnya itu tadinya akrab ya, bisa bersenda gurau. Sekarang coba lihat, jarang rumah tangga yang seperti itu. Maka yang kedua, miliki waktu yang punya nilai kualitas. Walaupun tidak setiap hari bersama, tapi minimal ada hari-hari yang mungkin bisa dijadikan satu hari, ya, meninggalkan kesibukan untuk bisa meluangkan waktu bersama keluarga dengan aktivitas yang bermanfaat. Walaupun mungkin kita hanya bisa berkumpul makan malam, ya, tapi dengan syarat apapun ketika kita melakukan kegiatan bersama, tidak boleh menggunakan handphone masing-masing, handphonenya ditutup, ya. Kemudian mungkin dengan kumpul keluarga, kita kadang-kadang ada arisan, ada kumpulan keluarga, tapi tetap aja tidak saling berbicara, ya. Tidak ada kualitas waktu yang bisa menghasilkan apa namanya kebersamaan yang mewujudkan keluarga bahagia. Kemudian yang ketiga, tentunya ini ada faktor untuk saling mendukung, timbal balik antar anggota keluarga. Tidak mungkin ada salah satu keluarga yang aktif sementara yang lainnya pasif. Maka tidak akan terjadi namanya komunikasi atau keluarga yang bahagia. Nah, ini sekarang memang seperti itu keadaannya. Kebetulan kami juga sebagai petugas dari BP4, ya, banyak sekali aduan-aduan dalam masyarakat, dalam rumah tangga yang ceritanya ya seperti ini. Saya dengan keluarga jarang berkomunikasi, saya dengan suami tidak lagi harmonis, saya bersama anak-anak juga tidak ada lagi kehangatan. Jadi seperti ini adanya. Maka generasi yang berkualitas ini merupakan hasil dari seluruh kesatuan keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis dengan jalinan kasih sayang dan selalu menjalin kehidupan keluarga yang juga agamis, humoris, dan kreatif. Jadi dalam keluarga itu semuanya turut andil. Jadi tidak hanya ayahnya saja, tidak hanya ibunya saja, tapi juga seluruh anggota keluarga harus bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang berwarna namun tetap inovatif dan kreatif. Dan tentunya tidak lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai pengantar dari tema kita pada pagi hari ini, perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas.
1: Siap.
0: Terima kasih Mas Bam.
1: Baik Ibu Saza. Dan seperti biasa kami juga menerima pertanyaan dari pendengar. Ibu Saza, kita break dulu sambil menunggu. Dan untuk Anda pendengar Pos 1 yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Temanya adalah mengenai perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas. Kami segera kembali.

0: Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makzuma tertangkap mencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usamah pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai sekalipun.
1: Masih di Mutiara Pagi, pendengar, kita pagi hari ini mengangkat tema yang bisa Anda tanya ya di WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas, bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Ibu Ustazah.
2: Iya.
1: Baik, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya Ibu Ustazah. Ini yang pertama.
2: Baik.
1: Dari Ibu Dewi di Depok. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya sering sekali merasa sebagai ibu harus bisa mengurus semuanya. Rumah iya, anak iya, suami, pekerjaan, belum lagi urusan orang tua. Lama-lama saya capek sendiri Bu Ustazah. Jadi kadang-kadang mudah emosi. Apakah meminta bantuan dan mengakui kalau kita sedang lelah itu berarti kita belum jadi perempuan yang kuat, atau seperti apa Bu Ustazah?
2: Silakan. Baik. Yang namanya sifat lelah, bosan itu juga manusiawi ya, apalagi seorang wanita. Wanita itu kan dirajakan, harusnya diratukan dalam rumah tangga. Tapi karena memang taatnya kepada suami, maka kita melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang istri. Ya tentunya diniatkan saja semua yang dilakukan itu semata-mata karena Allah. Jangan ngoyok kata-kata orang Jawa, jangan terlalu nafsu. Ya, artinya sekemampuan yang kita punya dari tenaga kita. Toh Allah juga tidak mewajibkan kita bekerja di luar rumah. Kalau kita punya kesempatan bisa bekerja di luar rumah, bisa bekerja di dalam rumah, membantu keluarga dan lain sebagainya, orang tua, maka itu adalah suatu keberkahan tersendiri yang diberikan Allah kepada kita. Karena tidak semua wanita bisa seperti ibu ya Bu Dewi. Jadi sepatutnya disyukuri, sangat manusiawi ketika memang lelah itu mendera, kemudian ada sifat mengatakan kok seperti ini ya ternyata kehidupan dalam berumah tangga. Yang penting niat kita ketika kita membantu keluarga itu hanya membantu, bukan menjadi seorang yang prioritas dalam rumah tangga. Maka kalau kita mengatakan sebagai menganggap diri yang prioritas dalam rumah tangga dilakukan secara tidak ikhlas, itu menjadi satu hal yang capek buat kita. Jadi enjoy aja ya, boleh juga sama kok sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dalam bekerja di luar rumah, sama nggak punya pembantu juga, Mas Bang boleh lihat sudah sekarang nggak punya pembantu. Jadi semuanya juga sendiri. Tapi tadi niatkan karena lillahi ta'ala, ingin membahagiakan keluarga, tapi juga ingin membahagiakan orang-orang yang kita sayangi dengan keringat kita sendiri, maka mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang mudarat bagi kita pribadi.
1: Baik.
2: Gitu, ya.
1: Pertanyaan berikutnya ada Rani di Bekasi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Iya, waalaikumsalam Mbak Rani.
1: Saya dan suami sama-sama bekerja Ibu Ustazah, tapi terkadang saya tidak memberitahukan suami jika hasil dari kerja saya berikan ke keluarga saya. Apakah ini boleh atau seperti apa dalam Islam?
2: Baik, dalam Islam yang namanya istri bekerja, yang didapatkan dari istri itu memang mutlak milik istri. Mm-hmm. Hak istri boleh tidak berkata kepada suami atau memberitahukan berapa penghasilan istri ketika dia bekerja. Itu sah-sah saja. Tapi dalam rumah tangga kan sebetulnya ada yang namanya sistem keterbukaan. Betul. Kalau misalkan bisa terbuka, bagus. Tapi kalau misalkan memang ternyata tidak berkenan untuk diberitahukan kepada suami, juga memang hak istri gitu. Kan katanya uang istri ya uang istri, uang suami, uang istri. Mm-hmm. Utang istri, utang suami. Mm-hmm. Utang suami, utang suami. Nah gitu. Jadi kalau yang namanya suami harus memberitahukan berapa penghasilan, karena memang kewajibannya mencari nafkah. Tapi karena istri itu kan sifatnya hanya membantu, tidak menjadi yang prioritas, maka kalaupun tidak diberitahukan berapa penghasilannya kepada suami, sah-sah saja, boleh. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih tenang, ya ingin lebih bahagia, nggak apa-apa kalau suami tahu. Siapa tahu nanti tiap bulannya ditambahin Mas Bang.
1: Oh, oke, okay. Alhamdulillah ya kalau ditambahin Bu Staza ya.
2: Itu dia.
1: Baik, ini berarti note buat para suami ya. Kalau semua hasil dari jerih payah suami harus diketahui istri dan semengetahuan ya. Kalau misalnya, karena kalau misalnya situasinya dibalik Bu Staza, ada uang yang ternyata diberikan ke keluarganya suami tapi istrinya nggak tahu, itu seperti apa?
2: Jadi yang namanya suami dalam membantu keluarga besarnya, mm-hmm. kalau keluarga sendiri kan namanya keluarga kecil ya, mm-hmm. kalau keluarganya suami saja namanya keluarga besarnya. Jadi yang namanya suami membantu orang tua, adik-adik atau saudara-saudaranya itu tetap harus memprioritaskan dulu kepentingan dari keluarga kecilnya Mas, istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Karena seorang suami walaupun jatuhnya anak laki-laki itu adalah anak kedua orang tuanya selama-lamanya, tapi bukan berarti menelantarkan kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anak. Jadi pemenuhan ekonomi keluarga itu mutlak kalau sudah punya istri dan anak, harus istri dan anak dulu. Selebihnya nanti baru disampaikan kepada keluarga besarnya. Karena kemungkinan besar kalau misalkan, apalagi kalau si anak ini, bapak ini punya adik berkakak, jadi tidak harus beliau saja membantu kedua orang tuanya atau yang lainnya. Namanya membantu ya sekedar membantu, bukan menjadi prioritas harus segala sesuatunya oleh orang yang mungkin dianggap anak yang sudah lebih baik ekonomi. Kan semua anak juga dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua, jadi tidak diberatkan kepada satu anak saja untuk bisa berbagi kepada kedua keluarga besar. Jadi ini banyak terjadi ketika laki-laki dianggap sebagai anak ibunya, maka ternyata ibunya diprioritaskan tapi istrinya ditelantarkan, yaitu salah. Kan rezeki suami itu terbuka karena ridhonya istri, sementara surganya suami terbuka karena ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau sama-sama ridho tidak diberatkan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah saling diberatkan, ini yang jadi masalah gitu. Berbakti boleh, tapi tidak melupakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya gitu Mas.
1: Baik, ini catatan bagi para suami istri kayak gitu ya.
2: Iya gitu.
1: Baik, ini ada Rani di Jakarta Barat Bu Ustazah yang bertanya. Assalamualaikum Rani, Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak awal saya menikah dengan suami sudah sepakat bahwa penghasilan kami sama-sama terbuka dan akan dikelola bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Kami juga sepakat kalau ingin membantu keluarga masing-masing dibicarakan dulu supaya tidak ada merasa keberatan. Tapi belakangan saya tahu ternyata suami diam-diam sering memberikan sebagian penghasilannya kepada keluarganya, bahkan jumlahnya cukup besar. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan yang barusan, sepertinya masih terkait nih Bu Staza. Kalau dengan kondisi seperti ini saya harus bagaimana? Silakan Bu Staza.
2: Iya, kalau memang sudah ada komitmen tentang pembagian bersama, mengumpulkan bersama, segala sesuatunya dimusyawarakan bersama, ya tentunya harus kita jaga komitmen tersebut agar tidak menjadi kerusuhan dalam rumah tangga. Nah, ketika sudah ada sesuatu yang dilakukan di luar per kesepakatan, udah otomatis dong akan ada yang terluka di sini, merasa kok dia tidak jujur dan lain sebagainya. Nah, ini harus dijaga. Tetap yang namanya seorang suami, biar bagaimanapun ya, namanya kita musyawarah itu harus dilakukan tanpa harus bermain belakang. Saya yakin kok kalau suami bisa mendidik istri, istri biar bagaimanapun ketika suami mungkin memerlukan sesuatu karena kebutuhan dari keluarga besarnya mendesak ataupun mungkin perlu dibantu, sah-sah saja istri ridho kok suaminya membantu keluarganya. Kenapa? Karena untuk menggampangkan suaminya ini juga kalau nanti ketika Allah memanggil itu kan bisa mendapatkan surga karena izinnya kedua orang tua. Tapi akan sangat menyakitkan biasanya nih bagi seorang istri ketika sudah berkomitmen tapi main belakang. Ini sangat banyak sekali problematikanya nih di BP4 Mas Bams nih.
1: Oke.
2: Maka sekali lagi biar bagaimanapun suami tidak boleh melanggar sesuatu yang menjadi kesepakatan dalam rumah tangga. Ini memang sudah komitmen keluarga sakinah ya.
1: Baik. Bu Saja, tapi kalau misalnya ini dibalik, istri yang melakukan hal tersebut, walaupun tadi Bu Saza bilang bahwa istri mah sah-sah aja, nggak bilang juga nggak apa-apa, tapi komitmennya sudah terjadi pada saat di awal, apakah boleh Bu Saza?
2: Iya, memang tadi tuh pertama awalnya kan kalau yang namanya apapun yang dihasilkan istri, dia tidak memberitahukan suami, sih sah-sah saja ya, karena memang tidak menjadi kewajiban dia bekerja mendapatkan penghasilan.
1: Oke.
2: Tapi karena ada luang waktu, ada kesempatan bisa bekerja kemudian mendapatkan gaji, maka kalau memang rumah tangganya pengen aman, sebaiknya memang dia berkata kepada suaminya atau memberitahukan bahwa penghasilan saya seperti ini, akan mungkin lebih baik lagi dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Tapi kalau ternyata main belakang juga, ya istri juga kan harus taat kepada suami. Biar bagaimanapun kebohongan demi kebohongan juga nggak enak, Mas Bam. Walaupun itu bentuknya dalam berbakti ya kepada keluarga sendiri, tetap nggak enak kok. Yang enak itu memang segalanya dimusyawarakan, mufakat, tapi tentunya sesuai dengan porsinya. Nggak namanya tidak berlebihan, juga tidak berkekurangan. Jadi yang perlu diperhatikan bagi sepasang suami istri yang bekerja, silakan di manajemen secara ekonomi ya, boleh dimusyawarakan. Dan tadi itu komitmen tidak saling berkhianat, karena sudah ada sesuatu yang Allah ketahui dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi kalau sudah ada komitmen dalam rumah tangga, ya memang harus dilakukan bersama-sama agar tidak jadi kekecewaan. Ketika itu kecewa, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan berarti yang akan menyesal kita-kita juga sebetulnya. Yang repot juga kita-kita juga.
1: Baik, berarti ini catatan buat suami istri yang sudah membuat komitmen bersama gitu ya?
2: Betul.
1: Artinya
2: betul.
1: Keduanya...
2: Kalau membuat komitmen, jangan yang terlalu berat, yang kira-kira kita ibaratnya dengan kesanggupan yang penuh, ya, kita mampu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk juga. Nanti berat juga kita yang akan menanggung itu.
1: Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini saya ambil dari Sarah di Cibubur. Assalamualaikum Bu Saza.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sarah.
1: Saya dan suami punya cara berbeda dalam mendidik anak, Bu Saza. Saya cenderung tegas dan soal disiplin, sementara suami lebih membebaskan. Akhirnya anak suka bingung dan kadang memanfaatkan perbedaan kami. Bagaimana seharusnya ayah dan ibu menyatukan pola asuh supaya anak tumbuh dengan karakter yang baik? Silakan.
2: Oke, ini berbicara masalah pola asuh. Tentunya anak itu kan anugerah ya. Yang pengen anak itu kan orang tua, bukan anak ingin dilahirkan dari orang tua siapa. Nah, kalau sudah menginginkan anak, maka memang pola asuhnya itu harus kompak gitu loh. Jadi ada yang mengarahkan, ada yang juga memberikan motivasi. Jadi kalau semuanya bersikukuh ingin seperti apa yang orang tua mau masing-masing, ya memang anak akan jadi bingung. Dan ini sangat sangat banyak sekali. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi dua-duanya. Yang menyesal siapa? Kedua orang tuanya. Beri anak kebebasan dalam pola didik. Sementara kita memantau, mengarahkan. Kalau memang ini sesuai dengan karakteristik anak, ayo kita dukung bersama. Siapapun nanti yang mungkin cita-citanya ayah atau ibu tersampaikan, kan yang penting anak kita bisa bermanfaat hidupnya, daripada sesuatu yang akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Jadi anak juga tidak boleh dipaksakan dengan keinginan orang tua. Berbeda zaman soalnya. Sekarang anak itu punya imajinasi mereka masing-masing ingin menjadi apa. Diarahkan saja, kemudian didoakan ya, sama-sama diusahakan dengan baik. Kalau memang kita punya materi yang cukup, silakan diberikan segala sesuatunya, tentunya yang terbaik pilihannya bagi anak-anak kita, tidak terlepas dari kedua orang tua. Jadi yang namanya memaksakan kehendak orang tua juga tidak boleh lah. Anak itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi tentunya dengan arahan kedua orang tua. Anak gak pernah tahu kalau api itu panas kalau tidak pernah memegang api. Tapi bukan berarti harus main api. Ketika mungkin dia ingin tahu api itu rasanya bagaimana, diberitahukan api itu begini deh, api itu begitu deh, atau kak gitu.
1: Baik. Dan Ibu Saza, sebagai penutup di kesempatan kali ini, perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas, apa yang ingin digarisbawahi? Singkat saja Ibu Saza, silakan.
2: Oke, baik. Yang mau saya garisbawahi adalah perempuan itu merupakan pilar keluarga sekaligus penggerak kemajuan bangsa. Melalui peningkatan kapasitas, penguatan karakter, kemandirian ekonomi, membangun keluarga yang tangguh, dan masyarakat yang berdaya. Perempuan itu bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat. Semangat bagi perempuan, mudah-mudahan tetap berjaya dan tetap eksis dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa.
1: Baik, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Saza untuk materinya di pagi hari ini, ilmu barunya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk semua keluarga di Indonesia.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Assalamualaikum Bu Saza, selamat beraktivitas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Bang.
1: Dan pendengar Persatu, demikian tadi tema di pagi hari ini, perempuan berdaya, keluarga bahagia, generasi berkualitas, bersama Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh madya Kemenag Jakarta Selatan. Kami akan sampaikan warta berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, tetap bersama Jakarta Pagi ini.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.
2: Saya berharap Ye Live ini berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya membantu kelancaran jalannya Ye Live di Jakarta ini.
3: Kegiatan ini bertujuan mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan untuk mengisi 3.000 lowongan kerja yang tersedia.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bamsari. Berita selengkapnya. Perkuat posisi Jakarta sebagai kota global, Gubernur DKI Jakarta akan terus mengundang berbagai kegiatan berskala internasional. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan berskala internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Menurut Pramono, setiap event bertaraf internasional menjadi kesempatan untuk mempromosikan Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi. Ia juga memastikan dukungan terhadap konser Ye Live in Jakarta tidak hanya berupa perizinan saja, tetapi juga pengaturan transportasi, koordinasi lintas dinas, hingga pengamanan agar penyelenggaraan acara berlangsung lancar. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
2: Ini adalah momen yang sangat membanggakan, karena ini konser besar, baik di Asia Tenggara maupun Oceania, itu dipilih hanya di Jakarta. Dan kita kalau tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, kita sendiri yang rugi. Kebetulan acara ini berdampingan dengan Jakarta Running Festival, yang juga menghadirkan hampir kurang lebih 35-38 ribu pelari. Maka dengan demikian pada hari itu saya membayangkan antara Jakarta Running Festival dan juga konser Ye ini pasti akan memberikan kesemarakan di Jakarta. Nanti kami akan atur transportasi yang memudahkan bagi penonton. Sebab kalau enggak pasti ada yang terganggu. Apakah itu di maratonnya atau di konsernya ini. Sehingga dengan demikian nanti akan kami bantu dan ada di Kepala Dinas Perhubungan, tolong dipikirkan dari sekarang Pak Budi untuk membantu ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya melihat antusiasme yang luar biasa di acara ini. Dan ini kesempatan Jakarta juga untuk menjual tentang Jakarta. Karena sekarang ini hampir semua acara-acara yang bersifat internasional di Jakarta, pemerintah daerah memberikan support dan hadir untuk memberikan kemudahan.
4: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan, Ye Live in Jakarta yang akan diselenggarakan pada 24 Oktober 2026 memiliki dampak ekonomi yang luas karena menggerakkan berbagai sektor dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Kami juga mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu memberi dukungan penuh dan kemudahan pada setiap penyelenggaraan konser musik internasional. Kementerian Pariwisata terus memperkuat posisi Indonesia sebagai penyelenggara konser musik berkelas dunia. Dan tahun ini Kementerian Pariwisata juga memberikan dukungan terhadap lebih dari 25 event internasional, Pak. Bagi sektor pariwisata, konser musik berkelas dunia di Indonesia memiliki nilai yang luas. Event seperti ini dipercaya mampu mengaktifkan rantai ekonomi ekosistem pariwisata musik kita.
4: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan terhadap 105 kegiatan melalui program Event by Indonesia. Berdasarkan kajian dampak rangkaian kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 6,47 juta pengunjung, 11.000 UMKM, serta 184.000 pekerja seni dan komunitas. Kegiatan tersebut diperkirakan menghasilkan perputaran uang mencapai 1,9 triliun rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Cegah banjir saat musim hujan, pemerintah Kota Jakarta Timur mengeruk sedimen lumpur di saluran penghubung Cakung, Cilincing. Setio Agung melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pengerukan lumpur di saluran penghubung Cakung Cilincing pada Selasa 15 September 2026. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi sekaligus meningkatkan kapasitas saluran dalam menampung air. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan musim kemarau dimanfaatkan untuk melakukan pengerukan karena kondisi sedimentasi di saluran maupun kali lebih mudah terlihat ketika permukaan air surut. Kondisi tersebut memudahkan petugas mengetahui bagian saluran yang perlu dikeruk dan dibersihkan. Menurutnya, kegiatan tidak hanya dilakukan di saluran penghubung Cakung Cilincing, melainkan juga di saluran dan kali di wilayah lain. Kelurahan, kecamatan, dan suku dinas terkait diminta memanfaatkan periode kemarau untuk membersihkan lumpur maupun sampah yang menghambat aliran air.
7: Jadi ini sesuai dengan perencanaan kita tingkat kota, bahwa di musim kemarau ini kita harus memanfaatkan dengan baik untuk saluran-saluran PHP maupun kali besar yang memang kelihatan sekali karena setelah surut airnya berarti kelihatan sekali di situ sedimennya berapa tebal, ada apa aja di situ. Nah, ini agar dimanfaatkan oleh seluruh jajaran kelurahan, kecamatan, sudin terkait untuk melaksanakan pengerukan lumpur-lumpur atau pembersihan sampah-sampah yang ada di saluran tersebut.
6: Munjirin juga mengatakan pengerukan sedimentasi diharapkan dapat mengembalikan kapasitas tampung saluran sehingga volume air yang dapat ditampung menjadi lebih besar.
7: Kalau mamanya terkuras lumpur, contohnya saluran ini saya dengar katanya dalamnya itu 6 meter. Paling yang terlihat itu kan 1 meter 20-an, berarti sisanya ke dalam adalah lumpur. Nah, kalau lumpur itu bisa terangkut semuanya, 6 meter bisa buat diisi air sepenuhnya, berarti tampungan air volumenya kan tambah banyak. Jadi yang tadinya mungkin air bisa kelayapan di jalan, berantakan dan sebagainya, bisa volumenya masuk di saluran semuanya.
6: Munjirin juga meminta pihak kecamatan dan kelurahan menginventarisasi perusahaan di sekitar saluran. Perusahaan diminta tidak membuang limbah langsung ke saluran dan wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Pengerukan saluran dan kali menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap Selasa dan Jumat, ditambah kerja bakti pada hari Minggu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah wilayah Jakarta Timur. Adapun pengerukan di saluran penghubung Cakung Cilincing melibatkan ratusan personel gabungan. Selain pengerukan saluran, kegiatan mencakup penopingan pohon, pembenahan kabel yang menjuntai, dan pembersihan lingkungan di sekitar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Petugas gabungan memasang barrier beton di ruas jalan Lampu Merah Pesing, Jakarta Barat untuk mengantisipasi paogah yang kerap buka jalur di kawasan tersebut. Alwan Sada melaporkan.
8: Petugas gabungan tiga pilar memasang barrier beton di kawasan Lampu Merah atau TL Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa 15 September 2026 pagi. Pembatas tersebut dipasang untuk mendukung rekayasa lalu lintas sekaligus mengurai kepadatan kendaraan di sekitar perempatan Green Garden. Kanit Lantas Polsek Grogol Petamburan, AKP Arif Rahman Hakim, mengatakan kendaraan dari arah Cengkareng dan Green Garden yang akan menuju Grogol kini dialihkan melalui jalan Tubagus Angke. Arif menjelaskan, penggunaan barrier beton dipilih karena pembatas berbahan plastik yang sebelumnya dipasang kerap dipindahkan oleh orang yang biasa mengatur lalu lintas secara informal atau dikenal dengan sebutan Pak Oga. Selain memasang pembatas, petugas juga melakukan penertiban terhadap Pak Oga yang masih ditemukan mengatur arus kendaraan di lokasi.
9: Kayak saya lalin, supaya yang dari Green Garden, TL Green Garden, bisa lancar untuk mengurai kepadatan yang di perempatan Green Garden yang arah ke Grogol, kita alihkan ke arah Tubagus Angke. Ya, biasanya kan paoga-paoga yang ada di sini kita tangkap, kita keserahkan ke dinas sosial untuk diproses lebih lanjut supaya tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan.
10: Pak, ini jalannya ditutup dengan menggunakan apa, Pak?
9: Jalan ini kita tutup dengan barrier beton. Karena kita tutup pakai barrier plastik, biasanya paoga-paoga itu dibuka.
8: Menurut Arif, kepadatan kendaraan di kawasan perempatan Pesing selama ini menjadi salah satu perhatian aparat. Setelah jalur Pesing ditutup dan arus kendaraan dialihkan, kondisi lalu lintas menuju Grogol itu mulai menunjukkan kelancaran. Arif menegaskan, pihaknya bersama unsur tiga pilar akan terus memantau penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar Jakarta Pusat Job Connect 2026 untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Maiska Daresa melaporkan.
11: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar Jakarta Pusat Job Connect 2026 untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan ini menyediakan 3.000 lowongan, diantaranya 40 diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat, Komari Nuriski mengatakan kegiatan tersebut menyasar pencari kerja dengan target kehadiran sekitar 750 orang setiap harinya. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.
12: Sudah tujuan kegiatan ini bertujuan mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan untuk mengisi 3.000 lowongan kerja yang tersedia, termasuk di dalamnya 40 lowongan kerja untuk disabilitas.
11: Jakarta Pusat Job Connect 2026 ini digelar dalam dua skema, yakni secara daring dan luring. Job fair daring berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 September 2026 melalui aplikasi Karir Jakarta. Sedangkan kegiatan luring digelar 15 hingga 16 September 2026 di Gedung Pertemuan Pertamina Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan Jakarta memiliki daya tarik karena dianggap memberikan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Meski tren urbanisasi ke Jakarta mulai menurun, arus masyarakat dari daerah yang datang untuk mencari pekerjaan masih terjadi.
13: Bapak-Ibu sekalian, Jakarta, apalagi Jakarta Pusat, tentunya masih menjadi madu untuk masyarakat di luar Jakarta untuk datang ke Jakarta. Kita tahu bersama, walaupun trennya urbanisasi atau orang datang ke Jakarta terjadi penurunan, tetap saja orang-orang di daerah bergantung hidupnya ingin datang ke Jakarta.
11: Arifin mengapresiasi jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi yang terus menggelar berbagai program penempatan tenaga kerja. Menurutnya, kegiatan seperti Job Connect menjadi salah satu cara dalam mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Mengukir pengabdian di atas granit, dua dekade Pak Manto menyambung hidup dari batu nisan. Samsudin Ilyas melaporkan untuk Anda.
14: Di tengah sunyinya area tempat pemakaman umum Budi Dharma, Jakarta Utara, deru semen dan ketukan pahat batu menjadi irama harian bagi Pak Manto. Pria berusia 57 tahun, warga kampung Sungai Bugok ini telah menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya sebagai pembuat batu nisan. Sebuah pekerjaan yang tak hanya menuntut ketelitian tetapi juga keikhlasan hati. Bagi Pak Manto, mengukir nisan bukan sekedar soal mengolah semen, pasir, dan potongan granit menjadi penanda makam. Lebih dari itu, pekerjaan ini adalah cara membantu keluarga yang sedang berduka agar memiliki penanda tempat peristirahan terakhir bagi kerabat tercinta. Ia mengaku tak pernah mematok harga tinggi atau memanfaatkan situasi keluarga yang tengah berduka. Bagi Manto, rasa saling membantu antar sesama jauh lebih utama.
15: Lama kita di sini ada sekitar 20 tahunan.
16: 20 tahun, Pak ya? Jadi gimana nih, Pak, proses pembuatan batu nisan ini?
15: Kalau saya mah orderan dari yang lain, kita dikasih suruh bikin gitu. Masalah gitu kita nggak tahu dah masalah harga, Mak. Tahu-tahu kita disuruh bikin tenaga bikinnya doang.
16: Iya. Jadi proses pembuatnya gimana? Pakai apa aja sih, Pak?
15: Pakai semen, pasir. Setelah itu untuk ngasih batunya batu granit. Untuk granit, seperti ya. Itunya nih.
16: Oh, buat penghiasnya ya.
15: Iya, penghiasnya batu granit.
16: Pak, harga batu nisan ini sekarang berapa sih, Pak?
15: Kalau itu mah nggak tentu, tergantung ahli waris sama yang mesennya.
16: Standarnya berapa, Pak?
15: Ya kalau standarnya mah paling 500 standar, kalau yang kecil begini paling 400.
14: Secara umum harga batu nisan buatan Manto dan rekan-rekannya berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Untuk ukuran standar dan biasa mencapai Rp700.000 jika terdapat kerumitan bahan atau kenaikan harga material dasar seperti semen dan pasir. Namun, angka-angka tersebut tidak pernah menjadi patokan. Dalam sebulan, Manto bersama belasan perajin nisan lainnya di kawasan TPU Budi Dharma rata-rata bisa memproduksi hingga 30 nisan atau sekitar 1 nisan per hari. Pekerjaan ini tidaklah menentu, mengingat pesanan sangat bergantung pada kebutuhan ahli waris yang datang. Meski pekerjaannya berurusan dengan duka dan kematian, Pak Manto tetap menyimpan harapan sederhana untuk masa depannya. Dengan nada rendah, namun penuh optimisme, ia berharap usahanya tetap bisa bertahan dan membawa keberkahan. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta, melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Keputusan perpanjangan ini diambil menyusul hasil evaluasi dari ketujuh hari yang masih nihil, serta adanya permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Ridwan Maulana melaporkan.
17: Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Perpanjangan status darurat penyelamatan ini diputuskan menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil serta permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa penambahan waktu tersebut mengakomodasi aspirasi keluarga yang terus mendampingi proses evaluasi sejak awal insiden. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan transparan kepada seluruh perwakilan keluarga yang hadir di posko. Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan selama sepekan terakhir dilaporkan Amrad bersumber dari faktor cuaca ekstrim dan minimnya jarak pandang akibat kabut tebal. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berfluktuatif juga disebutnya membatasi ruang gerak armada laut serta penerbangan helikopter pemantau. Meskipun menghadapi hambatan visibilitas hingga 1,5 km di udara, tim gabungan dikatakannya sempat mendekati radius 3 km dari kawah berdasarkan koordinat bersama PPMBG. Namun penyelamatan bawah air dikatakannya belum dapat dilakukan secara masif, mengingat titik koordinat pasti keberadaan kapal cepat Arupadu 1 dan para korban masih belum terdeteksi.
18: Kalau untuk metode penyelaman, karena ini titik korban belum kita temukan, titik untuk speedboat belum kita temukan, itu bisa belum kita belum bisa pastikan untuk melakukan penyelaman. Dan tim kami tetap siap sampai dengan hard work yang harus kita lakukan. Seperti kemarin sampai dengan Gunung Anak Krakatau kita sudah mendekat masuki radius 3 km berdasarkan hasil koordinasi kami dari rekan-rekan PPMBG bahwa pada saat itu tidak ada erupsi, kami mencoba masuk sampai ke sana. Dan
17: sebelumnya, tim di lapangan pun sempat menemukan sejumlah atribut material seperti jeriken minyak biru, helm merah, dan jaket pelampung di sektor selatan kawah. Seluruh temuan tersebut kini masih dicocokkan dengan manifest barang yang dibawa oleh rombongan sebelum hilang kontak. Sementara, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa perpanjangan masa operasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Pemerintah daerah bersama unsur Prokopimda sepakat meminta Basarnas melanjutkan penyisiran secara optimal demi menemukan 8 korban yang belum kembali.
19: Dan dalam pada kesempatan karena belum menemukan rekan-rekan kita dan 8 saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan setelah 7 hari dan sesuai dengan Undang-Undang SAR nomor 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari namun dapat diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat.
17: Pemerintah daerah bersama tim Satgas Gabungan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa agar upaya lanjutan ini membuahkan hasil maksimal. Dukungan moral dari berbagai pihak diharapkannya mampu menguatkan mental keluarga korban selama masa perpanjangan operasi berlangsung. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pasca pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau, sekolah di Kota Serang kembali tatap muka dengan tetap mengantisipasi paparan abu bagi siswa. Lucy Astari melaporkan.
20: Sekolah di Kota Serang mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari Senin 14 September 2026 setelah PJJ diterapkan sejak 7 hingga 11 September akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satunya di SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang, siswa kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah setelah 5 hari belajar dari rumah. Kepala SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang Anton Setiadi mengatakan, meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan, pihak sekolah telah mengantisipasi kemunculan abu vulkanik secara tiba-tiba. Siswa diminta selalu membawa masker dan menyimpannya di dalam tas agar dapat segera digunakan jika kondisi kembali terdampak.
21: Pertama, hari pertama ini manfaatkan waktunya untuk belajar di sekolah, karena kemarin belajar di rumah khawatir ada materi-materi yang tidak tersampaikan, ada materi-materi yang tidak dipahami, maka manfaatkan waktu itu untuk belajar di sekolah.
20: Pada hari pertama kembali ke sekolah, siswa juga diminta memanfaatkan pembelajaran tatap muka untuk mengejar materi yang belum tersampaikan atau belum dipahami selama PJJ. Siswa sekaligus diminta tetap waspada, mematuhi aturan sekolah, dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon pastikan program prioritas tetap berjalan dalam APBD Perubahan 2026. Rohmanudin melaporkan.
22: Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Perubahan tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada penjagaan kondisi keuangan daerah agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan tanpa menimbulkan gagal bayar. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra mengatakan, pembahasan APBD Perubahan dilakukan bersama DPRD Kota Cilegon, mitra seluruh komisi, serta kepala OPD terkait. Menurutnya, karena tahun anggaran 2026 sudah mendekati akhir tahun, pemerintah daerah perlu memastikan target dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan. Pemkot Cilegon juga berkomitmen menjaga kondisi APBD agar pelaksanaan program tidak menimbulkan defisit maupun gagal bayar.
23: APBD Perubahan tahun 2026. Okay. Nah, tentunya dengan pembahasan 2026 ini, karena ini mendekati akhir tahun, ya supaya target-target program-program yang menuju langsung masyarakat ini tetap bisa kita realisasikan, dan tentunya kita harus bisa menjaga nih, jangan sampai nanti APBD di perubahan 2020.
22: Di sisi pendapatan, kata Ajis, pemerintah Kota Cilegon masih perlu mencermati penerimaan dari sektor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ahmad Ajis mengungkapkan target

0: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menjalankan tugas di distrik Kuliama, Papua Pergunungan. Politisi fraksi PKS tersebut mendesak aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan. Dirinya menekankan, serangan KKB terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan rancangan Undang-Undang Reforma Agraria dapat memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat banyaknya kasus mafia tanah masih terjadi di Indonesia.
2: RU ini harapannya sih 22 atau 23 September bersamaan dengan Hari Tanah ya, atau Hari Tani kita, itu hadiah dari negara bagi petani. Bukan cuma petani ya, tadi saya angkat tentang orang miskin, difabel, masyarakat adat, nelayan miskin, petani miskin, perempuan, dan pesisir, warga pesisir yang memang selama ini ada di level terbawah penguasaan tanah.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional atau Basarnas serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG guna meminimalkan resiko bencana. Politisi fraksi PAN itu meminta peringatan dini harus segera disampaikan pada masyarakat luas karena informasi krusial tentang keadaan alam wajib diteruskan secara langsung kepada semua pihak sebagai langkah persiapan sebelum terjadinya keadaan darurat.
1: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Mirip pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar. Informasi untuk Anda, untuk yang menuju Tol Janger ya, hati-hati di Karang Tengah, kilometer 12 plus 200 arah Bitung. Ini ada evakuasi kecelakaan kendaraan trailer di lajur kiri. Silakan Anda gunakan lajur kanan. Bagaimana dengan cuaca hari ini? Kita akan mendengarkan informasi selengkapnya bersama Arif Daniel Rahman, Perkirawan BMKG Pusat. Selamat pagi Mas Arif.
5: Halo, selamat pagi
4: Mas Arif, silakan informasi untuk cuaca Jabodetabek hari ini.
5: Baik, untuk wilayah Jabodetabek, untuk per saat ini di wilayah Jabodetabek berdasarkan tangkapan citra radar kami, secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiran cuacanya untuk pagi hingga dini hari nanti, secara umum untuk pagi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore harinya cerah hingga cerah berawan tebal. Dan masih ada potensi hujan khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bogor di sore harinya. Lalu untuk malam hingga dini harinya, secara umum masih ada potensi hujan juga, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Kota Bogor. Dan untuk dini harinya, secara umum cerah berawan.
4: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
5: Baik, untuk suhu dan kelembapan di wilayah Jabodetabek, secara umum untuk suhunya berkisar di 22 hingga 34 derajat 26 hingga 35 derajat Celsius untuk wilayah Jabodetabek, dan untuk Kabupaten Kota Bogor itu berkisar di 22 hingga 34 derajat Celsius.
4: Kondisi penerbangan hari ini, Mas Arif?
5: Untuk di wilayah Indonesia secara umum untuk penerbangan di sini di wilayah Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT secara umum masih cukup kondusif. Namun untuk potensi pertemuan awannya ada di wilayah pesisir barat Sumatera, lalu di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga di wilayah Papua Pegunungan.
4: Bagaimana dengan jalur penyeberangan?
5: Untuk jalur penyeberangan tersendiri untuk di wilayah Indonesia, untuk tinggi gelombang berkisar di 0,5 hingga 1,5 meter secara umum, khususnya untuk di laut dalam. Lalu untuk di laut lepas seperti di selatan dari Pulau Jawa itu berkisar di 0,5 hingga 2,5 meter. Lalu untuk di jalur penyeberangan itu secara umum masih cukup kondusif di Selat Sunda dan Selat Bali dengan tinggi gelombang berkisar di 0,5 hingga 1,5 meter.
4: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Arif. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Prakirawan BMKG Pusat Arif Daniel Rahman untuk Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda yang juga memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas di pagi hari ini, cuaca di sekitaran Anda, atau ada kejadian apa di sekitaran Anda, bisa dibagikan di Pro 1 RRI Jakarta ya, 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912.

0: Jadi, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
1: Ini produk UMKM lokal loh.
0: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
1: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
0: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka?
1: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
0: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
1: Yuk, dukung UMKM Indonesia. Produk lokal berkualitas, pilihan kita.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Ditemenin sama Indiari, Can I Walk With You? Mudah-mudahan Anda juga mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta, mau sambil walk ya, mau sambil nyetir ke ya, tapi tetap fokus ya kalau nyetir ya. Terima kasih untuk yang masih standby dan bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini yang menuju ke Tol Cawang ya, dalam kota ini ternyata masih lancar, tapi saya belum tahu nih update terbarunya. Nanti kan kami sampaikan untuk Anda bersama RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang memiliki informasi terkait dengan hal-hal yang bisa dibagikan di Pro 1, kami masih tunggu. Untuk Anda yang ingin menyampaikan bisa di WhatsApp kami 0811-7972-7912. Di line telepon kami sudah bergabung RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, rekan Bams.
0: Selamat pagi. Silakan untuk update arus lalu lintas di pagi hari ini, Kompol Heri.
1: Baik, terima kasih rekan Bams. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Terlihat di beberapa titik ya, sudah mulai terjadi kepadatan, terutama di ruas tol. Ini baru saja tadi, kurang lebih 1 jam yang lalu, telah terjadi kecelakaan di kilometer 41, yaitu tol Cikampek yang menuju arah Cikampek, tepatnya di Cikarang Pusat yang menuju arah Cikampek, antara kendaraan truk Fuso kontra dengan Wingbox, dan menimbulkan kepadatan. Sisa-sisa atau imbas dari kepadatan saat ini masih terasa, dan masih ada ceceran beberapa material dan kaca, agar berhati-hati bagi Anda yang melintas di KM 41 arah Cikampek. Sementara saat ini sudah ditangani oleh petugas PJ dari Korlantas Mabes Polri di Batu Jasa Marga di sana untuk penderekan ke bahu jalan. Sedangkan untuk di sekitar memasuki tol dalam kota, terutama di sekitar kawasan Simpang Cawang, saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 langsung dibimbing oleh AKP Suhari dan Bapak Kasat PJR saat ini sudah melakukan pemasangan kerucut lalu lintas hingga nanti keluar di 8.100, diawali di 1,3 yaitu sekitaran Halim. Sedangkan bagi para pendengar Pro 1 yang mungkin akan buru-buru menuju ke arah bandara, silakan gunakan lajur kontraflow ini, terutama lajur 3 dan 4, karena lajur 1 untuk digunakan kontraflow saat ini masih bisa dipacu dengan kecepatan 80 km/jam. Suasana di terminal 1, 2 dan 3 cukup meriah, cuaca cukup cerah. Demikian.
0: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol?
1: Ya, untuk jalan protokol utama Jakarta, terutama Sudirman, Tamrin, dan Merdeka Barat, Merdeka Selatan, secara umum cukup terkendali, masih ramai lancar, namun sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, terutama dari Hang Lekir yang akan menuju arah Bundaran Senayan. Cukup padat, antrian kurang lebih sekitar 200 meter ke belakang, selepas itu ramai lancar. Berhati-hati, banyak pegiat olahraga sepeda, maupun juga jogging ya, yang lari-lari atau berolahraga kecil di sekitar kawasan menuju pintu 5 dan pintu 7. Ini di bawah jalan agar diwaspadai di kawasan GPK, Gelora Bung Karno. Kemudian memasuki ke Ben Hill, ini juga diwaspadai, masih ada kegiatan pasar tumpah Ben Hill di lajur bawah jalan yang arah Pejombongan. Namun secara umum masih cukup terkendali, masih ramai lancar. Kemudian antara Bundaran HI menuju ke arah Imam Bonjol juga terlihat masih ramai lancar di kedua arahnya, hanya kepadatan nanti antrian di traffic light, terutama di Kebon Sirih dan Sarina. Masih ada pekerjaan proyek MRT di sana, garis waspada juga. Kemudian di sekitar Harmoni yang akan menuju Juanda belakang istana juga cukup meriah, hanya antrian nanti di traffic light Harmoni ya, depan pos pol Harmoni agak padat karena antrian saja. Begitu lampu hijau, traffic light di sana kembali normal, dan cuaca di sekitar istana maupun juga Sudirman Tamrin cukup cerah. Demikian.
0: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini, Kompol Heri?
1: Ya, untuk rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti pada pukul 13.00 dan juga 14.00 di sekitar kantor KPKRI yaitu kawasan Raja Said. Kemudian di Barkam Mabes Polri pada pukul 13.30 ini juga ada penyampaian pendapat, dan di Monas Baradaya pada pukul sekitar 11.00. Itu saja yang perlu diwaspadai.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1?
1: Ya, kepada pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami ingatkan karena banyak sekali terjadi kecelakaan pada pagi hari, dini hari karena kelelahan atau mengantuk dalam berkendara. kami himbau sekali lagi kepada para pendengar Pro 1, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Carilah tempat-tempat yang aman seperti rest area atau tempat-tempat lainnya yang memungkinkan Anda untuk beristirahat. Setelah fit, Anda bisa melakukan perjalanan kembali. Jangan lupa selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat dan salam presisi. Terima kasih untuk informasinya pagi hari ini, Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan BAM.
0: RTMC Delantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan sampaikan warta berita sentral bersama Pro 3, tetap bersama Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara E